Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah totonula deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo itu maamilala mopotalulo dewa syukuru ode olio eya tamoni momotamala mahetutu tio eya eya lo umu maamilala mahluku. Salawatu wassalamu popotalu untuma ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
0: Tanggila patama o ode onggong ala alio mongo sahabat ilio wolo tonula talo dudu ahihini ngalio. Dua anto tima-tima mangasare atilio. Syukuru itu dong kalau to dua umur syukuru yang dong kalau to dua insyaallah itu amiyati ada boy sehat ya kuat ya rezeki atau belah botia tunggu lo mala akhiria wa utipi aminia
1: amin ya rabbal alamin.
0: Mengudlah mengol tato tanto lima dapat dapat to lamiyati au tato to dula uma pangga-pangga to ngopi elio de bumamun ngangato. Napa to wolo lamia tia ma mosilita molo iya wolo uhi walia metali punto botia wolo uwali wani wolo uma longong alo uito masilita lo uwolo to hulon dalo de to dula he botia ito moela u ilo walia moela mauludu nya moela mauludu ma maulid ibotia ahu ibotia ma data boti tihi ya lo uma di longgo dikir ma dikir yo da itu baito ahu ite to te ya ima satia tau mahiwa pawa i kukisi ya itu baito alhamdulillah satu tahun satu kali mau lembeta ati ya itu baito. Iya.
1: Anggu bawa gagah dah.
0: Kan itu kita bersyukur malu rumpit hati itu kan.
1: Iya berarti Pak Ku ini tidak jaga pikir di masjid.
0: Iya waktu aja melalek di itu satu. Waktu aja melalek di itu saya.
1: Satu satu kali tiap.
0: Tidak.
1: Iya dua kali. Dua kali tak hitung dengan hari raya. Iya tiga kali hari raya kan dua kali.
0: Hah? Anggu hari raya aja untuk ngelatih ya. Nah itu baju makanya satu tahun satu kali makanya hari raya jauh untuk ngelatih ya.
1: Oh, jahit hitungi wih.
0: Jahit hitungi karena jahit lontongan. Pada ulo. Nah itu. Ima belum hima dua butih masatia majam wa jam 8 jam 9 itu apa tahu itu.
1: Sombak kurang pas poli Pak Kuni ya, gagah ya, sekali itu saya beda. Masih SD itu ya. Saya suka sekali Mbak Lia mbak kurampas di masjid
0: ya, itu. Tapi rampas memang dulu juga katanya itu mohehua itu. Tapi dulu wawahua itu masih ada peradabannya.
1: Iya
0: gitu.
1: Wawahua saling mengalah ini bukan ya. Wawahua saling baku-baku tolak.
0: Nah sedang dama ulo uman lo dedehu wulu ati umat didu podi ubod enge telema boke apa ma ilio.
1: Oh, iya.
0: Nah itu diberikan penjelasan kepada anak-anak jangan buang itu kue wanu memang didu mali alo loh ya ma ode taman atau memang didu mali tamani ma ilo enge talio del walo de bele tonggo lo tete malu oh itu uima itu supaya ati yang babekeng kamari itu dengan susah payah dia ati dia biayai itu ati ongkos ini wow. But itu satu kedua bahwa ini makanan ini punya berkahnya.
1: Iya betul Pak Kuni itu yang utama.
0: Iya untuk itu
1: ulah tiap tahu umu apa yang keras yang tidak gagah yang tidak enak saya punya saya makan tahu Pak Kuni
0: berkah dia begitu.
1: Iya betul.
0: Itu begitu uila pitala begitu.
1: Asalipun jauh racuni.
0: Dia ya lu begitu. Nah itu begitu ju. Tak oke ke ingo ma aambu ah. Tak oke ke ingo yang sudah tak atur jauh tata lihat dulu apa tak mau pusing. Yo, watiatan ja elame oli tatu bu mama mami bi hetu tuau. Nah di puluh nama i watiatan.
1: Ya, donggo lo wal. Heh, lo hehu. Harap pula tiap tati pakuni mak delok delok mai toya po atau tolangga.
0: Nah itu. Nah, boleh asik kali apa itu? Kau walau pelitan anak meti neneli. Kau uambu. Matono itu walau matono. Tak bele. Walai nene tak bele. Tiang amai tinggal itu tonta tati tak betul tak mau tak percayalu. Mesti begitu. Ele ponu juga ku kisi betul mau beta betul tihi.
1: Iya betul.
0: Kalau tidak mau sok ke begitu, lebih main. Iya. Iya. Indometo kan nabi lah mata dia boleh jamu dunia. Indah lebih mama sandaria lalu anam double.
1: Indometo. Anam double.
0: Iya. Open udah ku kisi itu mau beta hati betul jam ngola. Yang penting tinggal dia malu beta hati. Di elah dia malu alu ti mama lu bapa dia mau beta hati. Ya. Ti nenek dia alu bapa dia alu di dah. Mana? Ya mak mundur ti ya. Ya. Tapi beda dah bo macam datang. Bo bila he kaitannya nyo bo bila he tentang makaras wa ilo karasia u. Bo iya lo mak uli yo. Tentang makaras dia tama bisa lawau mumpun ada lo bisa lali apa tak osok wau popok bulu lama dia ngotasi apa tak mau tahu hiya popo ya
1: ibu healthy paku ni buat kita losok wanti pak Muhammad Bakari kita losok nana wau kena di jantung.
0: Ya, nah itu begitu dulu hemat Pak Muhammad Bakari lo. Ya. Anda itu. Artinya ini mau diatur.
1: Iya, betul. Ya,
0: atur. Uila pitala putih jaku kisir itu barakati.
1: Du alio boito. Iya.
0: Unti botiju. Nah, itu bol tinggal boleh. Kan bo pikiran dia mola. Berarti itu putih mau ala kukisinan.
1: Saya. Tapi tidak seperti itu yang didoakan di masjid. Itu paku nih.
0: Itu udilu.
1: Ya.
0: Itu begitu.
1: Baru dia punya momen paku nih.
0: Ya itu. Tinggal begitu suasananya. Begitu tinggal lain poli. Rasa senang, kebersamaan.
1: Iya.
0: Itu begitu. Dia boleh tak? Dan amailah minta mula kau begitu. Kukisi Allah. Ajak tak tamak lah miti yo. Nama mepel mak barakat itu. Oh iya pita lo jalan miti yo. Lah miti yo dia meyoli. Umatolimua lo bulo. Jamatolimua lo bulo. Oto lo lap mata. Barakat itu uto lo lap. Itu dia aku kisili. Ya. Nah itu ben. Fatau. Ini kok orang mama pilok dulu. Madin balak. Nah anti Allah. Rijiki. Rijiki uilo tak dua tatihi. Didiki lo tak dua tati hiuti nana
1: Iya.
0: Jadi lo tak dua tak dana lo. Lo tak dua tati hi. Wow udilu alio.
1: Iya.
0: Nah itu beda. Nah itu orang tidak berpikir yang mana beda. Walau makna dia beti itu beda. Tahu bapa berpikir kukisi, tapi tidak berpikir doanya itu.
1: Betul. Ya. Kalau perlu habis basubu jangan pulang rumah baik ko badikili badoa.
0: Iya, itu beda. Mahulu amalatotihi, mahimadua. Iya, kan beda pun mahulu dungo-dungo mahulu pahalam tapu
1: Watia watia pakuni pernah tahun 2 tahun lalu ada badi kili di Motilango di Pilomonu.
0: Jo.
1: Bu ada bapak pegang buku baru bapak foto.
0: Man.
1: Tapi Pak Kuni kalau saya punya dasar itu badi kili. DP dasar li saya itu A I U E O.
0: Iya. Ini tuh harkat lio nana. Mamung lap foto harkat lio beito mat arit li sukun mai limpat
1: saya.
0: Dua kali lo mat arit li sukun beito harkat li.
1: Saya.
0: In alu bo pantangan lio beli asalam buti beda.

0: Pertahanan dia pun nak pasir dia pun.
1: Ada bu ayang muncul.
0: Nah itu, itu harkatnya di situ. Tapi saya itu, itu tapi lo kan pilo merah jadi lo merah jadi lo. Tapi dia berbahasa Indonesia.
1: Saya
0: itu dia bu tawa lupa. Ufon mahu baca lioti. Dia bertuliskan Arab. Anggur saya rasa itu anggur dah bingung. Wanutio Meeraji tulisan Arab baca Gorontalo, tapi uti bahasa Indonesia, tutul bahasa Indonesia, bunyinya Indonesia tapi tulisannya Arab. Anggur dah bawa bingung
1: lagi. Bingungnya bingung.
0: Dah bawa bingung. Tidak ada mau tahu apa pun. Tuan apa baca lioti? Matan mau apa baca lioti? Tuan, uti apa kun? Ha? Memang enggak lewat ya boleh pun itu sama Ipol Merak itu angkat tangan pun enggak di poli lain.
1: Jadi tingkat kesulitan di mana? Ada lain poli tapi tingkat kesulitan di Dikili Pak Kuni
0: ya? Karena itu ya kesulitannya betul ya sebenarnya ringan cuman mau duduk alah beti ya. Itu buat ya itu biasa lo hipomanya nya opuli tahun napa sih antu.
1: Ih saya biar mau satu hari satu malam karantina dengan ti ahlul.
0: Oh iya.
1: Dia buat di halu dia buat tetap.
0: Iya. Karena wati Allah buat dia buat malota dengan oli ba di Makatara.
1: Ahlul.
0: Iya, dede amai wa uti tolah ubaito. Ya tinggal bo behele tema melo pulito uti napas lu. Ili iya dia dah. Nyo. Nah itu baito. Nah itu baito ju. Wa beti uti ye. Beti kan wolo sudah ada. Walio ma wolo snack.
1: Iya.
0: Memang. Berubah zaman. Itu satu. Keduanya. Saya juga berpikir utiti walau makna wau pitu aliotehnya. Saya berpikir itu beda. Nah, saya lihat tu tiba-tiba daya tarik. Saya boleh melihat dari segi positifnya ya. Daya tarik anak-anak untuk maulum betaati. Ya, itu beda. Biasanya dia maulum betaati beti betau ke ingat pengadilan.
1: Iya, yang di TPA, TPK, dorang-dorang itu yang tiap sore, hari Jumat, Sabtu, Ahad, di dorang atau Allah yang bikin rame masjid.
0: Nah itu, boti mengolio boti ya, ah pelama odi ya, popo iya mau tak di mau tak di snack. Waktu aku kek, ingo popo hulu ate ya. Karena uti snack boti upah tujuh di mengolio.
1: Iya, betul.
0: Nah itu. Baru kita beri penjelasan dulu.
1: Iya.
0: Itu beda.
1: Kalau perlu ada game-game.
0: Iya, itu beda. Kita beri penjelasan. Berarti ya kukisi beti ya odia.
1: Iya.
0: Bahwa kukisi beti perpaduan antara adonan A, B jadi satu. Pahilelio olah untuk beti ya dari berbagai macam orang ini terhimpun jadi satu. Berarti dalam motihi odia. Kan jadi satu.
1: Iya.
0: Wolinya saling bermanis-manisan. Ya umum musua dalam tidak umum musua. Nah itu baru poli ini anak-anak penjelasannya snack itu makan dulu nasi.
1: Ah betul.
0: Ya itu beda. Andilah kukisi boti ya produksi torang. Indo bido, wanu masnek, ya mahibolu lalu wo ditotian, mapa beri ke ulahu tujuh. Nah itu jangan sampai pengaruh pada pencernaan anak, tak uti beti. Supaya anak-anak lo tahu bahayanya snack itu, wan di pusing simukulu.
1: Iya.
0: Dapat tahu keinget tidak pusing. Iya. Yang penting tiulah mahdi mau itu nanti masih kapal ngoli oleh gampangi walu bido. Nah itu bido, itu juga harus kita ingatkan. Atur wolo tau keingati hulu amota. Ya. Hija tata mahu mau mati mama lihat mau mati. Kau. Betul tak miap malah betul kau mah wolo betul kau. Iya. Bawa kerana tiada bawa wati atur ada bawa wati oh. Ya malu sahane betul keke ingat betul mau betul atihi. Itu ya kan bau sahabat aku kisi tinggal mau beta aku kisi Nah itu ya. Ya, karena yang begitu itu masuk satu ruang loh. Justru tak keinggung gampang diatur. Ya, bawa tinggal mudung galau orang tuan tinggal debos tering yola Allah. Untuk itu aku lo tahu. Pil mahulip majam di mata meti popolualap meti nak utak dalam hilal dia baik. Ya, kan manusia tiada itu. Untuk itu boleh dah melu tahu. Janganlah tatahnya lemongan. Pil mahulip majam sebesar. Mai betul mai. Nama mahulip mati pun sebesar. Lu alap ni ngambil alih obaan malam itu.
1: Ya.
0: Itu beda. Ibu lama bila mama balikan dan madian. Umai loli tu. Bila mahulip mati kau bawa bisa lap mati bawa upah mata nolah tang loli yo. Memang dan masa sandar ya melu anam dobol. Masa sandar lu anam dobol mengolai yo. Anja enam dobol, kosong dobol, pok kosong tidak bukti tiada olah mita. Anja dah, itu beda. Bukti pataju, bukti. Maila patah mola, lebok beresi lutih olah beitu Jo, nah itu. Wak tak ukeke ingat olah bukti, lebok pelihui pemai. Lebok pelihui pemai. Ma, bata ali walau tau dinio ma asalah-salah. Tau dia dinio ma, hati mama nimpoh biasa uke ingati boleh ya yantam masuk deti. Nah itu baito. Artinya ada unsur pendidikannya Allah tiba-tiba itu. Nah tiba-tiba jo ima tonting ulo dong kumuhen lah mulu pertama semai ma bawa bolo ulau tau bolo bawa bolo ulahu. Iya. Nah itu baito. Wanu teh hipongan dia gagah, ma gami-gami si mai, ma baju koko, bok kini, ma bok kini mai, ma hulu agaga, ya, nah itu, ima popoyolo, ini dia ada unsur pendidikannya sebenarnya,
1: iya.
0: Popoyolo ton teh hipongan dia teh ya, odi ma,
1: iya begitu,
0: itu, ton teh hipongan dia buat dia ya, odi mota, tersendiri. Supaya iya. Yang tidak merasa mengaji, dorang dia merasa minder kan?
1: Iya, so mengaji dorang.
0: Nah, itu maksud beda. Itu maksud. Pema popo iya mata pengadia. Popo iya mata. Wow, istimewa kan dorang. Supaya tadi pengadia, cuma dua hilang tinggal dorang mengaji. Itu maksud, ada taktik kuti. Dia mau pantangan tak odima, berarti. Itu baik dong. Oditolo ibu-ibu, majelis taklim.
1: Saya.
0: Non majelis salim yang aktif coba sebelah sini.
1: Iya.
0: Ya, yang belum aktif dan tidak aktif, ya itu, walaupun paham malu tambati. Ya, itu. Biasa ada ibu-ibu, sudah kok, sudah kok. Kata tu, etima, ente hamal lemah. Iya, sudah kok, ada buah hamal lemah. Untuk matinya, abal maaf, walau Allah, uti, uhe mau wali. Hemuali tertih dia lo beti uti. Nah itu, tapi betala tertih lo mengolah mengotatati dia lo uti.
1: Iya, insya Allah tidak. Tinggal bodi masjid-masjid yang jauh-jauh dari Gorontalo ya.
0: Jo, jo, ma to lipu ma uwevo, itu lipu uwevo, odi kiri to di mengoli. Walau ti, mau lo Nah, komentar
1: ada.
0: Dah mulai
1: melombeng. Tiba semus buat jauh tam. Pergi ambek akang ini kolombeng.
0: Hah? Siapa itu saya?
1: Tidak itu. Tatu Pak Kuni semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau dulu tolangga itu hanya dihias sesuai adat. Baik orang susah punya atau orang kaya, penampilannya tetap sama. Tapi kalau sekarang sudah modern cara dekornya, sudah berbeda dan kelihatan estetik dan mewah. Jadi somo dapat tahu antara tolangga yang satu dengan yang lain.
0: Ya, itu tinggal mopodeli.
1: Oh ya,
0: mopodeli. Ya, itu estetik beda toh
1: estetik ya
0: yeah.
1: Estetikanya
0: ya yeah. Beda mbak nilai seninya Kan ulat dah menghias betul ada nilai seninya betul dah kelihatan meriah kan?
1: Iya.
0: Betul. Padahal tuangnya sama. Kemeriahannya betul. Nah itu betul tuangnya sama. Nah tiba-tiba itu Allah betul. Poli wanu mula melayadu memula tal dikit eh.
1: Ah iya betul iya.
0: Langsung mau doa yo sabali pempek. Apa yang sudah dipersiapkan odeta lo dikili ya musim atur homo tau ti patah itu mah balala lo tadi jama pokoli wa adimat mengoni ya jama pokoli wa adimat mengoni. Nah itu dilarang itu ada garis polisi teh itu olah tiap yang mau polisi teh boleh mi garis polisi teh itu eh. Eh jaman masalah tahu. Nah itu. Wah memang mengatur wadi betiju. Oh dia botial dia bawa ulu bangka dada itu. Apalagi ibu-ibu ati tio olo ilo-ilo nua ati melayani botial tepot dikili ya tio mau bubur ayam tio mau kola tio mau sanggala mau muhuta kopi wapak tak mau dungu hai kata-kata mutiara. Dia bawa wala, dia bawa bangka dada. Dia pernah buat ujian itu. Uji mental. Mak dia wala pun. Mak dia lo pulang mangan tu. Dia mau dungai kata-kata dia. Memang wala. Mata lo mau pahala Allah tu tak begitu. Dah pun mak pengolah.
1: Iya.
0: Iya. Boleh di beti ya. Itu boleh tergantung untuk undang-undang yang ngerti mengatur beti utiju. Wow, maknai mota beti uti ya. Untuk itu. Atau ya apa? Atau ya apa itu hama-hama untuk lale. Itu kan? Dibuatkan dia jadi bulat. Itu ngalah lale. Untuk itu. Itu ngalah lale lo bongo. Baru dia dianyam. Itu betul kan? Kan betul-betul buhuta wawala mah. Itu. Itu ngalah lale. Sabu ulale beh tanggulil maju lale. Dia menunjuk ke atas. Dia menunjuk ke atas. Mo amilata odungga lo tubo polunggo iyo to limolio tubo polunggo iyo odai tato popo lale dia titunule odai tato donggo wolu ta kawasa. Donggo ea tutu ta kawasa uito. Beda uito. Beda lale beda. Satu, kedua, itu menandakan persatuan dan kesatuan buhuta wa walam. Begitu dinggi demai hilalamio itu kan walama. Buhuta buhuta wa walama kan persatuan dan kesatuan. Jadi bentuknya bulat, itulah tekad bulat kita. Uti-uti-uti. Makna lu tekad bulat kita ya mewujudkan kebersamaan, ya saling menghargai apalagi betia menjunjung tinggi ya Rasulullah itu itu dalamnya kan berbagai macam ya ima o alim buluto ma o ma dada tu itu un
1: ma o luto ma o
0: bilanggangi olah tu itu bilanggangi
1: bos sama wanita tu tipakun
0: 11-12
1: bo bedanya kalau uli pakuni
0: meluang
1: kalau saya punya yang masih segar uli pakuni lebih segar
0: yo anje pun yang penting olah bilanggangi olah tapi ya mana imo tak beti utiju dah itu beto mana beti u tolaga ya wanu tolangan tolangka tok bongo unenau film mama medepi atolo yo model taman kan kalau ngoni uti hilam milah beti tei uti tungkut umur dua itu gak kebelahel. Depok bongo dumo dupo beti mongoli tomola metulu het tomola wa bileh tingole beti umma mohiasi beto kan malam itu lagi persiapan hipomonula kan hipomonula begitu pagi mamon tayanga pakai atu adu dipakai atu adu den den den lato dulu dingingo itu mau pun tanya ngapa mak bawa uti tu langka. Baru mau baku angka kamari.
1: Iya.
0: Wow, mak pakai roda, mak pakai piar, mak pakai gerobak, mak pakai mak dah data buti ung.
1: Sekarang so pakai pakai trek paku ni. Itu macam tadi itu tip-tip Basmus bilang. Yang estetik mewah, mak otawa uli tak uwi tak uli tak uti ya.
0: Jo. Mak tahu,
1: saya
0: tadi mak kebanyakan olah otawa tu warna.
1: Warna ya?
0: Jo.
1: Saya.
0: Otawa tu warna.
1: Warna mau isi liat.
0: Nya itu kan biasanya olah betul warna betul jam tolawah. Jo warna betul jam tolah ciri khas warna begitu.
1: Saya.
0: Nah itu yang sebenarnya warna lo ada sih betul udah ternyata tetapi ulo warna dia model warna karena itu karena tahu dia pemilik warna itu
1: oh dia wow itu tahu mak otawa
0: oh penjatuh lah pula rumah mana pun baca yo
1: lama tahu umo tilang ada ai ulita uli pakuni jamo tilanga ulati ya
0: oleh itu ya pada itu anggil sama ya
1: insyaallah pakuni nanti pakuni jadi presiden
0: amin
1: tolong gali pakuni 10 tiket umroh
0: gagak uti gagak utin dan dalil. Ya, masukan bagus ini. Masukan
1: bagus. Amin ya robbal alamin.
0: Pak Mustang doai mebe tu mali presiden betul.
1: Wakil dia di Pak Mustang.
0: Mali. Ya, tinggal bu asik gelo sembuh membahayali betul. Allah gagak. Karena mau hayal itu semua jadi.
1: Iya.
0: Semua jadi.
1: Karena mau dihayalan.
0: Kan. Nah, itu. Wanu ju bolo maaf bolo. Tiule alu lipu. Tidak. Itu. Saya rasa timi idu ode utonu tidak wawule alu lipu miamba ologinya betiju. Pasti omok dungka kuki sih. Pasti kan. Pasti dilayani dengan kue.
1: Saya.
0: Nah, itu. Wanu olati ya, jamaah dulu yang kita utamakan. Itu. Wanu itu tiaya, dia belum mau lo, mana itu tiaya, mulai itu dia mau tak kuki sih. Bapak dulu lima tak itu, anda utia meju pulau dua, pulau itu. Ya. Yang mana pada luai tua, di tua lima tu jamaah utia. Antingkan bawa olati ya, itu. Ini apalagi yang tidak aja untuk ngerti. Ya, pengen Jumat nanti dia untung kan?
1: Ya. Setahun satu kali.
0: Ya, apa setahun satu kali ya, tapi ya tak boh. Nak hidup itu.
1: Itu tih al-anak.
0: Mungkin. Al-anak.
1: Pak Kunyi mau break dulu.
0: Dendali.

0: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
1: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
0: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
1: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
0: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
1: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.

0: Lanjut.
1: Oh, latihan ulah uliuk itu.
0: Saya momen donggo momen pakun.
1: Ya, donggo. Ya Maulid Nabi Tiali jung. Da uti beti. Maulud beti utama.
0: Saya.
1: Ya aku kisik.
0: Saya du alio boit.
1: Ya itu. Du alo Maulud beti itu jung.
0: Saya.
1: Itu yang pasti obah katilio itu. Ya bo ma. Ya boh, tiada kalau siapa yang kasih kamar ini kue, ubahin dia berasa, gitu ngelaborasan aku. Ya, alhamdulillah ti enggak malah dungga melon topot iki dia enggak boleh.
0: Ayah, tuan ubah ting walau enggak.
1: Bila emak hati ma mangantun
0: aku ima, ti enggak. Ima, ma konco-konco poda abu ti matoli enggak.
1: Ya, boleh 2.5 watt hati buat dia.
0: Ya boleh mau hinjau ku buat timato enga, mau hinjau ku buat timatoli enga.
1: Baru pertama di Pulau Poyoti enga, baru malam pertama.
0: Oh iya iya. DP puncak tanggal 30 peti payohan Arbi.
1: Oh melata.
0: Melata bongo.
1: Oh nyo, nyo melata bongo yang tinggal. Nak window. Di kiri terpusat Tobongo, ketupat terpusat Kampung Jawa, Kacawaulu terpusat to Batu Daa CS, Tutulu to Isimu, yo, nak itu, i dongko walo uwe walo mati yang belum terangkat itu yang perlu kita angkat allo, ya, wanu di kiri to titihia lo. Nggak mila kuki sih, ya apalagi mau tunggal lo bilinti,
0: gak ada,
1: jo, nah itu, nunggal lo teh kau tuh bilinti uti,
0: lo bilinti buat iu walau lo pola paku nih,
1: nasi
0: bilinti buat iu,
1: ya putih, ya tinggal
0: orang parampalia, ya.
1: Orang parampalia, ya. Tanggulama nasi goreng deh, tinggal itu poli lain, nah itu. Oh macam-macam betia tilah palo ila ya itu betul dah lo alim buluto itu tadinya itu ada santan toh oh ulang obongo wow ulau lo alawahu ya
0: betul
1: betul mana lio betul itu kan pengulau lio lo to alim buluto to itu deu wahulang ngobong-ngobong itu dia mau mempertahankan jati dirinya sekalipun kita campur dengan kunyit jadi kuning tetap tangguh dia hulang ngobong dia lu tangguh dia alawah dia lu tangguh dia hulang ngobong alawah dia tetap hulang ngobong dia campur dengan gula merah tetap dia hulang ngobong. Dia ikut arus tapi tetap dia pada pendiriannya. Ikut arus tapi jameliu. Itu beda. Hulang banget. Padahal pengulau lio betia topale. Tadinya beras ini hanya berdiri sendiri-sendiri. Begitu dia masak jadi satu. Nah itulah kita. Dan bawa olah totian pun malah butuh wadiatan oleh alon. Itu malu butuh anak, malu butuh anak. Walau ilah alim bulut, makna wapi tu ala alim bulut tu walau.
0: Dia tahu.
1: Wah, dia pintu untuk dia. Oh, yang penting malu butuh. Yang penting malu butuh. Nah, yo, dadang apa itu? Nah, boh, tinggal alam tu tiari. Sebenarnya orang-orang tua kita ini membuat sesuatu ada filosofinya, Pak. Tapi ini yang sudah terlupakan. Ya. Bolo mampu nak idan bolo teh mengalim bulu tu juga dipatamnya dia. Nah itu ima ma dua uti tu tihi alo ti ma dua.
0: Iya mengepe jam 9 ti.
1: Iya ma dua uti. Ima membelo mengilap botu hari raya.
0: Saya rameda atau titi ya.
1: Iya wanu hari raya itu ya bo sekedar tapi botiwan mauludu. Dua kali lipat jamaah mau ambuati dua kali lipat pak dari jamaah lu hari raya itu begitu karena orang mau nabi tinggal jam tadi ya kak
0: mau
1: kukis sih
0: begitu mau apa dulu mau baku rampas
1: iya itu begitu bagaimana wandel odi poli odi tolan hari raya Allah beti tinggal to duolo jo ada mongol tata mongol Muhammad sapu lo tinggal basi kasih lagi baroko bacerita. Ini kan maulud tidak, tidak diundang serta kumpul di masjid semua.
0: Saya betul.
1: Hari raya itu dua lama sama sapu dia itu. Aku tak aku. Wah, bema boga kan buti utal dua lama di nana eh. Ya, ya bema. Bema titi hari raya ti ada lo odie. Penjatot dua lama mu abu amet dia lo muti. Nah itu buti dia lo buti umau lo tu buti. Ya, jemaah lihat dua kali lipat jemaah lo hari raya naku eh.
0: Ya, betul.
1: Nah itu. Memang memang memang titian hari raya putih jamaah lu ande lo odie ya tak lika itu nyonya hoi hari raya ongkom tabia abah putih ja tabia lingo lio to bolo mapu olo olo ti nah itu ya bolo enak itu bejo eh wolo mau lo poli komentar gue
0: tim siapa ini Basmus, perayaan Maulid Nabi kali ini mudah-mudahan torang semua bisa memaknainya dengan mengikuti syariat agama, mempererat silaturahmi, melestarikan budaya Gorontalo. Bisa supaya bisa diwariskan oleh generasi-generasi yang akan datang dan tidak punah di telan zaman teknologi yang semakin canggih.
1: Nah itu yang harus kita pertahankan itu. Jangan sampai putih me aibuolo lai ojamani. Nah itu me belum mak dipatalo tahu uti. Nah bo tiap tahun uti putol makanya itu harus dimaknai.
0: Iya.
1: Dimaknai jangan-jangan nanti berkesan maulud makang kolombeng. Itu berkesan bagi orang kan?
0: Iya.
1: Itu beda. Itu berkesan tanpa ada penjelasan. Walau betiku kisi beti. Nah itu perpaduan adonan. Itulah perpaduan kita. Tidak membedakan suku, ras, agama. Itu beda. Perpaduan orang itu beda. Toku kisi beda. Wau beti tolangga ilongan awo patati lihulalio. Walau limoti lihulalio.
0: Ada DP ini itu Pak Kuni ya?
1: Iya. Oma analio timo amilala untuk itu ilamba ulo utu alio lale om mekan bolale
0: saya
1: di polo beti dulu beti
0: dulu iya iya kertas dulu
1: kertas beti yang warna-warni di polo ibe itu bo itu bo ulo ju wau ngamilah ibu lalu dungo lambi
0: saya
1: nah damon oyo ngamilah itu ulo iya Indo beto jo i masatia oh ma dewo maga gaga olo butia masatia butia jo mati lidah palo macam-macam lo kukisi
0: saya
1: nda itu i kuki aku kisi beto batu jual tahu injo nda langkah baiknya itu harus kita maknai dulu ya nda bo lo mau makna Pak Mustang ya mainlah patah doa Alhamdulillahirrabbilalami dia pun tidak mau WWM pelah mati dalam mati pelah mati dalam mati dia pun tidak hari raya kagak memang jaman hari raya butuh untuk kukis itu dalam mati hari utama yang pelah mati dalam mati Adilah Allah juga maaf Allah Allah
0: betul. Di Jakarta poli itu di hari raya Pak Kun. Jakarta.
1: Jo, nak itu. I mampu dua lo Jakarta itu dalam mati. Jo, tentang botam tak lihat dalam mati.
0: Iya, betul. Jo,
1: karena mati dua mati ya lah miati. Tih di polo mampel mampu betul tih dia lo beda dia. Satu sama antara orang yang tidak ada beda jamaah tuau ti dia talo ayat tuau dia teh langgalang kata
0: saya
1: jo dia teh langgalang kata dia teh labelabota jo jamaah tuau nah itu tubuh tuau lama itu teh itu baik itu nak uti beti ya botala uti ye mal evaluasi olan tomo aminala. Wow, ini tetap kita pertahankan itu budaya karena budaya untuk beti hiwan tohe adabu. Wanu uti ilu modu o budaya ilu modu o lipu mo olonu. Nah itu. Bahasa itu mau dua lipu mau lono. Bahasa itu wanto-wanto hete itu budaya, wanto-wanto hete itu adab. Tak itu. Tak itu Pak Mustang ya. Itu orang tak ahli lo pujongko.
0: Ahli pujongko itu pujangga.
1: Pujangga. Oh. Itu Jawa Tiali datang gula lio.
0: Pujongko.
1: Wanu ah itu. Timat ada lo taman itu toh.
0: Saya.
1: Ya itu. Gilang Aji Baskara. Ya no. Ya, wanu to olan to olan to limang olio me itu aja Baskara, Baskoro.
0: Jo. Nah, berarti kalau pakai orang mangga, depan orang monggo.
1: Monggo. Jo. Nama itu milik Mal Mas Gilang. Itu diganti sama oh. Iya, kalau mangga, wah itu enggak wah. Jadi mangga jadi monggo.
0: Iya. Malah ada yang gue pakuni.
1: Indeseh.
0: 57.
1: Wat he mohima ei.
0: Pantun lip basmus.
1: Iya. Di polo dawat ya Allah mesti katrus sih. Allah maaf pol. Dan dong gue tikil itu pemilu pelitu aku. Boleh baik dalam abu jo mau ngotot amon lah. Ya kita merayakan Maulid Nabi jo. Wau ke Maulud di Buti ya. Oma ana wau pitualio wau obarakatilio barakatilio berarti wau ilapitando
0: saya
1: toku kisi beito itu beito ju wanto anto he dua teh itu patala ju mau salamati olanto beito itu ayah boleh pahila lama abu ju mengon tanda mengon la tu du mawaku tu umai mamutu mawaku waku tulo umai mau bubulo watia tibakuni
0: watia titatu indah
1: indah bawa ditopo amiyati yang menghintupo.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Tari tortor tumbuh dalam kehidupan budaya masyarakat Batak di Sumatera Utara. Sejarahnya diperkirakan telah ada sejak masa Batak Purba. Pada masa awal, tarian ini digunakan sebagai tari persembahan bagi roh leluhur. Gerakan tari tortor dilakukan mengikuti iringan musik tradisional yang mendukung suasana pertunjukan. Dalam perkembangannya, tortor hadir dalam berbagai kegiatan adat dan kebudayaan masyarakat Batak. Tortor tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013. Demikian Bas Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Balata Yupilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi

0: Masih dengan Prompa dari Gorontalo, sahabat budaya, dalam kesempatan di pagi ini kita orang bicara tentang makanan ya, minuman atau juga seperti kuliner. Uhuy. Kalau sekarang ini sahabat budaya ada yang suka yang instan-instan dan ada yang suka makan kerupuk di waktu makan nasi atau juga tidak bisa makan nasi kalau tidak ada kerupuknya, biasanya orang Jawa. Tapi di Gorontalo itu kerupuk dijadikan cemilan ya. Yang suka atau yang gemar gemar berburu cita rasa kuliner tradisional seperti kerupuk ini bisa mencoba yang namanya keceprek. Keceprek ini kudapan khas Serang, Banten. Sekilas seperti emping, tapi bentuknya, teksturnya, dan cara pembuatannya itu berbeda. Dari buku ensiklopedia makanan tradisional di Pulau Jawa dan Pulau Madura, keceprek ini salah satu makanan tradisional yang berasal dari wilayah Serang, Banten. Masyarakat setempat mengenal cemilan ini dengan sebutan tangkil. Merujuk pada bahan utama yang digunakan yaitu mirip buah melinjo. Buah melinjo ini juga diolah menjadi kepingan cemilan yang renyah. Meskipun tampilannya kerap disamakan dengan kerupuk emping, tapi keceprek ini punya ciri khas tersendiri, sahabat budaya. Terlihat pada proses pembuatannya. Jadi emping umumnya itu dibuat dengan menggunakan beberapa biji melinjo dalam satu cetakan, tetapi keceprek dibuat dari satu buah melinjo untuk setiap cetakan, sehingga bentuk dan karakternya berbeda. Nah, sahabat budaya, informasinya bisa Anda baca kembali ada di portal resmi kami, rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo, atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026 jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Jam 9.21 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kali ini ada kue lapis jeruk yang bikin ketagihan. Kue lapis itu salah satu jenis kue tradisional juga yang punya banyak penggemarnya di Indonesia karena lembut teksturnya, manis rasanya, tampilannya juga menarik. Tapi kalau dibanding dengan varian kue lapis lainnya, kue lapis jeruk itu punya keunikan tersendiri, sahabat budaya. Selain menghadirkan rasa manis yang lembut, aroma jeruknya mampu memberi pengalaman berbeda saat menyantapnya. Dan selain rasanya yang lezat, kue lapis jeruk ini punya tekstur yang lembut dan ringan. Ada informasinya, sahabat budaya. Ada di rri.co.id, Gorontalo.

0: Ini pasti enak. Wih, ada sagiela. Ada nike, ada krepek ubi, ada krepek pisang. Ternyata
1: apa? Baru tahu kalau itu semua ada terjual di supermarket.
0: Iya, baru tahu. Kalau tahu, kemarin aku kirim ke saudara buat oleh-oleh.
1: Nah, itu dia. Semua itu sudah dijual di sini lewat produksi UMKM. Bangga kan semuanya kalau kita bisa beli di supermarket? Sekarang, produk UMKM itu bisa didapat di toko-toko retail atau di supermarket terdekat.

Terima kasih sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan kami masih terus memberikan informasi-informasi tentang kuliner ya, yang ada di daerah, di semua daerah. Nah sahabat budaya, ini ada Doko-Doko Cang Kuning. Doko-Doko Cang Kuning ini kue manis khas Bugis yang bisa kita orang lihat di mana ini, Makassar ya. Oke, jadi kalau penasaran DP cara membuat Doko-Doko Cang Kuning ini seperti apa, ya pasti tradisional, kue tradisional Bugis ini dibuat dari tepung ketan yang lembut dengan isian kelapa parut dan gula merah. Oke, informasinya ada di rri.co.id.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, Tita Tu pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah Anda akan bersama Tia Ngafani. Tetaplah mendengarkan 95,1 MHz Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Lo Hulun Talo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya Mungut atau Mungudla. Apa kabar? Walalo habari pagi ini. Sahabat budaya Mungut atau Mungudla atau edisi Selasa tanggal 25 Agustus 2026 bertepatan kita hari ini juga memperingati hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hari libur. Yang lagi libur asik, hari ini libur. Ya, yang pastinya di hari libur ini Tiang Evan akan temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang ya. Yang lagi dengan doa Maulid Nabi hari ini, insya Allah berkah semuanya, apalagi sudah berbagi, sudah ada bikin tolangga walimah hari ini, semoga yang diberikan jadi berkah, rezekinya makin banyak ya. Terus juga kalau pas Maulid Nabi begini, tradisi ada tolangga walimah ya, toyopo. Itu pasti identik, ada cookies-cookies ya, ada kolombengi, ada tutulu ya, pokoknya ada nasi bilindi, nasi kuning atau pokoknya semua yang ada di dalam situ ya. Oke, semuanya yang diberikan hari ini itu jadi berkah setelah didoa juga ya. Semoga rezekinya makin banyak, amin. Sekarang tinggal ajak sahabat budaya semuanya di request Nusantara ya, bukan di request walima. Oke, request Nusantara ya. Nantinya bisa bergabung di line telepon. Ada lagu yang Tienga sudah siapkan. Ada lagu dari Minang ya, dari Sumatera. Minang, lagu dari David Istanbul sama Fauzana, Rindu Sampai Katulang. Terus lagu dari Andika, Lopo Bale Hilamu sama Cinta Hilang Tanpa Permisi dari Ambon nih sahabat budaya. Juga ada satu lagu lagi, bentar ya. Oh, ini kayaknya sudah diputar tadi ya, udah. Jadi tiga lagu ini Tienga hadirkan, bisa dipilih untuk sahabat budaya semuanya di Rekos Nusantara. Langsung dengan penelpon Rekos Nusantara, hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya Hulandalo.
2: Iya, dengan Tiin Katawati.
3: Inka ya.
2: Inka, ya. Apa kabar ya. Di Tinelo?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Coba doa di sana.
3: Baru di masjid-masjid besar ya.
2: Oh, masjid-masjid besar ya. Rata-rata masjid besar hari ini ya. Oke, Inka mau lagu yang mana, Kak?
3: Lagu Minang.
2: Lagu Minang. Kirim lagunya buat siapa, Shay?
3: Buat Tienga. Iya. Bersama
2: amin.
3: Keluarga.
2: Iya.
3: Buat seluruh fans di dalam setir kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Tienka, yang lain kembali lagi. Request Nusantara, halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sahabat budaya Lohulondalo.
2: Ya.
4: Engak sayang.
2: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat insyaallah.
2: Masya Allah.
4: Masih diberikan kesehatan panjang umur bersama putra tercinta alias si Restu, pengawal.
2: Pengawal sejati. Mas Soti aju, so mulai menjauh dikit, so SMP.
4: Iya, kan dia cowok.
2: Oke. Okay.
4: Dia mau bergabung dengan DP Mama.
2: So jarang-jarang malah.
4: Iya. So mulai cowok dia, mulai masa remaja itu so mulai makanya dia.
2: Mulai dia kasih tinggal dia punya mama.
4: Iya, cepat saja mama sama dapat pengawal yang baru.
2: Amin ya Allah.
4: Insya Allah, amin.
2: Oke, lagu yang mana?
4: Iya, sudah paham lagu.
2: Iya, sudah.

0: lupa Poli. Ada lagu Ambon, Cinta Hilang Tanpa Permisi dengan lagu Gorontalo. Oh, yang itu Jo. Oke, kirim.
1: Cinta Hilang itu.
0: Ah, Cinta Hilang Tanpa Permisi. Malona. Oh.
1: Eh, Milo kalau sudah hilang. Kirim buat anakku yang teman Sarah di Limboto. Ada pelamu kan di Limboto ya?
0: Mungkin.
1: Iya, dari SMA beliau itu yang tidak antar tadi itu.
0: Oh, Masya Allah.
1: Insya Allah di perjalanan. Ya, Indonesia Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin. Ya.
1: Insya Allah buat saya, ada Ibu Salma Tahir.
0: Iya.
1: Ada Pak Asri, ada Pak Saniko, Pak Udin. Oh, semua-semua aja tanpa terkecuali. Insya Allah sehat-sehat selalu. Insya Allah di Indonesia Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Paling spesial terakhir buat Tiana yang sedang beraktivitas. Insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mengikutan dengan lagu ini? Lagu dari David Istanbul sama Fauziana, sama lagu dari Mr. Learning ya. Oke, silakan penelpon berikutnya. Kita buka lagi yang mengikutan dengan lagu ini. Langsung saja request Nusantara. Nusantara. Halo. Halo. Ya, halo Tata Rostin.
2: Iya.
0: Apa kabar Tata Rostin? Ih, baku tanya. Oke. Okay.
2: Alhamdulillah baik Kak Fani, masih ada orang Babili ini Kak Fani.
0: Oh ya Allah, mudah-mudahan rezeki banyak ya. Langsung saja ikut lagu yang mana?
2: Lagunya Inka.
0: Inka, oh iya. Tinka Pol tidak menyanyi ya. Oke, kirim lagu buat siapa?
2: Kirim buat for kamu ada tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat kakaknya Bekatian cantik.
0: Masya Allah.
2: Insya Allah sesuai bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Makasih Kak Fani,
0: ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita makan lagu dulu. Ada dua lagu yang Tengah sudah siapkan. Selamat menikmati libur. Yang baru pulang Badi Kili, sehat selalu. Dan salam Pro 4 RRI Gorontalo. Salam budaya.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tanpa permisi, lo gak mana ya? Kalau tidak, Tia kan semua bikin berita kehilangan. Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat dari Gorontalo. Kali ini ada lagu dari Andika, Lopo Bale Hilamu ya. Lopo Bale ngenapai hati soba bale ini pejudul ya. Terus ada lagu Tri Ambisi, Unang Ahu Sol Soli, lagu dari Batak. Terus lagu Gorontalo juga ada satu, Tonu Janjiamu. Sama satu lagi lagu Manado Sahabat Budaya, Biar Jongana Pigi. Somaraju ini. Oke, silakan di line telepon. Di line telepon sekarang tinggal buka ya buat semuanya yang lagi bersama di request Nusantara 90 Produk. Oke, halo request Nusantara.
1: Request Nusantara. Assalamualaikum Tatapani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Balahu
0: Tipa Herman ya. Herman ya.
1: Iya.
0: Oke. Pak Herman. Bagaimana suasana
1: Henry.
0: Di ah? Longgola?
1: Dengan ganti Hendrik Herman.
0: Malali. Balahu Pol ya.
1: Oke.
0: Balahu itu di Simusane.
1: Iya di situ.
0: Oh iya, dia enggak pernah ke sana. Cuma tidak tahu sebelum nanti Pak Herman ke rumah.
1: Di muka ini.
0: Di muka wala.
1: Di muka rumah.
0: Bukan dekat dengan tim Mama Nova Novi per rumah sana, tidak? Selamat tidak dapat dengar Mama Nova Novi.
1: Mama Novi dulu di lorong sebelah kiri.
0: Oh, sebelah kiri ya. Karena berapa kali ke tempatnya Mama Novi. Kalau begitu, orang Balahu lagu yang mana?
1: Lagu apa ini?
0: Lagu apa? Lagu daerah.
1: Maluku tidak?
0: Maluku sudah tadi.
1: Oh, Gorontalo.
0: Iya, masih. Ada Manado, Gorontalo sama lagu Minang.
1: Iya. Gorontalo
0: ya, bukan
1: Gorontalo,
0: Gorontalo ya. Yang mana ini Gorontalo ada dua, Lopo Bale Hilamu atau Tonu Janjiamu?
1: Janjiamu.
0: Oke,
1: okay. Yang aku janji kemarin.
0: Kolombeng ini berarti ini.
1: Oke, kirim jo, bungkus jo, bungkus semua.
0: Mau bungkus di mana?
1: Buat sahabat. Mau bungkus bikin kado.
0: Oke, okay, kirim buat
1: semua sahabat Perempat. Kalau semua dalam keadaan sehat. Ya, spesialnya buat Tetapani.
0: Iya.
1: Sehat selalu bersama amin. Keluarga. Amin.
0: Amin.
1: Banyak Tetapani.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang Balahu. Apa kabar buat di Oma Safik ya. Oma Safik di Mulombulahi apa kabar, sehat selalu sama keluarga, buat di Ibu Lin cantik juga ya. Pokoknya semuanya ada di Balahu di Mulombulahi maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Oma Ani di Botubarani apa kabar? Tidak dapat dengar ini suara. Terus juga di Ibu Silvana juga ya. Berhubung di Ibu Asna di Cokro Aminoto juga. Baik, di line telepon lagi. Ya, di line telepon ya. Tiangga tunggu lagi buat yang mau bergabung lagi. Tadi ada lagu Gorontalo, bisa pilih lagu Manado, Biar Jongana Pigi. Terus Trio Ambisi, Unang Ahu Sol Soli, lagu Batak. Sama satu lagu Gorontalo juga, Lopo Bale Hilamu dari Andika. Oke, di line telepon, silakan buat sahabat budaya bisa bergabung lagi. Tiangga tunggu 0821-9664-8664. Ya, Rekos Nusantara, hello.
2: Halo.
0: Iya, dengan Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Salam mudah Gorontalo.
0: Ya, dengan ibu siapa?
2: Dengan Nenek
0: Afni. Oke, Nenek Afni, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik ya, sehat selalu. Amin. Nen, ya, mau lagu yang mana? Ya, Gorontalo, Lopo Bale Hilam. Iya, kirim lagunya buat siapa?
2: Kirim sana buat Kak Elman Selanji.
0: Iya.
2: Buat Bunin juga,
0: iya.
2: Buat mau juga.
0: Iya.
2: Mau banyak, buat seluruh film. Atau kecuali dari Pertama Semuanya.
0: Iya.
2: Ini spesial buat Elman Selanji. Terima kasih juga. Jasa terlalu, kalau keluarga.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nenek Afni di Buladu ya. Baik, sahabat budaya. Oh iya, satu lagi ada yang mau ikutan, silakan. Ya, halo. Mana nih?
3: Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Nenek ini baru pulang Badikili berarti ini. Soalnya baru masuk.
3: Iya.
0: Badikili di mana Ti Nenek?
3: Eh, Ti Nenek tadi malam belum dapat undangan Ti Nenek.
0: Bu tidak dapat undangan. Awas dua orang ini ya, dua orang terkasih undangan Ti Nenek.
3: Iya, Ti Nenek dan
0: dia langsung
3: satu buat dorong buat aku bakal sadaka sama Ti Nenek.
0: Nanti Ti Nenek pesadaka tinggi.
3: Ya.
0: Tante Ti Nenek aja minta sedekah tinggi.
3: Hey, memang Ti Nenek ada target ini.
0: Hey, bukan orang BMC juga yang ada target ini.
3: Maksud Nenek itu target Nenek itu bukan envelope.
0: Wah, tolong gak?
3: Boleh tuh isi envelope itu.
0: Malah iya Nenek, bolos semua itu DPIS bukan DPM. Kalau DPM itu tiangnya banyak di rumah.
3: Iya, saya itu Ti Nenek bilang ke Mas, Nenek tidak suka target Nenek mau dikasih
0: isi lo boleh mendaftar.
3: Bye-bye Ti, Timah yang mendapat dengar bagi itu diamkan tawa akan
0: Timah ya. Poli ada sakit hati, tolong didoakan
3: hati insya Allah cepat sembuh Maya, insya Allah cepat sembuh.
0: Amin
3: ya. Lagu Manado itu dia punya judul
0: Lagu Manado dia punya judul tapi so dua lagu ini mau putar nah, tapi nih sabantar biar jo ngana pigi deng biar jo ngana pigi DP judul Somaraju.
3: Oh, mau DP judul ini mau Somaraju Manaju.
0: Biar jo ngana pigi.
3: Iya no Somaraju jo. Itu Manado itu ya.
0: Oke, kirim buat siapa?
3: Lagi ya, balik. Matahari pagi ini.
0: Ya.
3: Dan tak kurang ke sana beban dulu.
0: Ikhlas kan?
3: Iya, mau diikhlaskan dulu kak.
0: Kalau tidak mau panas terus.
3: Ya enggak dia.
0: Ah, saya.
3: Ya mengurangi beban dulu.
0: Bagi. Mengurangi beban.
3: Iya. Am dulu.
0: Malah pas tanggung jawab poli bu itu.
3: Ayo, bukan lari bu. Ayo, pembacaan itu kan mau pulang dulu itu kan pembacaan itu mau lari.
0: Kirain cuma mati hilam.
3: Kirim buat siapa? Oh, sih, makanya itu dapat dengar begitu-begitu aja.
0: Oke, kirim buat siapa?
3: Buat semua semuanya ingat. Insya Allah semuanya sehat-sehat.
0: Amin.
3: Insya Allah juga diingat, di Maudo, di Anja, di Pada, di Kuni. Insya Allah semuanya sehat-sehat selalu ingat. Insya Allah diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Amin. Dan diberikan kemudahan dan selalu rezeki itu berkipa ingat. Makasih banyak ini ngawas.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kita mau putar lagu dulu ya. Jadi di Lalipata di tanggal 5 September ada RR Fest. Jadi ada Jumba, terus juga ada fun bag, terus juga ada hiburan di RRI dari pagi sampai sore ya. Terus juga ada UMKM, ada Bintang Radio ya. Pemilihan Bintang Radio itu audisinya di tanggal 5 ya. Jadi untuk adik-adik yang sudah mendaftar di Lalipata, batas pendaftarannya itu sampai tanggal 30 ya. Kita batasnya cuma sekian ya, tidak banyak, cuma 40 peserta ya. Kita batasi sampai 40 peserta, jadi buruan yang belum mendaftar. Karena sekarang sudah hampir 40 ya. Jadi buruan buat adik-adik dan juga yang sudah mendaftar. Insya Allah nanti kita meeting ya. Kita meeting insya Allah tanggal 31 Agustus ya. Kita akan meeting bersama ya. Kita akan sama-sama nanti rapat. Dan juga buat adik-adik yang sudah mendaftar, semoga sukses, semangat untuk latihannya ya. Jadi silakan mengirimkan videonya 2 menit, ada lagu memperkenalkan diri, terus juga lagu daerah sama lagu pop Indonesia ya. Waktunya 2 menit, jadi lagunya tidak panjang, cukup di ref aja ya, atau di awal lagu bisa dikirimkan, dibuat video, langsung dikirim ke panitia. Oke, karena tinggal panitianya, jadi tinggal mengingatkan kembali buat sahabat budaya yang sudah mendaftar di pemilihan Bintang Radio nanti, itu pelaksanaannya atau pendaftarannya sampai 30 Agustus ya. Setelah itu kita akan rapat bersama ya. Oke, terima kasih, kita langsung saja ke lagu sudah yang sudah tinggal hadir, siapkan hadir. melahirkan. Siapkan lagi lagu dari Ti Aba Ucen Anwar, Tono Janjiamu, sama Ti Kakak Andika, Lopo Bale Hilamu.

Ya, sahabat budaya, ada ya satu lagu lagi ya yang hadirkan untuk semuanya. Lagu dari Andika Lopobale, Hilamo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih dari Studio Man 30 Sahabat Budaya, kita masih lanjut lagi di Request Nusantara ya. Ada lagu yang sudah siapkan, lagu dari Dayak Marampau ya, dari Kalimantan Barat. Terus ada lagu Manado, Biar Jongana Pigi, sama lagu dari Batak ya. Undang Ahu Sol Soli, lagu dari Trio Ambisi. Silakan buat yang mau ikutan, yang ada di Palu, apa kabar Putri Lato Lato? Lagunya sebentar ya, tinggal mau putar setelah warta berita ya. Setelah berita bahasa daerah Gorontalo. Tapi kalau ada waktu tinggal putar ya lagunya. Oke, lanjut lagi. Halo, Request Nusantara.
2: Mana nih? Halo, sahabat budaya Gorontalo.
1: Ya, halo, dengan Pak Sri ya?
2: Betul, saya tahu, kok tahu.
1: Oh iya, tahu. Biar Pak Sri bikin suaranya, Fani tahu. Tahu sekali saya, ya. Apa kabar nih orang? Apa dulu?
2: Dari Alhamdulillah.
1: Di mana dulu? Di mana dulu? Di apa dulu? Daerah
2: Luwu Timur.
1: Yeah. Bagus di sana, Bi.
2: Bagus. Dan kalau di situ sudah hujan di situ.
1: Tidak hujan di sini. Sini panas. Panas.
2: Karena sudah pas petani.
1: Di sana hujan ya?
2: Sering hujan.
1: Lagi tidak sama dengan Gorontalo.
2: Tapi
1: Pak,
2: hujannya
1: hujan rintik-rintik,
2: cuman malam.
1: Syukurlah kalau dia malam, biar kita bisa tidur yeah. enak ya. Kalau siang nanti kita tidak bisa jalan-jalan. Oke. Mau lagu yang mana nih? Ada lagu Biar Jongana Pigi, ada Unang Ahu Sol Soli, lagu Batak, sama halo, lagu Dayak.
2: Manado. Mana ada? Judul apa?
1: Biar Jongana Pigi.
2: Oh, Manado. Iya, yeah. Manado Jo.
1: Manado Jo ya. Untuk tidak yeah. ada jawaban lagu Pongol. Dia balas Pongol. Oke, okay. Ya, kirim lagu
2: ya,
1: buat siapa? Kirim
2: ya. Ya, kirim ada Ibu Lian, Ibu Ian, Ibu Ida, Ibu Nengsi, ada Oma Suti, Om Ahmi, Oma Albani,
1: yeah.
2: ada Ibu Selma Tahir, Ibu Selvi, buat Tanoo, ada Inka, Wati, buat Nini Ambulasi, Pak Udin, Pak Herman, Bung Aman, ada spesial buat siapa lagi nih? Bang Om One, apa kabar Bang Om One? Ada Paripanto, buat semuanya juga tanpa terkecuali, buat Pak Pani, terima kasih banyak.
1: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tengah ini lagi belajar bahasa, apa itu dialek-dialeknya orang-orang Makassar gitu kan, orang-orang Sulawesi Selatan ya. Biar tahu, biar datang lagi ke Makassar. Iya Ji, makasih. Yang di Palu jangan tak tahu. Jadi mau jebek yang rindu itu bahasa nanti mi. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau ikutan? Iya, ada dua lagu ya. Iya, satu lagu lagi ya. Oke, satu lagi terakhir ya. Penelpon, silakan. Yang mau bergabung langsung. Iya, Request Nusantara. Halo. Ya, halo. Request Nusantara.
3: Iya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Ayu.
3: Ya, betul sekali.
1: Apa kabar orang Maluku? Masya Allah. Kabar baik sayang. Ini baru kedengaran dia suara ini. Baru masuk ini orang Maluku.
3: Apa? Baru masuk suara.
1: Suara. Orangnya baru masuk, baru bergabung. Iya, suaranya baru dapat dengar. Oke.
3: Iya, aku
1: belum jalan,
3: sibuk-sibuk. Ketemu kamu deh nih, banyak sibuk-sibuk.
1: Sibuk-sibuk, betul di sana ya. Oke, mau lagu yang mana yuk?
3: Betul, lagu Batak juga.
1: Oh, lagu Batak. Katong suka lagu Batak ya.
3: Itu suara tuh enggak yang melengking ya,
1: iya, betul. Suara juga melengking. Tapi orang-orang Ambon juga di suara juga melengking juga, bagus-bagus
3: iya,
1: suara.
3: Iya, kan sebenarnya jauh. Jadi kampung terakhir tadi kan tuang paling kuat deh.
1: Iya. suara tubuh iya. Kurang mau kasih baku ini apa dulu, mau kasih baku udah apa Batak dengan Ambon iya. Sudah selesai sudah
3: atau hosa kalau dong ikut dong menyanyi hosa atau
1: lala. Oke lagu kirim lagunya buat siapa?
3: Ini kita mau kirim lagu Perdong Sawai juga, mohon maaf ya kita sih sama sesuatu juga, tapi kita sama Perdong Sawai yang berdengar yang ada di Gorontalo.
1: Iya.
3: Sebenarnya ada kita sama aku di Gorontalo.
1: Iya.
3: Iya, kita mau sama aku dari mama, saudara kandung dari bapak pun ada perempuan.
1: Di Gorontalo ya? Oke. Iya. Pernah ke Gorontalo yuk? Belum.
3: Kenapa?
1: Belum pernah ke Gorontalo?
3: Kita belum pernah ke Gorontalo, cuma kemarin dong pun. Kata om tuh ada sulpu ya dong, ada yang paling montor datang kami di Maluku Utara dan semua datang di Maluku Utara.
1: Jadi dapat ingat itu Gorontalo, oh ternyata bisa sampai, biar cuma suara yuk.
3: Iya, terus yang alamat, cuma tuh lagi ke dosen di sana.
1: Tapi Ayu sudah berulang kali datang di Gorontalo lewat suara.
3: Iya, kita belum pernah sih ke sana, Pak.
1: Nanti Pak bilang kalau mau datang ke sini ya.
3: Iya, nanti kalau kata om ke... Dan terkata om pun ada ponakan, nanti mau kuliah di sana, berkata om tiga sana ya.
1: Iya, betul. Oke, terakhir.
3: Iya, sudah, Tata. Selamat malam, saya selalu sehat ya. Pelan-pelan di jalan.
1: Dan terima kasih, Nona Ambon. Selamat siang. Oke, terima kasih Nona Ambon, Ayu di Maluku, dan terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Rekos Nusantara. Sampai ketemu lagi di Rekos Nusantara di lain waktu. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Buat yang ada di Palu, buat Ila, salam sehat sama keluarga.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Yo, 그런다오. Are you ready? Halo, 그런다오. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Butiak Polima, Banda-Bandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uhi Walia, Metoli Punto Butia, Tehas Dindanya Luatia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mongodula awau mongotato. Ito tato hulondalo, pohilelio isi-isiali uau dila mo palongo to owoluolo liluhu. Sabuli punto botia utanggulalio kawasan tektonik. To umuhelungolo lo utanggulalio patahan. Tunggulo bolongo PMO aami huta lo hulondalo boti liluhulio. Utanggulalio patahan boti bula-bulade imbih utara wa selatani. Koordinator Forum Komunikasi Tagana Lidewik David Mailite lo otanggulai dudu tu huta lo hulondalo buti musi otawa mola lo laiati alihu ma mopatato uma isi-isia lilo ma mulo-mulo wanu bolo odunggalo liluhu. Liluhu botia ju dilamuali tantu-tantu omai bolo omolua heulo lio. Ma uito lo pohile lio dilamo palongo. Musima wohiala pahamu potonu o potuhata ode utonu otetea monga mani batanga wanu bolo odunga lo liluhu.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan wopato putu buwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, moto toheto to adati, memegang teguh hukum adat.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo kulondalo. Mopo rukunu ASN to kalaja, ma po upo udaa olo pamalenda to pohuato. To umai mopo lai akalaja to timi idu OPD, to u momayala iati. Moporukuno to kalaja buti, mai mopoto yunuto toto nulola pororam lo pamalenda. Iti sekda lo pohuato Iskandar datau lo otanggulai, rukunu mola to kalaja buti, boto ulilo OPD. Wau olo musima popot de lola woloti la pulo ASN, eleponu to upanga udonggo eenggade. Dabo mai ohu ila lotaya duhasili monto perusahaan. Woluoto pohuwanto. Ila tanggulame lisek da Iskandar datau palalu.

0: Baik, sahabat budaya, Mengotato Mengodla, kita sudah sama-sama dengan berita bahasa daerah Gorontalo dengan tadi sudah sama-sama dengan Mahasdin Daniel atau Tipakuni. Terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo, sahabat budaya Mengotato Mengodla, nantinya yang akan berbagi informasi juga bersama yang saat ini terus di 95,1 MHz dan juga di 95,9 MHz serta di AM 1008 kHz.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Masih dari Sunirman 30 Sahabat Budaya, kita lanjut lagi dengan satu informasi untuk semuanya, di mana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Mutaqaddir, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango di hari Selasa hari ini berlangsung meriah dan dapat antusias tinggi dari masyarakat. Ketua panitia peringatan Maulid Nabi Masjid Al-Mutaqaddir Dahlan Ismail mengatakan, kegiatan Boti tidak hanya bertujuan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan umat kepada Rasulullah. Menurut Dahlan, peringatan Maulid Nabi menjadi tradisi masyarakat Gorontalo yang terus dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai rangkaian kegiatan. Tujuannya adalah membangkitkan semangat dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa telah lahir salah seorang rasul dan itu kita peringati setiap tahunnya. Bahkan beliau mengatakan antusias masyarakat terhadap pelaksanaan Maulid Nabi tahun ini cukup besar, dan ini terlihat dari banyaknya walima yang dikirimkan masyarakat dari berbagai desa untuk dipusatkan di Masjid Al-Mutaqaddir. Dan setiap desa itu mengirimkan sekitar 3 hingga 4 walima untuk menjadi bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi. Masya Allah, alhamdulillah, ramainya ya. Kalau dibilang efisiensi ya, tapi alhamdulillah kalau doa tidak pakai efisiensi ya. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Sehat semuanya untuk yang semalaman dari kemarin ya. Dari semalam sudah berzikir dan sampai pagi ya. Sehat selalu untuk para pezikir kita. Dan tentunya ini akan satu bulan ya, insya Allah. Sehat dan selamat menjalankan tugas. Dan juga semoga doa-doa yang kita panjatkan di Maulid Nabi tahun ini memberikan berkah buat kita semuanya, dan kita selalu dijaga sama Allah. Amin.

0: Iya, sahabat budaya yang mengetah atau mengelola, kita tinggalkan lagu dari Nadella Tuh Hari-Hari Takdir. Takdir Allah sudah atur semuanya, kita yang tinggal jalani ya. Terkadang ada yang bilang kecewa, tapi itulah takdir yang Allah tentukan, dan mungkin Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita hidup. Dan kali ini takdir kita hari ini yaitu kita akan kita memperingati hari memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pikiran yang tenang, hati yang tenang, dengan dilalui patah untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tradisi walima ini menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Gorontalo yang sampai sekarang itu mengutak mengudlaa itu dilestarikan ya. Bahkan tadi pagi seperti informasi yang Tia bagikan tadi di bagian Kabupaten Bonimulango ya, itu antusias masyarakat itu luar biasa ya. Kalau dibilang sekarang itu kan efisiensi anggaran, tapi yang namanya doa tidak pakai efisiensi anggaran, benar tidak ya? Dan sahabat budaya, tradisi ini merupakan bentuk perayaan adat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal ya. Walimah tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan sahabat budaya, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, juga rasa syukur masyarakat Gorontalo. Dalam pelaksanaannya, masyarakat itu memadukan unsur adat dan nilai-nilai Islam yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu rangkaian utamanya dalam tradisi walimah itu adalah dikili ya, yaitu lantunan doa dan zikir yang dilakukan di masjid sebagai bentuk pujian dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi bagian penting yang memberikan nuansa religius dalam perayaan walima. Selain dikili, sahabat budaya mengota atau mengudlaa, perhatian masyarakat juga itu tertuju pada tolangga ya, karena tolangga itu besar ya, dan juga keranda atau menara hias yang terbuat dari kayu atau bambu. Tolangga ini mengota atau mengudlaa dihias, disusun dengan berbagai jenis kue tradisional khas Gorontalo, seperti ada kolombengi, ada cucur, juga ada kue sukade ya. Dalam tradisi ini juga terdapat toyopo, wadah yang dibuat dari anyaman daun kelapa. Toyopo juga biasanya diisi dengan nasi kuning, lauk pauk, serta beraneka kue sebagai pelengkap sajian dalam perayaan walima. Mengutak atau mengudlaa untuk kaum muslimin dan muslimat, kini saatnya kita akan sama-sama melaksanakan sholat zuhur yang akan dikumandangkan pada jam 11:53 waktu Indonesia Tengah. Tinggal beberapa saat lagi kita akan sama-sama melaksanakan sholat zuhur. Sahabat budaya mau tato mengudlaa yang akan dikumandangkan pada jam 11:53 waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mengutak atau mengundulah kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat zuhur, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Hari itu berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia.

seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdul Muthalib menangis bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda, Aminah, saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu dan menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini. Dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya itu ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib, yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu, menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu syurga itu. Tetapi tiba-tiba, rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah memberi isyarat pada sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak ada satu orang pun di dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, maju lah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu, bayi yang dirahmati oleh Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Rompat RRI Gorontalo.
1: Rompat Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, mau Tato Monggo dulu. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI di Gorontalo. Kita lanjut lagi. Hari ini masih dengan tradisi Walima, Toyopo, Tolangga. Jadi semaraknya memang terasa sekali ya. Walaupun di studio kita tidak lihat kolombengi, tapi kita merasakan bagaimana suasana di luar sana dari semalam. Bagaimana masyarakat Gorontalo itu memperingati setiap momen peringatan Maulid Nabi ya. Bahkan sampai di luar daerah ya, orang-orang Gorontalo itu kalau tradisi Maulid Nabi itu sampai di luar daerah mereka tetap melakukannya dengan cara dengan tidak menghilangkan ya, karena mereka saking rindunya dengan suasana Maulid Nabi yang ada di daerahnya atau di Gorontalo ya. Ya, pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Mutakadir. Wah, Masya Allah, ada yang bentuknya bentuk rumah, ada yang sudah di model segitiga, Masya Allah. Banyak rezeki ya yang sudah berbagi di Maulid Nabi ya. Apalagi pemerintah Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango ini terus mendorong pelaksanaan kegiatan keagamaan dan tradisi masyarakat, termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disampaikan oleh Camat Kabila, Toyo Utomo Mono Arfa, saat beliau menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Mutakadir ya. Dan bahkan Pak Camat mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi tahun ini itu tetap berlangsung semarak meskipun wilayah Kabila ini turut terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Dan pemerintah kecamatan juga memiliki peran sebagai koordinator dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan adat yang dilaksanakan masyarakat desa dan kelurahan. Insya Allah ya, dengan kita berbagi dengan ikhlas, dengan senang hati, kemarau tidak akan lebih panjang lagi ya, amin ya. Kita aminkan doa kita, insya Allah Gorontalo akan cepat turun hujan ya. Walaupun ada prediksi-prediksi, tapi insya Allah kalau Allah berkata lain, Gorontalo akan kembali diguyur hujan, insya Allah itu jadi hujan yang penuh berkah. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi. Tengah lanjut lagi ya, tengah temani semuanya dengan lagu-lagu daerah. Kali ini kita mau ke daerah Betawi.
1: Kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Minta duit lagi.
1: Bapak, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Baik sahabat budaya, bye sonde bye. Semoga hari ini lebih baik lagi buat kita semuanya. Sahabat budaya, peran pemerintah dalam memperkenalkan dan mempromosikan karao dinilai memberi dampak positif terhadap perkembangan usaha para pengrajin di Gorontalo. Sahabat budaya, berbagai event yang dilaksanakan pemerintah menjadi salah satu ruang bagi pengrajin untuk memperkenalkan produk karao kepada masyarakat. Dan ini secara perlahan juga mendorong meningkatnya permintaan terhadap kerajinan khas Gorontalo. Salah satu pengrajin karao, Nining Abdurrahman Arif, itu mengatakan bahwa usaha yang awalnya hanya dilakukan dari rumah bersama keluarga mulai berkembang setelah mendapat ruang promosi melalui berbagai kegiatan pemerintah. Karena awalnya katanya dari rumah sendiri dengan keluarga bikin sulaman karao dengan event-event yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi permintaan karao itu mulai ada, mulai datang bukan hanya dalam daerah tapi juga dari luar daerah. Oke, untuk para pengrajin karao sukses dan semoga lebih banyak lagi pelanggannya ya. Dan juga Tienga memang ada rancang satu baju ya, itu rancangan bajunya Tienga untuk buat bawa-bawa acara ya. Udah ada di benak dia pakai karao ya, keren bajunya, tapi insya Allah ya bisa dijahit nanti. Oke, langsung saja sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita dari NTT ya, kita lanjut lagi, kita mau jalan-jalan ke daerah yang selalu horas. Kita ke Medan dulu ya sekarang ya. Apa kabar buat orang-orang Medan? Salam sehat, salam budaya, dan salam Horas dari Pro 4 RRI Gorontalo.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Tahukah Anda, Binte Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Ya, sahabat budaya, lagu dari daerah Sulawesi Selatan. Kita sudah barengan dengan Anci Larici dan juga Anti Larici ya, sahabat budaya. Sebelum nanti Tia ngajak sahabat budaya ke lagu dari daerah Papua, kita lihat dulu makanan apa tuh yang enak ya siang-siang begini buat dinikmati. Ternyata paduan gurih model nangka goreng keju. Nangka goreng keju, sahabat budaya. Jadi buah nangka yang matang ini menjadi salah satu cemilan terenak juga ya. Apalagi pakai keju. Jadi enak kali ya. Jadi olahan ini memadukan antara manis alami nangka plus ada balutan tepung yang renyah, baru DP sensasi gurih lezat, ada DP margarin sama keju parut. Coba bikin. Kalau saya coba bikin pasti enak ya. Oke, selamat mencoba yang punya nangka, yuk langsung eksekusi.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sinilah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini artinya ada spot diving. Ini Pianemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay. Dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
4: Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
4: Lumayan sepi ya.
1: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisata

dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Sahabat budaya, mulut atau mudla, tari guel menjadi salah satu kekayaan seni tradisional masyarakat Gayo di Aceh. Nama guel itu memiliki arti membunyikan. Tarian ini memiliki kisah dan perkembangan yang panjang dalam kehidupan masyarakat dataran tinggi Gayo. Sahabat budaya, gerakannya berkaitan erat dengan cerita serta nilai budaya masyarakat pendukungnya. Jadi tari guel ini tidak hanya hadir sebagai hiburan, tapi juga memiliki keterkaitan dengan tradisi dan identitas masyarakat Gayo, sahabat budaya. Kesenian ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016.

0: siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya
1: yo,
0: Nusantara.
1: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, sahabat budaya, jodoh di tangan Tuhan. Benar tidak? Ya, harus yakin ya. Sahabat budaya, kerajinan perak celuk ya. Kerajinan perak celuk berkembang di Desa Celuk, Kabupaten Gianjar di Bali sana, sahabat budaya. Para pengrajin itu mengolah logam perak itu menjadi berbagai bentuk kerajinan dengan teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Terus DP proses pembuatan juga membutuhkan ketelitian dan keterampilan tangan. Motif serta bentuk kerajinan itu memperlihatkan kreativitas seni masyarakat Bali. Produk perak celuk juga berkembang sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dan kerajinan masyarakat di sana, sahabat budaya. Dan tradisi kerajinan ini memperlihatkan hubungan antara keterampilan tradisional dan juga perkembangan seni kriya Bali. Jadi di Bali itu banyak kriya-kriyanya keren-keren ya, sahabat budaya. Jadi jangan heran, karya-karya mereka itu luar biasa ya. Baik sahabat budaya, mau tahu atau mau dulu, kita lanjut siang hari ini ya. Tinggal nanti temani sahabat budaya semuanya itu sampai di jam 14 ya. Di Mahaya Rahma insya Allah bisa kuat ya menjalankan tugas. Kita doakan ya supaya cepat sembuh, cepat pulih ya. Kita lanjut lagi sahabat budaya, ada lagu yang Tienga mau hadirkan. Ini jadi dapat ingat Lombongo, tempat yang keren ya, tempat wisata. Kalau di musim-musim begini ya bisa ya kita jalan-jalan ke Lombongo, menikmati air-air yang ada di sana ya. Terus juga di sana ada air apa itu? Air panas ya. Kalau musim kemarau begini berarti lebih panas ya. So boleh mbak rebusakan telur tantu. Oke, selamat menikmati suasana santai bersama orang-orang yang dicintai, sahabat budaya. Kalau hari ini, karena hari ini libur ya, bisa refreshing. Kita lanjut lagi, kita ada lagu nih, Tienga sudah siapkan lagu ya. Lagu dari Benny Panjaitan dengan judul Senja di Lombongo ya. Mudah-mudahan yang akan menikmati Senja di Lombongo tetap sehat walafiat. Tapi kalau musim hujan jangan ya, karena takutnya ada air bah yang akan meluap ya. Kalau di musim-musim hujan jangan pernah datang di tempat-tempat yang airnya mengalir deras ya.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Sahabat Budaya, 49 menit dari jam 13 waktu Indonesia Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo bersama BPBD Kabupaten Bone Bolango dan unsur terkait itu menyalurkan 25 ribu liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Tongo, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Provinsi Gorontal Rusli Wenusi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Hifni Tegela mengatakan bahwa distribusi air bersih dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan. Distribusi air bersih ini merupakan bentuk pelayanan dan upaya penanganan dampak kekeringan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, ini yang disampaikan oleh Ibu Hifni. Dan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan kondisi kekeringan di wilayah terdampak serta adanya permintaan bantuan air bersih dari pemerintah desa dan masyarakat. Distribusi air bersih berlangsung mulai dari jam atau pukul 11.30 sampai dengan pukul 23.20 waktu Indonesia Tengah. Air bersih disalurkan menggunakan kendaraan tangki dengan kapasitas 5.000 liter. Dalam kegiatan ini, total sebanyak 25 liter air bersih berhasil didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk memastikan air dapat diterima oleh warga terdampak. Dan bahkan kondisi kekeringan membuat masyarakat di Desa Tongo itu, Sahabat Budaya, mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu distribusi air menjadi salah satu langkah penanganan untuk meringankan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Semoga Gorontalo akan segera turun hujan ya, karena beberapa desa di Gorontalo itu sudah terdampak dengan kurangnya air bersih ya. Oke, tetap sabar buat kita semuanya dan berdoa semoga hujan akan cepat turun dan itu menjadi berkah buat kita semuanya.

Baik, sahabat BI, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Inga Fani dari jam 10 tadi, dan insya Allah nanti mendukung Apple di besok, insya Allah pagi ya, panjang umur insya Allah. Dan selanjutnya nanti ada Ti Mahaya Rahma yang akan menemani sahabat BI semuanya. Inga Fani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Geraba Banjar Basang Tamiang berkembang sebagai kerajinan tradisional masyarakat Bali. Pembuatan gerabah memanfaatkan tanah liat sebagai bahan utama. Perajin mengolah bahan tersebut melalui beberapa tahapan hingga menghasilkan bentuk yang dapat digunakan. Keterampilan membuat gerabah diwariskan melalui proses belajar antar generasi. Produk yang dihasilkan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki nilai seni. Kerajinan ini memperlihatkan pengetahuan tradisional masyarakat Bali dalam mengolah bahan alam. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

0: Sahabat Budaya, kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Dan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Si bareng Ayim, Po Nova Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Udah pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Liburan, terus cuacanya juga gak terlalu panas ya Bang Po ya. Agak adem-adem gimana gitu ya. Enak banget ya Bang Po sambil rebahan, tidur siang barangkali jam segini ya. Abis makan siang, terus udah menunaikan ibadah sholat zuhur juga. Yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur, buruan dah sholat dulu gitu ya, baru tidur. Jangan makan yang diutamakan, sholatnya belum, masih kelupaan karena saking enaknya libur gitu ya. Nah, habis makan istirahat dulu sejenak, barangkali 1 jam atau 2 jam Abang Po, baru menikmati tidur siang. Kalau misalnya nggak tidur siang, sambil ngopi, sambil ngemil, sambil dengerin Perompak Suara Budaya Jakarta. Boleh berbagi cerita Bang Po, hari ini ya Bang Po ada kegiatan dan aktivitas apa ya dalam rangka Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Barangkali di tempat Abang Po sudah ada acara malam ntar gitu, ada acara maulutan gitu ya. Atau mungkin nggak ada Mpo, di rumah aja masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Mpok. Oke, boleh kasih tahu Mpok Nope ya Bang Po ya. Ini di mana nih? Kalau di daerah Aye khususnya Kabupaten Semenep biasanya arak-arakan tuh. Oh, ada acara arak-arakan katanya, dan grebek maulud berbagai lembaga pendidikan desa mengadakan tradisi trototor dengan Bengan, namanya Trototor Bengan atau Grebek Maulid, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, buah-buahan hingga jajanan yang kemudian diperebutkan oleh warga sebagai simbol keberkahan. Salawat dan hadroh, pembacaan berzanzi atau simtuduror diiringi tabunan hadroh mendominasi surau, musola dan masjid setiap malam. Dari Bang Afif di Sumenep, makasih Bang Afif. Kalau Abang Po juga punya aktivitas apa, punya kegiatan apa hari ini, kasih tahu Mpok Nopaye di 0812 112 9928.

0: salempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mui iakang. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, di iakan ninik mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Badi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, nama buat calempong sepasang seorang je nagung je ketepak-ketepak. Jadi bailan kaki pergi di Pekanbaru sampai ke Tebulu situ nanya sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagala dalam sampan kau buat orang tahu. Begitu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tiba lah sampai seminggu di rumah pun buat orang sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjapui. Agung lah babu ni bangsa si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Buat orang sampai pulang. Sampai pulang buat orang cakap. Jadi tiba di rumah. Agung pun telah tahu pun disambut depan milik sanak family tahu ke Tomah.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam. Ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing. Bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal? Seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohonkan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong. Direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik ratapan hati.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8/4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Rompan FM, suara budaya Jakarta.

Pejalan Tresna Harmonia featuring Rusmina Dewi, Abang Po. Abang Po, hari ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan tradisi keagamaan umat Islam ya. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, Abang Po biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Abang Po ya. Kegiatan keagamaan, tetapi juga berkembang ini Abang Po menjadi sebagai tradisi khas sejumlah daerah di Indonesia, Abang Po. Nah, kita tahu ya Abang Po ya, sekitar tahun 571 Masehi. Kenapa Mponopa enggak? Takut salah baca ya. Sekitar tahun 571 Masehi gitu ya. Kalau zaman kecil kan sering kita nyanyikan ya, Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi gitu kan. Sering itu waktu kita ada nyanyi-nyanyi, mari oh mari mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, rasul pemimpin umat yang menjadi amanat untuk para umat. Marilah, marilah hai kawan. Nah, itu kan 571 Masehi gitu kan ya nyanyinya ya. Pondopa masih ingat-ingat. Karena kan zaman dulu masuk tim kosidah. Tim kosidah. Bagian apa, Mpok? Bagian pegang giring-giring. Bukan rebana. Kan kalau rebana susah ya, ada kunci-kuncinya, ada pukulan-pukulannya gitu kan, ada tak-takannya gitu. Ayo ngapalnya itu tuh yang susah. Jadi ayo ngambilnya yang pakai kerincing-kerincingan aja, ger-ger-ger-ger-ger-ger. Kan gitu gampang banget ya. Ayo, terus kalau kerincing-kerincing itu kan masuknya di ketukan ketiga ya, tap-tap ring, tap-tap ring gitu. Tadinya ayah diambil sebagai vokalis, ayah gak mau gitu kan ya. Secara kan suara ayah bagus banget. Bagus banget. Sampai musik di mana, suara di mana gitu ya. Iya dah, kita tahu ya Bang Po ya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di 507 Masehi ya Bang Po ya. Nah, banyak sekali tradisi Maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi itu ada namanya Grebek Maulud Abang Po. Tadi Pak Afif ya, Bang Afif di Sumenep tadi juga bilang kan Grebek Maulud. Ini menjadi salah satu tradisi juga masyarakat Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Rangkaian perayaannya itu sudah diawali dengan sekaten yang berlangsung selama 15 hari. Dalam pelaksanaannya, Keraton Kesunanan Surakarta menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Puncak Grebek Maulud ini ditandai dengan kirab gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan. Gunungan ini diarak dari Keraton Kasunan Surakarta menuju Masjid Agung Surakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, njot-njotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leverenz Zekering Van Egen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Susi dari Ratu Ngebor, Inul Darah Tista. Inul Darah Tista, enggak pakai hampo. Inul Darah Tista, Inul Darah Tista. Pukul 13:49 waktu Indonesia Barat, berbagi info lalu lintas juga boleh ya Bang Po ya. Mana tahu saat ini Abang Po lagi berada di satu tempat, tempat wisata atau di perjalanan, ada kemacetan, ada mungkin kejadian ya Bang Po. Boleh diinfo ke Aye ya Bang Po di 0812-1124-928. Kita lanjut lagi beberapa tradisi unik yang dilakukan saat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya endog-endogan namanya. Nah, masyarakat Banyuwangi ya Bang Po memiliki tradisi endog-endogan dalam memperingati Maulid Nabi. Dalam bahasa Jawa, endog-endogan ini berarti telur-telur ya, telur-telur. Telur rebus dihias menggunakan kertas warna-warni, kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang. Setelah rangkaian acara selesai, telur ini dibagikan kepada masyarakat. Nah, tradisi ini memiliki makna tersendiri. Telur ini menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hiasan bunga dari kertas itu melambangkan kesucian dan kemuliaan Rasulullah.

0: Zainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah, terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Zainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Mengkayanya tuh, kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Zainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Flash jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya penting merupakan alat musik petik tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali. Alat musik ini memiliki bentuk yang sederhana dengan bagian utama berupa bilah atau senar yang menghasilkan bunyi ketika dipetik. Cara memainkannya menggunakan tangan dengan teknik petikan tertentu. Bunyi yang dihasilkan menjadi bagian dari penyajian musik tradisional masyarakat Bali. Cakepung Budak Keling berkembang di desa Budak Keling, Karangasem, Bali. Kesenian ini berkaitan dengan hubungan budaya antara Karangasem dan Lombok pada masa lalu. Cakepung berkembang sejak sekitar dekade 1930-an dan beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat. Pertunjukannya menggunakan unsur vokal dengan pola tembang dan aturan tertentu. Cakepung Budak Keling ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2019. Kayak sandongan dikenal sebagai permainan ramah bertopeng dalam tradisi masyarakat Sasak. Pertunjukannya menggunakan bahasa tembang Sasak untuk menyampaikan cerita kehidupan masyarakat. Dalam satu pementasan terdapat 7 pemain yang mengenakan topeng sesuai dengan karakter masing-masing. Kayak sandongan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2019. Dan sahabat budaya, tari kebalai berkembang dalam kehidupan budaya masyarakat Rote di Nusa Tenggara Timur. Tarian ini berkaitan dengan tradisi dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Gerakan dilakukan secara berkelompok dengan pola yang mencerminkan kebersamaan. Tari kebalai turut memperlihatkan kekayaan seni tradisional masyarakat Rote. Demikian pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku." Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

Tahun pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan satu tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa. Akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah." Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah dan masya Allah untuk hari ini Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran 25 Agustus 2026 di Nusantara sore hingga jam 7 malam nanti. Berharap semua juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun dan tetap semangat menjalani hari ini sahabat budaya, dan kita ketemu untuk Jejak Nusantara untuk kali ini sahabat budaya. Dan untuk Jejak Nusantara saat ini Tata Rahma punya informasi seputar kereta api pertama di Indonesia, yaitu awal perubahan besar transportasi Nusantara. Jadi sejarah kereta api pertama di Indonesia itu sahabat budaya menunjukkan bagaimana jalur rel mengubah transportasi, perdagangan termasuk juga dan mobilitas penduduk dan juga perkembangan kota pada masa Hindia Belanda gitu ya. Jadi sahabat budaya, saat ini memang kereta api merupakan salah satu moda transportasi darat yang paling esensial, paling diandalkan dan strategis di Indonesia. Ada jaringan rel besi yang membentang panjang menghubungkan berbagai kota besar dan pulau kecil di Pulau Jawa serta sejumlah wilayah penting lainnya di Sumatera. Namun, sahabat budaya, di balik kenyamanan perjalanan modern ini tersimpan sejarah panjang yang berakar kuat pada abad ke-19. Jadi kehadiran kereta api di masa lalu itu sahabat budaya secara radikal merevolusi cara manusia dan barang bergerak melintasi wilayah geografis. Jadi perjalanan antar wilayah yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu dengan mengandalkan kereta kuda, gerobak pedati atau perahu jalur, sungai gitu ya. Nah, kini dapat ditempuh jauh lebih cepat melalui jalur rel besi ini. Jadi kendati demikian, pembangunan infrastruktur kereta api pertama di Indonesia pada mulanya bukanlah semata-mata didorong oleh niat mulia untuk memudahkan mobilitas masyarakat pribumi, melainkan sahabat budaya, itu ditenagai oleh kepentingan ekonomi kapitalistik dan strategi politik kolonial yang sangat kuat. Jadi pembangunan jalur rel kereta api perdana di Hindia Belanda itu dimulai di Pulau Jawa ya pada pertengahan abad ke-19, dan peristiwa sejarah ini ditandai dengan pembangunan jalur kereta api lintas Semarang Tanggung, jadi tercatat sebagai Tanggung Grobogan gitu ya, yang diinisiasi oleh perusahaan swasta kolonial sahabat budaya. Dan jalur bersejarah ini sahabat budaya resmi dibuka untuk umum pada tahun 1867 dan menjadi tonggak monumental dalam sejarah kereta api Indonesia. Jadi keberhasilan pengoperasian jalur perdana ini sahabat budaya memicu juga yang namanya ledakan pembangunan jaringan rel yang jauh lebih di berbagai penjuru Jawa. Jadi Pulau Jawa akhirnya itu diselimuti oleh jaring-jaring rel besi yang secara sistematis menghubungkan kota-kota penting, kawasan dan juga perkebunan subur di pedalaman, pelabuhan laut utama serta juga pusat-pusat produksi komoditas ekspor.

Ramai Pama hadir dengan Hulundalo Lipo'o. Oke, kita lanjut kembali sahabat budaya untuk Jejak Nusantara seputar kereta api pertama ya. Jadi sahabat budaya lanjut lagi nih ya, perkembangan industri perkebunan ya, sasa di Pulau Jawa itu menciptakan juga kebutuhan mendesak terhadap sistem logistik yang andal. Jadi artinya kereta api ini berfungsi ganda sebagai pemercepat distribusi hasil produksi sekaligus juga alat kontrol dari teritorial kolonialnya, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, ini ada perubahan mobilitas manusia dan juga lebih dari sekedar barang. Artinya meskipun motif utama pembangunan rel itu didasari oleh kepentingan ekonomi kolonial, kehadiran kereta api secara tidak sengaja itu turut juga mengubah pola mobilitas sosial masyarakat luas secara fundamental. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat biasa, sahabat budaya, itu dapat bepergian menempuh jarak jauh dalam hitungan jam, bukan hari lagi gitu. Jadi hubungan sosial antara kawasan perkotaan dan perdesaan itu menjadi jauh lebih erat dan dinamis, sahabat budaya. Nah, lanjut lagi sahabat budaya, pembangunan jaringan rel besi secara otomatis itu juga menciptakan kebutuhan akan fasilitas pemberhentian yang melahirkan bangunan stasiun di berbagai wilayah strategis. Jadi stasiun kereta api tidak sekedar berfungsi sebagai tempat naik turunnya penumpang atau bongkar muat barang dagangan, sahabat budaya. Jadi kehadiran sebuah stasiun secara segera memicu lahirnya pusat ekonomi baru di sekitarnya. Ada pasar tradisional di sana, ada los penginapan juga, ada toko kelontong, gudang penyimpanan logistik, dan berbagai usaha jasa pendukung lainnya yang bermunculan, sahabat budaya. Nah, ada juga sistem transportasi massal yang cepat memperkuat integrasi ekonomi antar kota di Pulau Jawa. Jadi kota-kota yang memiliki stasiun besar ini, sahabat budaya, dengan posisi geografis strategis berkembang pesat menjadi pusat perdagangan regional yang makmur gitu. Dan arus barang dagangan menjadi semakin deras dan mobilitas penduduk meningkat drastis dan perputaran uang berputar lebih cepat. Dan sejarah lahirnya kota-kota modern di Indonesia pada abad ke-19 dan ke-20 tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari sejarah pembangunan perkereta apian, sahabat budaya. Di balik kemegahan teknologi besi baja dan kecepatan lokomotif uap yang membelah pulau, tersimpan juga sejarah sosial yang kelam menyedihkan, sahabat budaya. Jadi pembangunan infrastruktur kolonial berskala besar selalu membutuhkan pengerahan ratusan ribu tenaga kerja manusia. Jadi dalam berbagai proyek pembangunan rel pada masa kolonial ini, terutama di wilayah-wilayah perkebunan baru atau daerah terjal, pemerintah kolonial ini dan perusahaan swasta kerap menerapkan sistem kerja paksa atau yang kita tahu adalah RODI gitu ya, dan sistem kontrak yang menindas gitu, serta kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi, sahabat budaya. Ribuan pekerja jatuh sakit, mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia akibat kecapean dan wabah penyakit tropis. Nah, maka dari itu sejarah perkereta apian Indonesia tidak boleh hanya diagungkan sebagai kisah kejayaan teknologi semata, melainkan juga harus dipahami secara kritis sebagai monumen pengorbanan rakyat yang menderita di bawah sistem eksploitasi kolonial. Sahabat budaya, hingga hari ini jejak-jejak sejarah perkeretaapian kolonial masih disaksikan dengan jelas di berbagai sudut wilayah Indonesia. Jadi bangunan stasiun tua berarsitektur Hindia Eropa yang klasik, ada jembatan-jembatan besi peninggalan kolonial yang membentang di atas jurang, ada terowongan-terowongan tua yang gelap, hingga ada depo lokomotif kuno yang berdiri kokoh menjadi saksi bisu perjalanan zaman, sahabat budaya. Nah, sebagian dari aset bersejarah ini masih aktif beroperasi melayani penumpang harian, sementara sebagian lainnya telah dialihfungsikan menjadi monumen cagar budaya.
Dan sahabat budaya, kehadiran kereta api berhasil juga mengubah total persepsi manusia mengenai dimensi ruang dan waktu. Sebelum era kereta api, jarak antar kota dirasakan sangat jauh, melelahkan dan membatasi interaksi sosial. Kecepatan lokomotif uap juga meruntuhkan tembok-tembok isolasi antar wilayah. Nah, kesimpulannya, sejarah perkeretaapian pertama di Indonesia bermula dari babak penting pembangunan jalur rel di Pulau Jawa pada abad ke-19. Nah, dengan dibukanya jalur lintang Semarang Tanggung pada 1867, sahabat budaya, sebagai tonggak sejarah utamanya ya, dan perkembangan monumental ini dengan cepat melahirkan jaringan rel yang semakin luas dan kompleks di seluruh penjuru negeri. Sahabat budaya, setelah Indonesia merebut kemerdekaannya, jaringan strategis tersebut juga berhasil diambil alih sahabat budaya dan dikembangkan secara mandiri guna melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari lokomotif uap pertama di Semarang hingga deretan kereta rel listrik modern yang melesat cepat di era kontemporer, sejarah perkeretaapian nasional berdiri sebagai bukti nyata bagaimana sebuah inovasi teknologi transportasi itu mampu merombak total cara manusia bepergian, juga berniaga dan membangun peradaban perkotaan dan juga merajut persatuan di antara ribuan pulau di Nusantara. Saya cukupkan untuk Jejak Nusantara untuk sore hari ini, sahabat budaya. Kita akan beralih ke Prodangdut, sahabat budaya, tapi Ama akan lewatin dulu satu lagu Nusantara untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Jadi bilang nanti kau telpon ulang, Jo.
2: Iya, mau bikin bagaimana?
3: Banyaknya Durina.
4: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan, belum banyak yang datang di sini.
5: Kita ini bingung. Kenapa nggak bingung?
6: Yang tadi itu sandiwara atau drama? Tidak tahu, kita nggak bingung.
7: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
0: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara

0: Antaranya, Alaska dan Hawaii tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat syuri. Kita ada di Prodangdut Sahabat Budaya. Ya, seperti biasa ya di Prodangdut kita buka di line telepon di 081143040400 itu bisa juga untuk line WA-nya sama di 082259968266. List lagu yang bisa Sahabat Budaya request untuk sore hari ini ada Jablay. Hai. Oke, ada dari Titi Kamal ya lagunya. Terus ada Cita-Citata dengan Kalimera Athena. Ada Butterfly juga. Terus ada Makhluk Cantik. Judulnya ya, saya kasih ya. Terus ada Satu Jam Saja. Terus juga ada Perawan atau Janda. Terus juga ada Apalah Cinta ya. Dari siapa tuh? Ayu Ting Ting. Oke, terus juga ada Udang di Balik Batu dan Perahu Kaca. Silakan pilih sekali lagi di lagu dengan judulnya Jablay, Kalimera Athena, Butterfly, Makhluk Cantik, Satu Jam Saja, Perawan atau Janda, Apalah Cinta, terus Udang di Balik Batu dan Perahu Kaca. Silakan Sahabat Budaya di line teleponnya. 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Utai dan Rus adalah kita. Tanoo.
0: Iya, siapa yang ada bilang ini Ti? Ti siapa dulu? Ti
1: ibu Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting. Oke, sayang.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tanoo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Pak Asri.
3: Lagu apa di situ?
0: Lagunya ada lagu Jablay, ada Kalimera Athena, ada Butterfly, Makhluk Cantik, Satu Jam Saja, Perawan atau Janda, Udang di Balik Batu, sama Perahu Kaca. Mau yang mana Pak Asrinya?
3: Perawan atau Janda saja.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak, terutama selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo. Halo.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sayang.
4: Perawan atau janda?
0: Oke.
4: Oke, tata amat. Oke, sayang. Semoga sehat selalu. Salam pati sapi. Semoga panjang umurnya selalu.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly, satu penelpon Sahabat Budaya. Yang mau WA silakan di 0811 ya. Saya ke 811. Assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Silakan Ibu Rostin.
5: Ikutan dengan Tano.
0: Oke.
5: Oke, Tuta Rahma. Insya Allah selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Iya, sahabat budaya, silakan di sesi kedua 811 sama 822. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dengan siapa di mana sayang? Dangdut adalah kita, sapa dulu ini.
2: Maaf nih.
1: Halo sayang.
2: Halo Julia.
1: Oke, oh maaf nih, silakan. Is lagu Kalimera Athena, baru ada Butterfly, ada Makhluk Cantik, ada Satu Jam Saja, ada Udang di Balik Batu sama Perahu Kaca.
2: Udang di Balik Batu.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama sayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya, maaf nih sahabat budaya. 811. Halo. Waalaikumsalam.
3: Halo Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo. Inga.
3: Alhamdulillah sehat Tata Amin.
1: Alhamdulillah insyaallah.
3: Sayang. Sehat terus Tata Amin.
1: Amin ya sayang. Mau lagu yang mana Noo?
3: Butterfly.
1: Butterfly. Oke sayang.
3: Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, sahabat budaya. 822. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyalah, baru muncul ini Ti Abi kok.
4: Ibu.
1: Ti Abi Rifanto. Ada sibuk. Insya Allah sibuk-sibuk sombak urus kaweng, eh. Orang ada bilang amin begitu ke sana boleh ada tertawa akan sok walhasil
4: katanya perlu dulahe
1: oh ih we popoji ini kan tidak mau batal ya. Oke sayang, udang di balik batu dan butterfly.
4: Udang di balik batu.
1: Oke.
4: Aduh olo tata ramah sehat selalu.
1: Sama-sama, amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Rifanto, sahabat budaya.

0: Oke, 811. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Papa Latif.
1: Iya, burung di pantun itu musim hujan.
0: Oke, Papa Latif, mau yang mana? Udang di balik batu sama butterfly?
1: Apa itu? Batu di balik udang, ya.
0: Oke, boleh. Nanti mau cari Akang itu yang batu di balik udang.
1: Iya, tolong selalu.
0: Amin ya Robuna. Amin, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat selama 7 hari. Dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Oke, kita masuk di sesi terakhir. Untuk sesi ketiga, silakan sahabat budaya. 811 sama 822. Hadir tadi selfie KDI dengan perahu kaca. Perahu kaca di mana dulu itu? Pati siapa? Sherly, Sherly sana. Silakan sahabat budaya di 0811 sama 0822. Saya buka lagi ya untuk sahabat budaya mau ikutan request di sore hari ini. Dan juga bisa gabung di line WA kami di 0811 430 4040. Ini waktunya udah mepet sayang, jadi mau gabung silakan ya. Lagunya juga masih ada Cita-Citata dengan Kalimera Athena. Terus ada Franz KDI dengan Makhluk Cantik dan juga Saskia Satu Jam Saja. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan ibu siapa di mana? Dangdut adalah kita. Dengan ibu siapa di mana?
1: Dari Oma Albani.
0: Oh, Oma Albani. Halo, Oma sayang. Silakan lagunya yang mana, Oma?
1: Ada lagu apa?
0: Lagunya ada Cita-Citata, Kalimera Athena, sama Franz KDI Makhluk Cantik. Oh, Kalimera Athena ya?
1: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Dengan
1: Abang Mat Gobel di Telaga.
0: Abang Mat Gobel, ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan Bapak Mat Gobel. Ada makhluk cinta sama satu jam saja. Mau yang mana, Pak?
1: Aduh, cuma satu jam saja. Boleh.
0: Iya, bisa. Ada Saskia dengan satu jam saja sama Frans KDI makhluk cantik. Mau yang mana?
1: Iya, biar dia yang satu jam saja.
0: Baik, oke. Okay. Iya. Terima kasih, Pak Mat. Iya, sahabat budaya pro dangdutnya saya cukupkan ya. Terima kasih karena di studio menunjukkan menit ke-55 menit dari pukul 16 sore. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama Tata Rahma di sini. Insyaallah kita bisa ketemu besok-besok dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan selalu bahagia ya sahabat budaya. Kita ke lagu yang sudah di request.

Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Syukran KU dan Yulianti Mwaduto, Selendang Mayang. Saya cukupkan sampai di sini, sahabat budaya. Dan saat ini kita akan bersama program 1 Gorontalo, sahabat budaya. Untuk mengikuti musik religi, nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, serta risalah maghrib dan isya maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di daerah Suwawa Kabila Tapa Limboto Batu Dating Gola menyesuaikan dengan jadwal, Pone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Angkrek Polehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumelata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

mendengarkan muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 78 sampai dengan 80 oleh Qori'ah Indra Zakaria.

0: Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 78 sampai dengan 80 oleh Indra Zakaria. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Firman Syah Datau SAG dengan judul Teknologi Boleh Maju, Syariat Tetap Menjadi Rambu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian risalah maghrib yang berjudul Teknologi Boleh Maju, Syariat Tetap Menjadi Rambu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi berkembang begitu cepat. Dulu, untuk berkirim kabar, kita membutuhkan surat dan menunggu berhari-hari. Tapi sekarang, cukup dengan satu sentuhan, pesan bisa sampai dalam hitungan detik. Dulu, untuk mencari informasi, kita harus membuka buku atau pergi ke perpustakaan. Sekarang, hampir semua informasi ada dalam genggaman kita. Bahkan hari ini kita mengenal kecerdasan buatan atau AI yang mampu membantu manusia menulis, menerjemahkan, mencari informasi, membuat gambar, bahkan membantu berbagai pekerjaan. Teknologi memang boleh maju, tapi ada satu hal yang jangan sampai ikut mundur, yakni akhlak dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk anti terhadap kemajuan. Islam justru mendorong manusia untuk menggunakan akal, mencari ilmu, dan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan. Persoalannya bukan pada teknologinya. Persoalannya adalah untuk apa teknologi itu kita gunakan. Handphone bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, tetapi bisa juga digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Media sosial bisa menjadi sarana untuk berdakwah, tapi bisa pula menjadi tempat menyebarkan fitnah dan kebencian. Kecerdasan buatan bisa membantu pekerjaan manusia, tapi jangan sampai membuat kita malas berpikir, malas belajar, atau bahkan menggunakannya untuk menipu, apalagi merugikan orang lain. Karena itu, teknologi boleh maju, tapi syariat harus tetap menjadi rambu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-36. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ma taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan digital kita. Jangan semua yang muncul di media sosial langsung kita percaya. Jangan semua yang kita terima langsung kita sebarkan. Jangan karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita lupa untuk memastikan apakah informasi itu benar atau justru menjadi fitnah. Tabayyun harus tetap hidup di era digital saat ini. Pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah prinsip sederhana yang bisa kita pegang. Sebelum jari menekan tombol, pastikan hati bertanya, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Pertanyaan sederhana, tapi insya Allah bisa menyelamatkan kita. Sebab teknologi hanyalah alat yang menentukan kebaikan dan keburukannya adalah manusia yang menggunakannya. Pisau di tangan seorang dokter dapat menjadi alat untuk menyelamatkan nyawa, tapi pisau di tangan orang yang berniat jahat bisa menjadi alat untuk mencelakakan. Begitu pula teknologi, ia bisa menjadi jalan menuju pahala, tapi bisa pula menjadi jalan menuju dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat kedua, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk tolong menolong dalam kebaikan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu. Gunakan WhatsApp untuk menyambung silaturahmi. Gunakan internet untuk belajar. Gunakan teknologi untuk membantu pekerjaan. Gunakan kecerdasan buatan untuk mendukung kreativitas dan produktivitas. Namun tetap ingat, jangan sampai teknologi membuat kita semakin jauh dari Allah. Jangan sampai sibuk memperbarui status, tapi lupa memperbarui iman. Jangan sampai baterai handphone selalu penuh, tapi hati justru kosong dari zikir. Jangan sampai kita hafal password berbagai akun, tapi lupa dengan kalimat La ilaha illallah. Pendengar, semoga setiap teknologi yang kita gunakan dapat menjadi jalan guna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi sarana menebarkan manfaat, bukan menjadi pintu menuju mudarat. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar baru saja kita dengarkan risalah menjelang ajang maghrib oleh Firman Syah Datau SAG dengan judul Teknologi Boleh Maju, Syariat Tetap Menjadi Rambu. Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: dari Saul.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

lebih muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaib. Awalnya, Rugayah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rugayah dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rugayah. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rugayah melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rugayah yang dalam keadaan sakit. Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zun Nur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lua. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja, hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

sisa mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikbah min At-Tariq. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsmani, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, Jeffrey De Olemo. De Olemo. Cuma buat kau kayaknya. Ya masih selamat malam aja dulu buat sahabat budaya yang lagi bersantai setelah aktivitas seharian capek. Ya capek ya lah ya ya. Kalau ya namanya juga beraktivitas otomatis capek ya. Pokoknya tetap semangat buat sahabat budaya yang saat ini mungkin juga pekerjaan di rumah juga lagi nunggu ya. Semoga malam ini lebih tenang, lebih nyaman, lebih enak gitu. Kalau pas kita orang juga lagi sama orang-orang yang kita orang kasihi, sama orang yang kita orang cintai, lagi di samping nemenin orang ya, sahabat budaya. Iya, sahabat budaya. Ini update informasi buat sahabat budaya yang masih bersama Perempat, yaitu Posko Beasiswa Milan Amrullah itu dibuka dan salur. Kan 100 seragam ke pedalaman Mongi Ilo. Jadi posko pendaftaran beasiswa Milan Amrullah resmi dibuka sebagai bentuk kepedulian terhadap akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sahabat budaya di Kabupaten Bone Bolango. Dan program ini merupakan juga kolaborasi Yayasan Pendidikan Bapu Umar Juhu bersama Ketua Karang Taruna Kabupaten Bone Bolango Milan Amrullah dengan dukungan El Nino Center. Dan pembukaan posko tersebut itu dirangkaikan juga dengan penyaluran 100 paket seragam sekolah kepada anak-anak di wilayah terpencil, termasuk juga Desa Mongi Ilo, Kecamatan Bulango Ulu. Dan posko ini sahabat budaya hadir untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya juga warga yang masuk kategori desil 1 hingga ke desil 4 dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, dalam mengakses program bantuan pendidikan pemerintah seperti program Indonesia Pintar PIP dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah sahabat budaya. Dan layanan posko juga itu diperluas hingga wilayah pedalaman untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala akses informasi, administrasi maupun juga jaringan internet dalam proses pendaftaran beasiswa. Milan Amrullah juga mengatakan keberadaan posko di berbagai wilayah merupakan bentuk komitmen agar keterbatasan ekonomi maupun kondisi geografis tidak menjadi alasan anak-anak Bone Bolango kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Ya sahabat budaya, jadi penyaluran 100 paket seragam sekolah hingga ke pedalaman Mongi Ilo itu juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus bersekolah dan meraih cita-cita. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

Papua Original dengan masalah yang pasti ya, semoga apapun masalah kita di malam hari ini ya, cepat atau lambat pasti akan ketemu juga dengan jalan keluarnya. Tetap semangat sekali lagi untuk Sahabat Budaya. Dan Tata Rama punya satu informasi juga untuk Sahabat Budaya sebelum Tata Rama mau pamit, yaitu menemukan tenang di tengah cemas. Jadi yang namanya kecemasan itu menjadi juga salah satu emosi yang paling sering dialami manusia dalam menjalani kehidupan, Sahabat Budaya. Perasaan ini juga dapat muncul ketika seseorang menghadapi ketidakpastian, ancaman, tekanan, atau situasi yang terasa berada di luar kendali. Nah, mulai dari persoalan pekerjaan ya, atau mungkin pendidikan, persoalan keluarga, hubungan sosial, hingga masa depan gitu. Semuanya dapat menjadi pemicu munculnya rasa cemas. Nah, dalam psikologi, kecemasan bukan sekedar rasa takut atau khawatir biasa ya. Jadi kecemasan itu merupakan reaksi emosional yang melibatkan pikiran, tubuh kita, dan perilaku seseorang. Nah, pada tingkat tertentu kecemasan sebenarnya menjadi bagian dari sistem perlindungan diri karena membantu manusia lebih waspada gitu terhadap kemungkinan bahaya. Namun ketika rasa cemas muncul berlebihan, Sahabat Budaya, dan mengganggu, dan mulai mengganggu aktivitas kita hari-hari, ya kondisi tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih serius gitu ya. Karena kecemasan juga memiliki berbagai bentuk. Salah satunya adalah kecemasan umum yang ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan terhadap berbagai hal. Ada pula kecemasan sosial, Sahabat Budaya. Jadi munculnya kecemasan biasanya ya disebabkan, biasanya tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tapi kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis kita, sosial gitu, Sahabat Budaya ya. Dan tekanan hidup juga termasuk ya, atau mungkin pengalaman masa lalu dan lingkungan yang tidak mendukung, tuntutan pekerjaan juga, persoalan hubungan, hingga pola pikir pesimistis, dan itu dapat juga memperkuat kecenderungan seseorang untuk mengalami kecemasan, Sahabat Budaya. Nah, pada intinya kecemasan bukanlah tanda kelemahan gitu. Rasa cemas merupakan juga bagian dari pengalaman manusia ketika berusaha menghadapi berbagai tantangan. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang belajar mengenali, memahami, dan mengelola dengan cara yang sehat. Okay. Dan Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan Ama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Nantinya ada di Pada AIMU yang akan nemenin Sahabat Budaya dari jam 7 insya Allah sampai jam 12 malam nanti. Ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati malam Anda. Conrad Forestman, right now.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

itu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirahmati Allah. Hari itu, berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang. Begitu dahsyatnya, semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu, Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang, benderang, dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi, betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana, seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya, Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya, dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Abdul Muthalib menangis, bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu, dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan perjamuan makan sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib, anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini, dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah-olah memberi isyarat para sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu, sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah yang menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak satu orang pun dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu, bayi yang dirahmati Allah itu bernama Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
4: FM 95,1 MHz.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini, status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang, mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pulau 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya Lolondalo, di malam hari ini sudah 25 Agustus Nusantara Malam. Sebentar, jangan lupa juga dongorok kawanwa, torang akan membuat cerita dengan putra putri terbaik tahun 2006 atau Ungke Momo 2006, yang pada hari ini torang mau buat cerita itu tentang anak muda Sange yang tampil gaya tanpa lupa sejarah ini. Jadi siap-siap ya bagi warga Kawanua, warga Malahasa, warga Mandolokang, warga Karangetang, warga Korokoro, warga apa lagi? Warga Malahasa sudah, warga Porodisa juga. Jadi malam hari ini Tor akan membuat cerita dengan su anak-anak muda Sangiha Ungke Momo Sangiha 2006. Pastikan terus bersama kami.

0: Malam baik kebianu kawan nua sau ne sombang kita semua nara dongor kawan nua. So hari ini kita kai mel dongor melahin se usangi ha. Nenode u modereng kai tawen ni wuleng asal upatu tu ne. Apa? Anak muda sangnya tampil gaya tanpa lupa sejarah. Sahabat budaya, kita tahu di kepulauan ujung di Nusantara, tepatnya juga orang-orang Malasa bilang Nusa Utara. Jadi bukan sekedar gugusan pulau yang dikelilingi langit biru dan cerita rempah masa lampau. Di balik deru ombak dan sejak dan jejak sejarah kerajaan Mangan itu serta perjalanan panjang para leluhur, kini tumbuh generasi baru anak muda Sangye yang hidup di dua dunia sekaligus. Dunia modern yang serba cepat dan warisan leluhur yang syarat makna. Mereka selalu tampil percaya diri mengikuti tren zaman, gaya berpakaian, musik, hingga cara berekspresi di media sosial. Namun di sisi lain, sahabat budaya, ada kesadaran yang tumbuh untuk tidak melupakan akar bahasa Sangye, tarian gunde, kain tenun, hingga nilai-nilai gotong royong leluhur tetap dijaga. Bahkan dikemas ulang dengan cara yang lebih segar agar relevan bagi generasi muda. Dan malam ini kami akan mengangkat, membakar semangat ini. Bagaimana anak muda Sangye bisa tampil gaya, kekinian, dan mendunia tanpa kehilangan jati diri serta sejarah yang membentuk mereka. Torang membuat cerita dengan dua anak muda yang mewakili Gen Z ini ya. Yang kedua anak ini merupakan Momok Sangiha dan Ungke Sangiha 2026 yang beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, digelar kalau tidak salah. Dan bersyukur Ungke Ran bisa hubungi mereka dan mereka berdua siap. Ini baru bilang mantap. Kita mau menyapa dulu dengan torang pe, tunggu mulia dulu. So tadi dah hafal-hafal mar ini satu sudah polia peron dua langsung lupa di nama. kita mulai dengan Ungke Sangye 2026. Ada Deril ER Linto Haseng. Malam Ungke.
1: Ya, halo, selamat malam Kak. Selamat malam rekan-rekan Pro 4 RRI Gorontalo.
0: Iya, banyak.
1: Marun semah.
0: Marun semah. Ma pilot masa dada apalagi pokoknya kebi-kebi. Di sebelahnya ada Momok Sangye 2026 Nadila Putri Tampilang. Malam baik Momok.
2: Malam baik, marun semaha rekan-rekan RRI Pro Gorontalo.
0: Asik, luar biasa dua orang ini yang ada di Paguyaman, yang ada di Gorut, Marisa, teman-teman juga yang ada di kota, kabupaten, yang selalu bersama kami di Dongodok Kawanwa, malam hari torong Badongo dan Don Dua. Pokoknya nanti buat tanya sabantar di WA 0811-430-4040, juga bisa berkomentar di Facebook Pro 4 Gorontalo yang kita lagi live ya. Ungke Deril, Ungke tentunya sangat bahagia ya ketika 2026 didaulat sebagai kiblatnya anak muda Sangiha menjadi Ungke. Ungke Sangye 2026. Sebelum torang mau apa, kita mau tanya dulu nih. Bisa diceritakan dulu bagaimana perjalanan Ungke ini hingga mewakili, hingga terpilih mewakili di Sangye tahun 2026 ini. Kan akan siap-siap mengikuti ke tingkat berikutnya ini. Nyong Sulut dan Noni Sulut. Ungke Deril.
1: Oke, siap Kak. Jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan kayak Momok tahun ini ya Kak, itu dari tahun 2022, kalau dari saya sendiri itu sudah pernah ikut ajang seperti ini Kak. Itu pernah mengikuti Putri Hukum Universitas Samratulangi. Nah, kemudian dari situ tiba-tiba sudah pernah tahu sih, tapi ternyata juga ada pemilihan Pokemon di tahun 2022. Nah, jadi kemudian di tahun 2022 tersebut itu udah dapat infokan, oh ada pemilihan Pokemon, dan ya sebenarnya aku punya mau ikut waktu itu, tapi merasa diri oh masih banyak yang perlu dieksplor, masih banyak yang pun bisa dikembangkan gitu, untuk pada akhirnya nanti bisa jadi representasi ikut pemilihan Pokemon. Oke. Setelah itu saya tunggu pemilihan di tahun depannya, tapi karena satu dan lain hal itu dari pemerintah untuk bisa menyelenggarakan pemilihan Momo, dan ya waktu yang tepat waktu Tuhan Kak, di tahun 2006 pemilihan Unke Momo itu dilaksanakan. Nah, dari situlah karena sudah dengan nantikan ajak ini, kemudian saya ikut pemilihan Unke Momo tahun 2006. Jadi tujuan datang mengikuti pemilihan ini ya betul-betul ingin jadi representasi generasi muda begitu, yang bisa menginspirasi. Karena sejujurnya Kak, semenjak masuk kuliah itu saya sering aktif dalam kegiatan organisasi. Saya itu aktif ikut di kegiatan di lembaga debat hukum dan konstitusi. Puji Tuhannya bisa mengutus, bisa diutus dari Fakultas Hukum Universitas mewakili kampus ke tingkat nasional. Nah, satu cerita lucu bahwa, oh bukan lucu sih, kebanggaan, cerita kebanggaan. Setiap ke kampus-kampus lain yang ada di nasional, itu biasanya kalau mereka tanya, oh dari mana? Dari Manado ya? Tapi kalau dari saya sendiri, saya sering dengan bangga bilang, oh tidak, saya dari Sangihe.
0: Oh jelas, harus, harus.
1: Jadi mereka pasti bertanya-tanya, wah di mana itu Sangihe? Nah, menurut saya ini sebagai ada representasi Putra Sangihe yang bisa melaju ke tingkat nasional, ini jadi kesempatan buat saya. Oh, Sangihe ada di sini. Sangihe itu salah satu kepulauan yang ada di perbatasan seperti itu, yang memiliki banyak kearifan lokal dan budaya yang luar biasa, dan anak muda yang luar biasa juga. Buktinya waktu itu saya juga ada di sana, aku berdiri.
0: Oh.
1: Jadi menurut saya itu suatu kebanggaan, dan saya rasa mungkin momen ini merupakan wadah yang tepat untuk kita sebagai generasi muda. Mungkin seperti itu ya Kak, perjalanan dan motivasi saya untuk ikut pemilihan UGMO begitu.
0: Ih, luar biasa persiapannya, so sangat panjang, dan ya puji Tuhan, alhamdulillah memang Ungke Deril berhasil ya didaulat sebagai apa panutannya anak-anak Gen Z yang

0: Kisahnya itu luar biasa.
1: Itu ya.
0: Yang luar biasanya itu bukan cuma tentang orang-orangnya, tapi ada budayanya yang sungguh luar biasa ya. Kearifan lokalnya sampai saat ini, terus ada pariwisata juga yang luar biasa, dan ya orang-orangnya di dalamnya juga luar biasa.
1: Ya. Mo, Momo, saya panggil Momo apa ini? Yang lebih pendek, Joy. Kira-kira kalau panggil Momo, Momo apa ini? DP pendek-pendek, Momo, Momo Nadila atau Momo Putri? Momo Dila.
2: Momo Dila biasa,
1: Oh,
2: iya.
1: Momo Dila.
2: Ya kan.
1: Baik, Mo, sudah mendapatkan gelar Momo dan menjadi representasi juga bagi kaum Hawa yang ada di wilayah Sangya. Secara pribadi, Momo mengikuti kegiatan ini, apa motivasinya sebenarnya, Mo?
2: Untuk motivasi saya sendiri, Kak. Sebelumnya saya kan adalah seorang CPNS di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B tahunan. Ya, begitu. Di sini saya melihat kasus banyak sekali itu, Kak, soal pencabulan, soal kekerasan seksual. Dan dari korban tersebut, menurut Dila sendiri, kurang mendapatkan perlindungan, begitu di sini. Jadi, Dila ingin mencari cara sebenarnya bagaimana Dila mendapatkan wadah agar mereka itu mendapatkan dukungan lebih, begitu sebenarnya. Jadi, sebenarnya Dila mengikuti ajang ini itu bukan untuk Dila pribadi sendiri. Tetapi Dila juga ingin membantu generasi muda di sini, Kak. Ingin mengubah mindset mereka juga dengan mereka lebih sadar terhadap pendidikan gitu. Jadi selain daripada tadi mungkin banyak yang akan Dila lakukan seperti itu.
1: Apalagi tantangan-tantangan para momok-momok di wilayah Nusa Utara ini adalah tantangannya IT saat ini, medsos yang memang sangat luar biasa. Kalau Dila melihat dari sisi positifnya, sebenarnya medsos ini harus seperti apa?
2: Mungkin kalau dari segi medsos sendiri itu bisa dijadikan wadah untuk mempromosikan pariwisata kita ya, Kak. Karena sejujurnya ya, Dila ini kan punya banyak teman dari luar daerah juga. Mungkin mereka bertanya pada saat, contoh, ini contoh. Dila sebelum itu, Dila adalah juga seorang konten kreator. Jadi, ya sering melakukan sharing-sharing soal masuk CPNS gimana sih? Di situ mereka bertanya, pasti ada penempatan di mana sih, Kak? Nah, saya bilang di Sangihe, itu mereka bingung. Jadi mungkin dengan cara mempromosikan apa yang ada di Sangihe, memperkenalkan Sangihe itu apa sih, itu salah satu bentuk positif kita ke sosial media begitu.
1: Iya, betul-betul. Saya juga di sini ungke momo kalau ada orang bertanya, ungke Ran, Sangihe itu bagaimana so? Oh, kalau ngoni belum belum mau dapat pikir Sangihe, siapkan jodohi, nanti kita mau ajak. Nguninya nak akan mau dapat balik, mau balik ulang, mau suka-suka ulang ke sana. Itu yang kita selalu jawab promosi juga. Nah, Mo, kalau seandainya para leluhur ini berandai ya, kalau seandainya para leluhur Sangihe lihat gaya anak muda sekarang, kira-kira mereka itu bakal bilang, kids these days, atau malah bangga? Menurut Mama.
2: Mungkin untuk melihat budaya anak muda saat ini, mungkin ya karena terpengaruh juga ya Kak, dampak dari globalisasi juga ya. Dan mungkin bagi anak muda kan kalau nggak FOMO itu kita nggak gaul. Ya, jadi kalau menurut saya bagi para leluhur kita ini sudah melupakan, sudah sangat melupakan budaya. Begitu Kak. Karena pemikiran kita mungkin untuk sekarang tidak lagi, contoh nih Kak, kan kalau Sangihe itu terkenal dengan batik kofo ya, kain kofo.
1: Kofo sekarang ya,
2: Nah, sedangkan

0: Anak muda sekarang lebih dominan menggunakan batik-batik dari Pulau Jawa, contoh seperti itu. Jadi kain kovo ini sebenarnya sudah terlupakan, pelan-pelan sudah terlupakan, gitu Kak. Kalau menurut Gila, jadi kalau untuk tanggapan leluhur sendiri itu mungkin kita sudah apa ya, mungkin maju, tetapi kita sudah melupakan. Makanya Gila kemarin juga sempat membawakan speech yang berisi kayak kita boleh mengembangkan diri dimanapun kita berada, tapi kita jangan sampai lupa pada budaya dan jati diri kita.
1: Yes.
0: Itu juga.
1: Ya. Mungkin Daryl, mungkin karena ini kan Kopo agak awam untuk para kawula muda di sana. Apakah ada satu trik-trik mungkin bisa di, kalau di Gorontalo kan ada Kerawang yang saat ini memang sudah tidak dipungkiri lagi Kerawang ini sudah mendunia. Dan anak muda di sini banyak juga yang memakai Kerawang karena ada satu UMKM anak-anak muda, mereka apa menggambar sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin kain kopo di sana mungkin DP DP arti yang DP model-model masih jadul-jadul sto. Arokeria, Deril.
2: Oke Kak, kalau menurut saya sendiri sebenarnya begini Kak, memang kan sekarang itu sudah makin berkembang nih setiap budaya, setiap tradisi yang ada di era saat ini itu sudah semakin modern. Nah, tapi itu tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda ataupun kalau orang tahu Sangir, orang Sangir gitu, orang asli itu bagaimana bisa memanfaatkan kesempatan ini tanpa harus membedakan antara zaman yang semakin modern dengan budaya yang tetap terjaga. Begitu. Dalam artian seperti ini, kan kita punya kain kovo nih sebagai salah satu khas dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kemarin kebetulan kita pas karantina, itu tuh kita juga dapat kain dengan motif kovo, Kak. Nah, kemudian kita dikasih kesempatan untuk bisa buat pakaian, bisa buat pakaian yang bisa kita gunakan untuk karantina, gitu, dengan motif motif kovo seperti itu. Nah, saya melihat ada keberagaman di situ, bentuk pakaian yang dijahit oleh masing-masing sesuai dengan kreativitas masing-masing. Secara bentuk pakaian itu modern, tapi kita tetap menggunakan batik dengan motif kovo. Nah, artinya bahwa dengan perkembangan yang semakin modern saat ini, kita pun sejatinya harusnya ternyata bisa begitu untuk tetap menjaga kearifan lokal kita. Kita tetap menggunakan batik dengan motif kovo, tetapi dengan model yang semakin modern. Tapi tidak lupa juga untuk menjaga nilai-nilai yang masyarakat Sangihe lah yang terkenal dengan kesopanannya. Seperti itu.
1: Nah, menurut kalian berdua itu DP tantangan terbesar anak muda di Sangihe itu dalam menyimbangkan tren global dan budaya lokal itu seperti apa? Momo.
0: Ya, baik, Kak, bisa diulangi soalnya di sini saya agak-agak ya.
1: Tantangan tantangan terbesar tantangan terbesar anak muda di Sangihe ini dalam menyeimbangkan tren global dan budaya lokal itu seperti apa?
0: Untuk tantangan sendiri mungkin Kak dari segi pengetahuan terhadap budaya ya. Sebenarnya untuk menyeimbangkan tren atau membuat model budaya yang dipakai dengan budaya kita sebenarnya bisa Kak, tetapi lebih ke edukasi saja. Lebih pengetahuan terhadap budaya termasuk saya masih apatis. Makanya di sini kita ada di sini sebagai Ungke dan Momo dan juga bersama teman-teman Ikatan Ungke dan Momo. Di sini kita akan membantu teman-teman semuanya untuk tahu soal budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Begitu. Jadi kalau menurut Gila sendiri tidak ada masalah terhadap tren yang akan dilakukan. Itu sebenarnya bisa menjadi tren. Contohnya nih, kemarin di TikTok kan lagi tren gaya-gaya apa? Lagu-lagu Sangir seperti kayak Senyuman Indah, Senyuman. Itu kan semua menjadi tren, semua satu Indonesia ikut. Jadi menurut Dila itu soal pengetahuan saja Kak, tetapi itu semua bisa diolah asalkan kita bisa tahu oh ini budaya ini budaya ini. Jadi kayak bisa naik lagi sebenarnya Kak, kalau kita bisa tahu, bisa kasih tahu, bisa kasih edukasi terhadap mereka.
1: Deril, kalau harus memilih, lebih baik viral karena joget TikTok atau viral karena ngenalin budaya Sange keluar daerah?
2: Kalau dari saya pribadi ya mengenalkan budaya Sanger keluar daerah Kak. Kan udah cerita dari awal gitu. Saya putra Sangya yang sangat bangga gitu dengan Sangya itu sendiri Kak. Dan juga dengan tren TikTok saat ini yang menggunakan lagu khas dari Sangya, saya rasa sebenarnya memang mungkin orang-orang merasa wah gerakannya gerakan Brasil begitu, tapi tanpa mereka sadari lagu yang mereka hafal-hafal itu sama gerakan itu lagu khas Sangihe begitu. Jadi sebenarnya wadahnya sudah ada seperti itu, tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum tersebut. Oh lagi viral nih lagu Sangihe, bagaimana pada akhirnya kita sekarang kan udah terpilihnya ada Ukiah Mama Sangihe. Nah kita mengenalkan kalau oh lagu yang tren saat ini itu lagu Sangihe loh begitu. Jangan maksudnya nantinya memang bisa jadi orang berpikir oh ini lagu khas Brasil yang sudah dimodifikasi atau seperti apa, ternyata ini ya salah satu budaya di Sangihe dalam bentuk musik yang diimprovisasi dan ditambahkan dengan gerakan dari luar seperti itu.
1: Mo, kalau kalau Momo seandainya jadi influencer budaya, konten pertama yang mau diunggah soal Sangihe itu apa Mo? Yang bikin orang auto follow.
0: Baik Kak. Untuk saat ini kan lagi tren nih anak-anak muda untuk pergi ke tempat wisata. Kayak ada tren lagi galau seperti itu, joget-joget dengan keindahan alamnya, seperti naik gunung. Sekarang juga lagi tren-trennya naik gunung. Nah, kayak jadi di sini kayak lebih ke mungkin Dila akan memperkenalkan wisata yang ada di sini sih Kak, karena itu yang menjadi incaran dari anak-anak muda begitu Kak. Oh, kalau kita bikin tren TikTok di sini kayaknya FYP, itu kan pasti dicari sama anak-anak muda. Lebih ke mereka pengen terkenal. Nah, di situ juga dengan begitu mereka juga pasti akan mencari tempat-tempat tertentu kan Kak. Jadi mungkin Dila akan mengenalkan tempat wisata yang ada di sini biar mereka semua pun bisa mengikuti Kak, seperti itu.
1: Padahal le ungke momo torang dulu hobi sekali naik gunung kasih apa mernyana. Ya mungkin karena belum ada ini FYP. Jadi harap maklum. Sebenarnya torang dari tahun berapa ya? Pokoknya ada teman-teman di sana yang kalau masih ada teman-teman di Salam Lestari, teman-teman pencinta alam juga yang sekarang so alumni-alumni termasuk Pak Giri itu, dia itu alumni-alumni kuat bajalang dia tuh dia. Jadi jadi enggak pernah FYP tuh orang nanti nguni sekarang ini, tapi kita saja dari jauh sangat bangga dengan kalian semua dan kita tetap mengikuti perkembangan dari kalian semua. Oh. Nah, apalagi ini so tahu Pak Dere Lintuaseng, Pak Nadila Putri Tampilang juga nanti mau follow dulu Pak Mundua supaya kita lebih tetap ini kampung halaman tetap kita tetap mendapat lihat terus dan akan selalu kasih informasi. Nah, Deril, ketika sebagai sekarang sudah menjadi sebagai duta muda, ada program atau gerakan apa yang ingin dijalankan selama menjabat sebagai Ungke ini?
2: Oke Kak, jadi kalau tadi kan saya awalnya itu menjadi kira-kira bagi generasi muda lagi. Nah, sebenarnya saya tertarik gitu. Jadi kedepannya bakalan turun ke sekolah-sekolah secara langsung. Kita tuh bakalan lakuin edukasi, sosialisasi, betapa pentingnya pendidikan ternyata. Karena yang paling penting generasi muda saat ini itu adalah kita harus tanamkan prinsip, kita harus tanamkan mindset bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan bukan hanya untuk uang, tapi ternyata ada bukti nyata dari pendidikan itu sendiri. Dan itu langkah pertama yang akan kita lakukan. edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bahkan kita udah di titik berpikir gitu, ini kita bakalan mewadahi mereka, kita bakalan cari informasi-informasi beasiswa buat generasi muda selanjutnya. Ada nantinya ada wadah gitu buat mereka nanti ke depannya bisa berpikir, oh saya kuliah pun ternyata kita bisa gitu mengejar beasiswa. Karena ya puji Tuhan juga waktu saya berkuliah kan, itu saya juga sebagai penerima beasiswa dari Bank Indonesia seperti itu. Dan ya saya mau buktikan juga dari sekian banyak generasi muda di Sulawesi Utara ini, saya salah satu yang bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa tersebut. Jadi sudah terbukti terlebih dahulu. Dan juga saya mau meningkatkan semangat belajar generasi muda seperti itu, Pak. Karena ya mereka berpikir mungkin belajar itu cuma sampai SMA dan itu hanya sebagai formalitas. Tapi saya mau mereka menyadari bahwa wadah pendidikan ini sangat penting untuk kita ke depannya. Ini bukan hanya berbicara soal materi atau teori, tapi terkait dengan soft skill, hard skill, atau apapun yang bisa kita dapatkan untuk kita menuju ke bonus demografi nanti ke depannya. Begitu. Apalagi kan, Kak, untuk saat ini visi Bupati kita itu salah satunya itu membangun generasi muda. Begitu. Jadi ini kesempatan buat kita sebenarnya. Sangiha tahun 2026 beserta Ikatan UGM Sangiha untuk memanfaatkan kesempatan ini. Betul-betul kita membangun sumber daya manusia yang ada saat ini di Sangiha seperti itu, Kak. Jadi memang program kita fokus ke situ terlebih dahulu sebelum kita terlalu banyak membuat program yang apa ya, yang besar seperti itu. Mari kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu dengan cinta yang besar seperti itu.
1: Cocok memang. Cocok, oke, dari ini memang harus cocok, cocok memang jadi Ungke Sangye 2026 ya. Mau, karena kan konten kreator, mau melihat sekarang ini yang FYP itu paling banyak yang negatif-negatif, di antaranya paling banyak sekarang, so itu 01 ke 02, 02 sebuahku ajar. Kemudian ada hal-hal negatif. Menurut pandangan Momo India, kenapa yang FYP paling banyak itu orang membuat konten yang negatif ketimbang yang positif-positif? Apalagi kan sebagian besar itu masyarakat Indonesia, sebagian besar ini kayaknya ini dari apa? Setelah melihat semua dari konten dari TikTok, Facebook, Instagram, paling banyak yang FYP itu yang negatif-negatif. Sementara yang selalu kontennya menginformasi tentang budaya apa itu di bawah 2000 apa. Mau melihat seperti apa itu? Ini fenomena apa ini?
0: Ya, baik, Kak. Mungkin di sini orang-orang lebih tertarik ya untuk melihat konten negatif. Mungkin menurut mereka, apa ya, lebih senang melihat orang yang sedang huru-hara gitu ya, Kak. Nah, di sini mungkin tantangannya bagi kita sendiri ya, untuk menyebarkan hal positif. Ya, bagaimana kita menyeimbangkan narasi itu, kayak lebih banyak menghadirkan cerita positif. Jadi orang jangan sampai melengah dan Kak. Jangan sampai kita, oh sudah, karena sudah banyak konten negatif, jadi mungkin besok-besok nggak usah lagi kita mengunggah lagi konten-konten positif. Jadi kita lebih, justru dari situ kita harus lebih semangat lagi, lebih menghadirkan karya-karya baru, inovasi baru. Bagaimana caranya kita bisa lebih tampil beda, tetapi tetap viral dengan konten yang positif seperti itu, Kak. Begitu. Jadi lebih ke mengenalkan mungkin tentang budaya, tentang pariwisata. Jadi kalau misalnya tadi Kakak bilang di sini banyak banyak konten negatif yang FYP atau banyak yang viral, bagi Dila sendiri mungkin lebih ke mengembangkan anak-anak muda yang banyak berpartisipasi membuat konten tentang pariwisata kita, Kak. Seperti itu. Jadi dari situ sebenarnya kalau Dila lihat, kalau di kontennya Dila sih banyak itu kayak 1-2 orang itu bikin soal pariwisata ini. Nah, besok pasti ada yang baku ajak, ayo ke sana, ayo ayo terang bikin konten di sana, karena di sana lagi viral, lagi FYP, begitu. Jadi menurut Dila sih, kita lebih tetap tetap harus pada pendirian untuk membuat konten-konten positif seperti
1: itu. Itu kemudian 2P tugas sih. Mundua petugas. Torang cukup memantau dan membantu. Ada beberapa pesan, pertanyaan, tapi sabar dulu. Saya mau seleksi-seleksi dulu. Ini pertanyaan-pertanyaan. Torang mau break, tapi minum kopi di situ masing-masing, Joy. Kalau seandainya torang ini ada di taman kota, tasom sadia kopi, mar pokoknya minum sendiri yo, masing-masing. Kalau ada torang pe Pak Gary di situ, suruh bilang dikakan kopi aja dulu. Torang break dulu, setelah break ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat budaya yang ada di sini. Pastikan terus bersama kami Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarian Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sao bari dongol kawanua masih dengan Ungke dan Momo Sangia 2026. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di hari ini dari Raihan di Wongkaditi Barat, Kota Gorontalo. Mau bertanya Pak Momo. Ada Ungke ya? Sabar. Apa ini? Momo, apakah ada cerita rakyat atau tokoh sejarah atau tradisi Sangye yang menjadi inspirasi pribadi Momo dan Ungke? Silakan Mo. Momo dulu.
2: Ya, baik Kak. Mungkin yang sangat menginspirasi saya adalah kisah perjuangan para leluhur Sangihe yang menjaga tanah dan identitas serta budaya dari daerah ini. Dari kehidupan masyarakat Sangihe yang sejak dulu dikenal dekat dengan laut, karena laut bukan hanya tempat untuk mencari kehidupan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan sejarah dan identitas masyarakat Sangihe, begitu kan. Nah, di sini Dila sendiri itu adalah seorang anak dari bapaknya sendiri itu berasal dari Tabukan Utara atau dari Kampung Tola.
1: Oh, Tampilang ya.
2: Jadi begitu Kak, saya merasa bahwa cerita dari kampung-kampung di Sangihe itu juga harus terus hidup.
1: Iya.
2: Jangan sampai diketahui oleh para leluhur saja, tetapi kita sebagai generasi muda harus terus mempelajari soal budaya-budaya Sangihe gitu.
1: Itu. Salah satunya tadi Salawati Daud, penjaga republik.
2: Iya.
1: Nah, itu perempuan lahir di Salurang tadi. Kalau Deril?
3: Oke, sebenarnya kalau warisan para leluhur Kak, kan ini Sangihe juga dikenal dengan baharinya. Gitu. Lautnya bukan hanya dikenal sebagai warisan sumber daya alamnya yang luar biasa, kaya akan ikan begitu, yang bisa diolah jadi makanan dan menjadi salah satu mata pencaharian di Sangihe seperti itu. Tapi nilai ini terkait dengan Sangihe yang dikenal dengan baharinya ini, semangat ini yang saya rasa warisan leluhur yang paling kuat sampai saat ini. Artinya apa? Bahwa anak-anak di Sangihe itu banyak yang merantau untuk mencari ilmu. Seperti itu. Untuk merantau tersebut itu perlu melewati laut. Kondisi laut yang kencang, laut yang teduh, tapi mereka tetap berani begitu untuk melewati lautan, untuk suatu tantangan yang besar, untuk menempuh pendidikan dan mencapai nilai-nilai yang besar yang bisa mereka bawa ke Sangihe seperti itu. Buktinya salah satunya saya Kak, seperti itu. Ketika berkuliah, saya kan berkuliah di Manado, seperti itu. Dan nilai keberanian ini yang diwariskan oleh para leluhur ini, yang saya rasa itu sangat berpengaruh bagi kami sebagai anak kepulauan. Karena jujur saja Kak, ketika saya mengajak teman-teman dari kampus, ayo kita pesiar ke Sangir, ke Tahuna, begitu. Di sini banyak tempat wisata menarik. Tapi satu yang paling mereka pikirkan, aduh bagaimana ya di laut. Nah, tapi di saat kita sudah tidak memikirkan itu lagi begitu, yang kita pikirkan tinggal aduh mau sampai jam berapa ini ya begitu. Nah, jadi kita sudah tidak memikirkan lagi tantangan di laut, karena kan di sana juga ada salah satu prinsip yang dibawa itu slogan semahe kai kehade. Jadi sebesar apapun tantangan, sebesar apapun ombak yang ada, badai yang ada, tapi kita akan tetap kuat melewatinya dengan berharap penuh atau menaruh doa kepada Tuhan yang Maha Esa begitu. Jadi orang Sangir itu dikenal juga kuat secara iman, kuat secara mental begitu. Jadi dengan kondisi lokasinya, baharinya yang 93% itu laut.
1: Iya, betul.
3: Itu sudah luar biasa menurut saya. Dan inilah nilai-nilai warisan yang perlu dijaga sampai ke depannya.
1: Kenapa orang Sangir itu nyenak tako mau lewati ombak Nah, karena orang Sanggir itu tahu berenang semua. Kalau nyitok berenang berarti bukan orang Sanggir. Kita lanjut. Ini pertanyaan dari Opox di Paguyaman. Ini pertanyaan untuk kalian berdua, India. Menurut kalian, Momo, Ungke, mana yang lebih susah? Hafal lirik lagu kekinian atau hafal sejarah asal-usul Sangihe? Ah. Ungke, silakan Ungke.
3: Oke, Kak. Menurut saya ini sebenarnya begini ya, Kak. Kalau misal berbicara soal sejarah, itu kalau dari dahulu saya itu bosan kalau di sekolah belajar tentang sejarah. Nah, bosan itu karena apa? Karena cara pembelajarannya, cara belajar yang konvensional, yang dalam artian terlalu kaku seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya kalau mau belajar sejarah itu, terkhusus nanti ke depannya ya, memang saya percaya bahwa generasi muda Sangihe saat ini belum merata begitu yang pada tahu bagaimana sejarah Sangihe berdiri. Begitu. Kenapa tanggal 31 Januari dirayakan Purudo dan sebagainya. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan modern saat ini, saya rasa pembelajaran sejarah tidak akan menjadi sesuatu yang membosankan ketika kita memanfaatkan media sosial dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan cara pembelajaran yang konvensional yang wajib dihafalkan seperti itu, Pak. Jadi kayak saya mungkin agak tidak setuju dengan dihafalkan, tapi dipahami konsep ceritanya, alur ceritanya, begitu. Dan apa ya, ibaratnya sebuah lirik lagu itu bisa dinikmati alur seperti jadi, ya, ya, ya, menurut ya. Saya pun tertarik dengan sejarah yang ada di sana. Itu tinggal bagaimana caranya.
1: Ya. Mo, ada kan di Facebook, di medsos itu ada salah satu konten yang selalu menyorakan tentang asal usul. Ada saya pernah selalu lihat itu kontennya siapa itu, keluarganya siapa, tentang sejarah Sangihe, sejarah raja ini, kenapa ada ini. Tetap itu anak-anak muda, keluarga itu, tapi ada anak-anak, dua orang anak muda kalau tidak salah itu. Satu kakak adik orang bilang. Tapi ketika dorang menyuarakan hal-hal yang belum diketahui oleh Gen Z, ada generasi yang, ya kami, generasi kami milenial, ada yang protes. Bukan begitu DP di status, DP komentar, bukan begitu DP sejarah, begini, begini, begitu, tambah lagi orang masuk. Yang banyak DP komentar itu generasi-generasi milenial, yang generasi-generasi tahun 70-an dan juga 60-an. Momo melihat kalau ada anak muda bakasih tahu yang hal itu begitu, tapi ada koreksi dari generasi yang sebelumnya. Momo tanggapan apa itu dia?
2: Baik, Kak. Mungkin itu sendiri sama seperti tadi, banyak sekali anak-anak muda sekarang yang buat-buat konten sebenarnya positif juga, banyak positif. Cuman dari tadi yang tadi dia bilang itu kayak mereka kurang pemahaman terhadap budaya kita. Bagaimana sih seperti budaya ini? Apa sih budaya ini? Bagaimana sih budaya ini yang sebenarnya? Itu mereka menurut Bila masih apatis. Nah, kalau misalkan ada masukan dari generasi milenial atau terlebih khusus ya, biasa dibilang ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu yang ada di Facebook. Mungkin kalau menurut Bila sendiri itu jadi bahan koreksi bagi yang membuat konten tersebut untuk di kemudian hari. Kalau mereka ingin posting lagi, ingin membuat konten lagi, mereka lebih belajar dulu, lebih memilih untuk belajar dulu terhadap budaya yang apa yang akan mereka kenalkan seperti itu. Budaya apa yang ingin mereka jadikan konten supaya pada saat di komentar nanti itu tidak muncul lagi hal-hal negatif atau koreksi dari generasi-generasi milenial atau dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengetahui soal budaya-budaya yang kita perkenalkan seperti itu, Kak.
1: Oke. Kita lanjut dari Mirna di Sidomulyo, Mirna. Untuk Ungke dan Momo, tunggu. Di Facebook, tunggu saya melihat dulu ini. Ada beberapa orang di Facebook. Vincentius Raymond, keren. Ungke Deril, Embo Ica, Ungke Deril mantap. Perempat Gortawa, oh makasih Embo Ica, mantap Momo Dila. Ada Pak Mustang, ini Pak Mustang di Gorontalo Utara India. Selamat malam, assalamualaikum. Saya mau tanya sama Ungke, bagaimana pandangan anak muda di era tren sekarang ini tentang kebiasaan budaya orang-orang Sangihe zaman dulu? Itu ada baju adat, apa ini, baju adat cele, ada bakul kobong, terus mapaseng, adat pernikahan dan kegiatan masamper atau gotong royong. Kalau saya pernah tinggal di desa Tola, mayoritas banyak orang-orang muslim. Terima kasih. Nah, Ungke, Pak Mus ini, Pak Mustang. Ini pertanyaan dari Facebook. Ungke.
3: Oke, sebelumnya terima kasih Bapak sudah dikasih pertanyaan. Nah, sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya waktu SD juga itu aktif ikut masamper. Begitu. Terus juga ada beberapa apa ya, kalau misal di sini kan ada banyak baju adatnya juga seperti itu yang digunakan dan sebagainya. Intinya dari cara berpakaian juga budaya tali menari dan sebagainya itu sudah saya rasakan, sudah saya ikuti sejak saya lanjut di bangku sekolah dasar. Nah, terus saya rasa ini merupakan suatu apa ya, budaya yang masih terjaga sampai saat ini. Mengapa? Mari kita lihat kalau waktu itu kita nonton ada Indonesian Got Talent. Itu budaya masamper itu dibawa sampai ke sana. Nah, artinya bahwa ternyata menyanyi sambil menari yang kita bawa dari semuka kita kecil itu ternyata ternyata dari dulu itu sudah luar biasa bagi kita yang di dalamnya. Tapi dengan perkembangan yang ada saat ini sampai akhirnya ada yang membawa itu ke tingkat nasional, menjadi lebih luar biasa lagi karena ternyata orang-orang tertarik ternyata dengan budaya yang ada di Sangihe. Jadi dari sini kita melihat sebenarnya Sangihe ini sudah luar biasa, tapi hanya saja memang wadahnya sekarang baru tersedia karena semakin modern kan era digitalisasi tadi, sudah mulai ada wadahnya seperti itu. Tapi tidak luput dari nilai-nilai yang seharusnya seperti itu. Jadi ketika pun nanti kita melihat di media sosial mungkin dari pakaian adat, cara berpakaiannya ataupun ada budaya masamper yang mulai dimodifikasi. Nah, itulah tugas kita sebagai generasi muda. Apakah kita akan memodifikasinya sampai menghilangkan identitas asli daripada budaya kita? Atau kita akan tetap mempertahankannya dan tetap tidak tertinggal juga dengan modernisasi saat ini. Mungkin itu seperti itu Kak dari saya.
1: Oke, ini dua orang ini memang luar biasa. Pokoknya dua orang tara terus. Ada yang mau dibatanya? Ini terakhir Jo. Yang lain mohon maaf karena terlampau waktu, tapi ini terakhir saya baca Mirna di Sidomulyo untuk Momo ini. Momo, kalau budaya Sangihe itu diibaratkan outfit, kira-kira dia bakal jadi streetwear klasik atau formal tapi tetap kece? Kenapa? Mo. Ini orang bertanya lucu-lucu lagi.
2: Oke, baik. Kalau bagi Gila sendiri, mungkin Gila mengikuti sesuai dengan kemauan generasi muda sekarang ya, lebih ingin tampil kece, mungkin jadi Dila lebih mungkin formal tapi kece begitu Kak. Karena anak-anak muda sekarang itu tidak tertarik dengan hal-hal yang basic, mereka mungkin ingin menampilkan yang beda daripada yang lain agar mereka, rata-rata sih kalau pemikiran anak sekarang itu pengen menjadi influencer begitu Kak. Ingin menjadi seorang panutan begitu. Jadi menurut Dila sendiri itu kebanyakan anak muda itu akan lebih memilih untuk tampil berbeda Kak, tetapi lebih kece seperti itu.
1: Luar biasa ini dorang dua. Ya sia-sia ini kita dah jadi bintang tamu dorang dua ini. Tunggu, mulai dulu Facebook kalau masih ada. Masih ada. Ungke ini Unika Horomang. Ungke Deril is the best. Ungke. Oke, okay, kita karena so di 52. Ini pertanyaan penutup ya dulu. Pertanyaan penutup ya untuk Anda berdua. Sudah disampaikan tadi di mana Momo Ungke yang pada hari ini merupakan representasi dari anak-anak muda Sangi, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z ya yang ada di wilayah Sangi. Sangi saya pantau memang sangat luar biasa, berbagai macam kreativitas yang muncul walaupun ada di ujung utara, tapi kreativitas di sana sangat luar biasa, walaupun memang yang menjadi permasalahan di sana ini jaringan. Nah, memang jaringan yang so jaga bikin-bikin makalai. Tapi syukur Anda berdua tetap terus memberikan informasi-informasi menarik untuk kita-kita yang ada di luar. Nah, sebagai penutup di saat ini, saya mulai dari Ungke dari dulu. Apa harapan kalian untuk Sangye 5 atau 10 tahun ke depan, khususnya bagi generasi muda?
3: Ya Kak, mungkin bisa diulangi sore sekali Kak isinya.
1: Apa harapan kalian berdua untuk Sangihe ke di 5 tahun atau 10 tahun ke depan, khususnya bagi generasi muda?
2: Baik Kak. Mungkin dari Dila terlebih dahulu karena ada masalah di sini Kak, di mana Dila dan Ungke Deril sedang berada di coffee shop. Oh. Jadi dari tadi mungkin lebih ke fokus-fokus saja untuk mendengarkan karena masih samar-samar begitu Kak. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Kakak tadi, harapan dari Dila sendiri ya. Yeah. Untuk Sangihe di 5 atau sampai 10 tahun ke depannya, Sangihe mungkin bukan hanya dikenal sebagai daerah atau pulau kecil atau daerah perbatasan, tetapi sebagai daerah yang memiliki identitas budaya yang kuat, pariwisata yang berkembang, dan generasi muda yang memiliki ruang untuk bertumbuh dan berkarya. Mungkin Gila ingin melihat anak-anak atau generasi muda yang ada di Sangihe ini tidak harus meninggalkan daerah Sangihe untuk berkembang, tetapi di sini saja mereka sudah bisa berkembang seperti itu Kak. Jadi mereka Dila pengen kedepannya itu mereka menciptakan peluang di daerah kita sendiri seperti itu Kak. Jadi Dila di sini sebagai Momo ingin menjadi bagian kecil dari proses itu untuk membantu mengenalkan potensi yang ada di Sangihe, membantu juga generasi muda untuk berani untuk berkarya, berani untuk mengembangkan kreativitasnya, serta berani untuk berprestasi seperti itu Kak. Dan mendorong generasi muda mungkin untuk berpikir lebih maju, sama seperti yang sudah Ungke Deril sampaikan tadi, di mana pendidikan itu penting, seperti itu Kak. Jadi itu saja dari gue.
1: Oke, Deril, Ungke, closing statement-nya apa?
3: Baik Kak, kebetulan tema pemilihan Momo Sangihe kemarin itu muda berkarya, wisata berjaya, budaya terjaga. Nah, prinsip ini tentunya akan kita bawa terus untuk generasi kedepannya, bukan hanya bagi Momo Sangihe, tetapi untuk setiap generasi muda kedepannya. Satu prinsip yang selalu saya bawa dalam hidup saya, yaitu quote dari Mother Teresa. Not everyone can do great things, but everyone can do small things to the great world. Biarlah dengan cinta kita yang besar untuk Sangihe, kita akan tetap melakukan bagian-bagian kecil yang tujuannya untuk hal yang besar ke Sangihe ke depannya seperti itu. Salah satu contohnya, saya. Meskipun saya sudah berkuliah di Manado, sudah mengikuti berbagai aktivitas di luar Manado, tapi saya tetap kembali ke Sangihe untuk menjadi representasi generasi muda. Bahwa kita pun generasi muda bisa berani bicara, berani bersuara, dan berani memberikan suatu inovasi yang inovasi untuk Sangihe ke depannya. Dan biarlah ke depannya juga mindset atau cara berpikir generasi muda itu bisa semakin lebih luas, kita semakin maju, bukan hanya menjadi suatu wilayah yang ya istilahnya di perbatasan lah begitu. Kalau di Maps kan kita di peta kita hanya titik ya Kak. Tapi biarlah kondisi atau letak geografis tersebut itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi orang besar ke depannya. Karena ya itu, kita generasi muda Sangya ini sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang besar untuk ke depannya. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
1: Ini sangat luar biasa, Torang Badongoro. Banyak hal positif yang didapat, apalagi teman-teman yang sudah bertanya tadi. Terima kasih ya, sobat bergabung-bergabung. Mohon maaf yang belum dibaca, nanti membaca di lain waktu. Yang pasti intinya, Torang sudah dengar, anak muda Sangye itu mampu mengadopsi tren gaya hidup modern dan tanpa harus meninggalkan identitas budaya dan sejarah leluhurnya. Terbukti tadi, semakin kuat pemahaman anak muda terhadap sejarah dan budaya lokal, semakin besar pula rasa bangga dan percaya diri mereka dalam mempromosikan daerah asal ke ranah yang lebih luas. Ada program-program dari Ungke dan Momo sebagai duta budaya yang selalu berperan penting sebagai jembatan antara pelestarian nilai tradisional dengan gaya hidup generasi digital saat ini. Luar biasa untuk kalian berdua. Terima kasih so jadi bintang tamu. Salam itu yang punya apa? Di mana ini ngoni dua?
3: Lagi di kafe ya Kak.
1: Kafe yang
3: Sakaeng Selata.
1: Oh, Sakaeng Selata.
3: Sponsor pemilihan Ungke Momo yang luar biasa.
1: Bilang Pak Stanley, bilang Pak Stanley yang punya itu. Bilang Pak dia salam Jo. Salam dari Gorontalo, pokoknya tetap sukses. Dia itu salah satu apa yang mau bilang influencer juga, mau bilang apa, tapi dia sangat luar biasa. Dari kita masih di sana dia sudah berkarya. Sampai nanti kita sudah di sini baru dia lebih tertambah berkarya. Tapi mudah-mudahan Tora akan berkuda apa di sana. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan disampaikan supaya Tora di sini juga akan selalu memantau perkembangan wilayah Sangya. Terima kasih Ungke Deril, Momo Dila. Luar biasa untuk malam hari ini. Dan selamat bertugas satu tahun ke depan. Masyarakat sangat menunggu, teman-teman sangat menunggu hasil tugas kalian. Pastikan hal-hal yang selalu ada gebrakan-gebrakan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda. Sampai di sini semuanya, sahabat budaya, Dongorok Kawanua akan kembali lagi pada pekan depan dengan topik yang berbeda. Malam baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti.

0: sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
2: Huh?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di Tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun Tuan Putri, apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu Paman, percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu Paman.
0: Baiklah Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di Tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah Tuan Putri, segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah Tuan Putri, hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Darajwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu

0: saco. Oh, no.
1: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juana pun akhirnya terbongkar. Patih Logender melihat sosok asli Tuan Juana yang ternyata putri dari Juan Tian cantik jelita. Patih Logender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juan Tian. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Dara Juanti, adikku. Benarkah kau Dara Juanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Dara Juanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Logender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
7: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
3: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
1: Akhirnya, menikahlah Patih Logender dan Dara Juanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: di dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noah.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di Blantika Musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: siapa sangka? Ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Apresiasi budaya lokal kembali hadir seperti biasa di Selasa malam dalam sajian musik kampus. Kembali kami hadirkan untuk Anda. Satu jam ke depan musik kampus hadir untuk saat ini.

Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.

0: Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
5: Bakari?
6: Woi.
5: Bakari?
6: Woi.
5: Umur lu itu di Meladu.
6: Utom Meladu dan kesembolo di Aisyah. Taluhu di Lamala, no.
5: Hi. Iya buat tiba yang potale lo taluhu. He pun lele mau laut tadi nas lo perairan. Ila kali mau Bakari. Jamu tu apa ni ngamai walau Bakari.
6: Aisyah, Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kak?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Karena ini cuma kasih jual air, Dan.
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Gak apa.
0: Mana aku tiba akal Pak kita, Kang? Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pilo janji amu lau.
1: Olo.
0: E polele amu munade muladu.
1: Oh, latih pedo ga udara tadi di tu meladu no.
0: Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabari.
0: Nanti saya tidak bomo ngakali lau. Sabari. Dia mau tua, dia mau paling ngomeo lau. Dia mau paling ngomeo.
1: Sabari, sabari. Aisyah, Aisyah.

0: Kesimpulan kita punya. Kesimpulan kita punya bakari.
1: Apa ini? Apa
0: kita
1: ini?
0: Kita limau. Kenapa dosa kita?
1: Sabar dulu, Pak.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Halo. Halo, pos penyalur. Jalur darat putus. Kami coba lihat sungai.
1: Terima kasih Bapak, selamat sore.
2: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: permainan PAI.
1: Oke, oke, siap. Kita yang berinformasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: Satu, dua, tiga.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
4: Cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
5: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
4: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
5: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
4: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
6: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita.

0: realtà straordinaria.
1: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, musik Nusantara malam akan kami akhiri dengan satu lagu bersama Fona Dumako, lagu Gorontalo untuk Anda. Selamat beristirahat ya untuk Anda semua. Terima kasih sudah bersama kami dari pagi hingga malam hari ini. Semoga apa yang kami sajikan itu sangat bermanfaat untuk Anda.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka Ustaz sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan sepanjang hari ini. Kita akan bertemu lagi pada besok pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,1 MHz. Selamat malam, selamat istirahat. Terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mengopta Tua Mongodula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, FM 95,9 MHz dan AM 1008 kHz di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami sekali di udara. Tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya, mulut atau mengadulaan. Pagi ini kita bersama lagi di Pro 4 RRI Gorontalo. Dan semoga untuk yang sudah bergabung semuanya sehat walafiat. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Di pagi di edisi Rabu tanggal 26 Agustus 2026, nantinya sahabat budaya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Dan setelah itu kita akan mengikuti Warta Pagi. Dan setelah Warta Pagi nanti Tieng akan temani sahabat budaya semuanya di Uma Lowali, juga obrolan bersama Tipa Kuni, serta di jam 9 ada Depuho. Sahabat budaya mengota atau menggelaat, Tieng akan temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pagi ini sembari menanti akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo, kita akan sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.

إلى ربك يومئذ المستقر.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Pro1 RRI Gorontalo. Kita masih menantikan narasumber untuk di program Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Nanti untuk Religi Pagi pendengar, Anda akan ditemani dengan Feni Mohita bersama kami di Pro1 dan Pro4.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi. Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Topik yang kita akan bahas pagi hari ini pendengar dan juga sahabat budaya dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, Al-Qur'an dan Tajwid. Itulah tema yang akan kita bahas pagi hari ini, dan sahabat budaya dan juga pendengar, Anda bisa bertanya melalui telepon 0821-9664-8664, juga melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Kami tunggu pertanyaannya, topiknya Al-Quran dan Tajwid yang kita akan bahas pagi hari ini. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Ustadz Khair, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fani.
0: Siap Ustadz, pagi ini sehat alhamdulillah. Kita bisa bersama di Religi Pagi dan topiknya Al-Quran dan Tajwid ya Ustadz ya. Baik Ustadz, seperti biasa sembari juga menunggu narasumber yang lain ya pagi hari ini, silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bukti keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita kembali dalam acara Religi Pagi RRI Gorontalo dan masih membahas tentang Al-Qur'an dan juga ilmu tajwid. Mudah-mudahan ilmu ini membantu kita memahami Al-Quran sehingga Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup kita akan mengantarkan kita sampai di terminal akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, itu barangkali Ibu Fani.
0: Ya Ustadz, sudah ada yang masuk pagi hari ini. Langsung saja kita terima penelpon pertama, Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Nenek Afni.
2: Dengan Nenek Afni.
0: Baik. Nenek Afni, pertanyaannya Nenek Afni.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Dan Al-Quran surat Al-Mujadalah Pak Ustaz ayat 11.
0: Iya, ulang
2: Ustaz. Mohon pencerahan makna ayat tersebut. Terima kasih.
0: Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nenek Afni, bisa ulang pertanyaannya?
2: Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11.
1: Ingat. Ayat apa?
0: Al-Mujadalah.
2: Mujadalah ayat 11.
1: Oh, ayat 11.
2: Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hoir.
1: Ya, jadi Al-Mujadalah ayat 11 ini selalu dibaca oleh para qori dan qoriyah. Ini kalau ada acara kegiatan musyawarah atau apa, ini selalu dibacakan oleh para qori-qori. Di situ Allah berfirman, ya ayyalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, itu ya. Jadi di sini Allah memberitahu ketika kita berada dalam satu majelis, ya, itu kalau kita kumpul, maka ketika ada orang yang datang, maka kita berikan kelapangan. Ya, di ayat ini memberikan penjelasan bahwa jika di antara kaum muslimin ada yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk memberikan kesempatan kepada orang tertentu untuk duduk, atau memberi diperintahkan pergi dahulu, hendaklah mereka berdiri atau pergi. Jadi ini asbabun nuzulnya ayat ini terjadi dalam satu majelis, majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika ada orang yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka sahabat itu sami'na wa ata'na. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang tersebut. Ingin menyendiri untuk memikirkan urusan-urusan agama atau melaksanakan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dengan segera. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Iya. Dari ayat ini dapat dipahami hal-hal sebagai berikut. Para sahabat berlomba-lomba mencari tempat dekat Rasulullah. Itu. Jadi kalau ada satu majelis itu, ketika kumpul Rasulullah SAW dengan sahabatnya, sahabat-sahabat itu ingin sekali dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa mau didapatkan ketika dekat dengan Rasulullah. Pertama, ilmu segera akan didapatkan. Tentu termasuk di dalamnya keimanan akan meningkat. Kedua, memang orang dekat dengan Rasulullah itu ada kenikmatan tersendiri. Ya, karena Rasulullah itu orangnya bersahaja, orangnya menarik, orangnya indah, dan seluruhnya itu dalam diri Rasulullah semua ada. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, belum pernah aku merasakan atau mencium harum seseorang itu seperti harumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harumnya Rasulullah itu kan, masya Allah, seperti harum kesturi. Ya, jadi minyak wangi seperti itu ya. Beda dengan kita barangkali, bisa kita bandingkan. Kalau kita mungkin biasa orang agak lari sedikit karena barangkali tidak bersahabat seperti itu. Perintah memberi tempat ini kepada orang yang baru datang merupakan anjuran jika memungkinkan dilakukan. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk menghormati tamu, untuk menimbulkan rasa persahabatan antara sesama yang hadir. Sesungguhnya tiap-tiap orang memberikan kelapangan kepada hamba Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka akan memberikan kelapangan pula kepadanya di dunia dan di akhirat. Nah, ini tradisi para sahabat ya. Jadi, kalau ada apa-apa itu sahabat selalu memberi mendahulukan orang lain. Itu memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang seperti itu yang mendapatkan ilmu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Allah, itu Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat lebih hebat daripada yang lain. Nah, itu. Jadi di sini ada nilai akhlak, ya nenek ya, nilai akhlak yang ditanamkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira gambarannya ibu apa nenek ya?
0: Nenek Afni. Baik, kita lanjut dengan yang sudah bergabung lagi. Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Dengan Om Iwin di Bualemo.
0: Om Iwin di Bualemo, silakan Om Iwin. Pertanyaannya?
3: Ya, pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah.
0: Iya.
3: Man ata kahinan sadaqahu bima yaqulu faqad kafara lima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, lalu dia membenarkan ucapan dukun itu, berarti dia telah mengingkari apa yang telah di, ya, apa yang telah diturunkan atas Muhammad. Iya. Nah, pertanyaan Pak, kalau seorang dukun itu membuat jimat dan jimat itu pada dari tulisan-tulisan Al-Qur'an, apakah itu tidak termasuk syirik? Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan langsung saja Ustaz, dijawab pertanyaan dari Om Ibu.
1: Ya, jadi jimat-jimat ini tidak boleh kita pakai karena itu bisa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat tauhid la ilaha illallah itu menafikan semuanya di Om Iwin ya. Jadi tidak boleh. Bahkan ya kalau kita mempercayai seperti tadi itu dalam hadis lain itu 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa ini harus kita jaga kemurniannya. Ah, tadi pertanyaannya Om Iwin, bagaimana kalau Al-Qur'an? Al-Qur'an juga tidak boleh, karena Al-Qur'an itu cuma makhluk ya. Al-Qur'an itu adalah sarana saja semua ya. Jadi bukan itunya yang kita lihat, yang kita lihat itu adalah isinya Al-Qur'an itu. Nah, jadi bukan kita misalnya ditulis dan sebagainya, itu cuma benda semua seperti itu. Dan itu tidak boleh kita pahami seperti itu. Ketika kita pahami seperti itu, berarti kita lebih mempercayai itu daripada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah menegaskan bahwa di dalam surah Al-Ikhlas dia hanya satu, tidak boleh. Dia Allah tempat bergantung segala sesuatunya. Jadi tidak boleh kepada Al-Qur'an apapun yang ditulis itu tidak boleh. Ini menjaga daripada tauhid kita, menjaga akidah kita agar betul-betul selalu murni. Dengan demikian tidak boleh kita beralasan, oh ini kan Al-Quran suci, ini Al-Quran kan begini-begini. Ah, itu bahasa yang kita pahami dalam konteks yang lain. Tapi dalam konteks yang sebenarnya bendanya itu jangan sampai orang jadikan seperti itu. Kemudian juga yang kedua juga, Al-Quran itu jangan sampai kita pelintir dengan model-model yang tidak sesuai yang disyariatkan oleh agama. Kalau Al-Quran itu kita gulung-gulung, kita taruh di dalam opoji kita taruh, itu juga sesuatu yang tidak kita menghargai Al-Quran dengan sebaik-baik. Imam Al-Ghazali mengatakan, Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana seorang raja mengirim surat kepada rakyatnya atau kepada bawahannya. Itu kan selalu dicium, kemudian dihormati, bukan ditaruh di pepoji dan sebagainya. Maksudnya dihormati itu dibaca, dimaknai maknanya dan sebagainya. Itu seperti, bukan seperti tadi, jadikan sebagai jimat dan sebagainya. Kira-kira begitu, ya.
0: Baik, Om Iwin sudah dijawab pertanyaannya. Ustadz, kita terima lagi penelpon religi pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
4: Dengan Hamsah Herman.
0: Pak Hamsah Herman, silakan pertanyaannya ya. Pak Hamsah Herman.
4: Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Ada imam habis sholat, dia berzikir. Zikirnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagaimana zikirnya ini? Apakah diterima zikir yang begitu? Ucapkan. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab kita sapa dulu Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI yang pagi ini sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Husni.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairuddin.
1: Yo, Pak Dokter, sehat-sehat. Cerah sekali ini pagi ya, Masya Allah.
0: Iya. Cerah sekali pagi ini Ustadz Husni. Sempat dengar pertanyaan tadi yang barusan dari Pak Hamsah Herman. Baik, mungkin bisa langsung dijawab nih Ustadz.
5: Baik, bacaan sesudah sholat itu ada dua ya. Yang pertama, dia adalah bacaan diri. Dan dua, ada doa. Dalam bab fikih disebut dan istilah al-adhkar wal-adaiyah, zikir-zikir dan doa sesudah sholat. subhanallah itu kategorinya adalah wirid, ya. Ya, kategorinya adalah wirid. Ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya, dan ditentukan juga bacaannya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ustaz, bagaimana kalau yang baca subhanallah blablabla, dan seterusnya lagi bacaan? Berarti tidak sempurna bacaan itu. Dan kalau dia merubah makna, disebabkan karena terlalu cepat, maka batal bacaan itu, ya tidak sah di hadapan Allah. Ya, subhanallah itu maha suci Allah. Ketika kita membacanya dengan tidak tepat, dengan tidak sesuai dengan kaidah dan merusak makna, maka kita yang menodai bacaan itu. Padahal Allah bilang dia itu adalah zat yang maha suci, menodai. Padahal kita lagi membaca subhanallah, Allah maha suci. Kembalilah ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa juga yang mau diriki, mau diburu-buru. Ya, kita bacanya santai, ya, bacanya santai dan kita nikmati. Prinsip beribadah itu lebih lama lebih fokus, bukan lebih cepat lebih baik, tidak. Kira-kira di politik cepat lebih, tapi kalau di ibadah semakin lama, ya semakin nikmat dan semakin khusyuk kepada Allah. Ya, saya kira seperti itu.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break dulu sejenak ya Ustaz. Dan setelah ini nanti kita akan balik lagi. Dan kami siap nantinya akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
6: Innama yu'maru bihuduril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'adharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir. Dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid. Dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih. Dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.
7: Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid, dan juga masih bersama Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LCMSI dan juga Ustadz Haji Hairudin SAG MPDI. Kita ke penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Sudah ada lagi Religi Pagi. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan Bapak. Ya, dengan Bapak siapa?
8: Pak Muiz.
0: Oke, silakan Pak Muiz.
8: Ada beberapa tingkatan nafsu dari manusia ini. Ada nafsu amarah dan ada nafsu lawamah. Dan ada nafsu mutmainnah, perlu dijelaskan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz Hoir, bisa didengar tadi pertanyaannya?
9: Ya, bisa ya. Sekali.
0: Silahkan kalau begitu.
9: Ya. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang belum stabil ya. Nafsu yang selalu ingin berbuat dosa, masih senantiasa berada pada kondisi yang tidak bagus. Kemudian kalau nafsu lawama itu sudah setengah-setengah, ya kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Jadi kadang-kadang ketemu orang baik, jadi baik dia. Tapi begitu ketemu lagi dia punya yang apa tempat bermain dulu, kumat lagi seperti itu. Itu gampangnya kalau dia gampangkan seperti itu. Sementara nafsu mutmainnah inilah nafsu yang diharapkan. Kenapa? Karena nafsu ini adalah nafsu yang tenang, nafsu yang baik. Dan ini yang nafsu yang seperti ini yang diharapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, jiwa yang istiqomah, jiwa yang prestasi, jiwa yang memiliki amal-amal soleh yang baik, irji'i. Ya, jadi Allah memanggil seperti itu. Allah memanggil pulang kembali karena apa? Kenapa? Karena dia sudah kembali sempurna, kembali pada kedudukan yang radhiyallahu anhum waradu'an. Dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya dia juga senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak ada yang paling mengenakkan seorang hamba ketika dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senang menerima dia dan dia pun senang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga nafsu ini yang biasanya dikategorikan oleh para ulama kita, walaupun memang nafsu-nafsu itu masih banyak ya. Nah, ada namanya juga namanya nafsul kamil ya, nafsul yang paling sempurna juga seperti itu, dan nafsu-nafsu yang lain yang itu dikategorikan oleh para ulama-ulama tasawuf dan sebagainya. Tetapi secara klasifikasi umum itu biasanya dikategorikan pada tiga tadi, yaitu amarah, kemudian lawamah, dan mutmainnah. Kira-kira begitu. Wallahualam.
0: Baik. Saya lanjut dengan pertanyaan yang sudah masuk melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Langsung saja pertanyaan yang masuk dari Pak Roman Gani di Tenilo. Pertanyaannya, Ustadz Husni, Ustadz, apa huruf pegon itu termasuk dari Hijaiyah? Silakan. Iya, ada dua pertanyaan ya. Oh iya, satu pertanyaan. Iya. Iya, pertanyaannya dari Pak Roman Gani, Ustadz, apa huruf pegon itu termasuk dari Hijaiyah? Baik, silakan Ustadz Husni.
5: Jadi pegon itu ada dua jenis pegon ya. Yeah. Yang pertama tulisan Arab. Pegon itu adalah tulisan Arab ya yang diartikulasikan dari bahasa Indonesia ya atau bahasa Jawa. Itu pegon. Kalau Gorontalo juga ada pegonnya itu yang di merah sih.
0: Iya.
5: Itu pegon. Oh, iya. Ya, apakah dia termasuk huruf hijaiyah? Ya, tidak semua dia huruf hijaiyah karena ketika transliteral bahasa Jawa, bahasa Gorontalo, bahasa Bugis dan seterusnya ada tambahan-tambahan huruf. Jadi sebagian besar dia huruf hijaiyah kalau memang sesuai dengan huruf hijaiyah. Yang jadi tambahan itu biasanya jim. Jim itu dia titik satu, kemudian di pegon biasa di titik tiga. Karena yang mau disebut di pegon nanti huruf C. Cara. Kan di bahasa Arab tidak ada C. Maka di titik tiga. Cara. Ya, cara. Begitu juga X ya. Ada huruf X, ada huruf C. Nah, itu sudah ditambah. Tinggal menambah, membubuhi tambahan titik. Ya, kalau dia satu menjadi tiga, kalau bukan C dan seterusnya. Tapi sisanya, kalau alif dia sama dengan alif Arab, itulah hijaiyah. Kalau H sama dengan H Arab yang di Mi'raj dan seterusnya. Nah, itu pegon, pegon itu namanya pegon. Dia berbahasa Arab, ya tulisan Arab, tapi bacaannya adalah Indonesia. Ya, sebagian besar adalah hijaiyah. Sisanya tinggal tambahan karena menyesuaikan dengan bahasa. Iya. Cukup.
0: Baik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ustadz. Pertanyaan tadi dari pertanyaan berikutnya dari Pak Raflin Pakaya. Mengingat Allah dilakukan setiap saat sebelum roh sampai di tenggorokan. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an antara lain surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan ayat 42. Allah memberi penekanan, berzikirlah pagi dan petang. Pertanyaannya, Ustadz Hoir, mengapa Allah memberi penekanan pada dua waktu tersebut? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz Hoir.
9: Ya, pagi dan petang itu adalah pergantian ya, pergantian antara satu dari malam ke pagi, yang kedua dari siang ke malam. Nah itu. Jadi dua hal ini kalau kita misalnya cocokkan dengan konteks di gimana malaikat itu mengganti atau memberikan aplaus terhadap pembagian-pembagian daripada tugas, itu adalah sesuatu yang harus kita harapkan menjadi dalam satu hari itu kita melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis, aku senang sekali berada pada posisi melakukan ibadah, dalam arti di sini puasa, ketika amal-amal saya diperiksa atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu bentuk yang paling bagus. Sehingga ketika kita berzikir dalam pagi dan petang itu adalah momen yang sangat baik untuk kita mendapatkan penilaian yang baik. Walaupun memang zikir itu dalam konteks ayat yang lain, hampir semua waktu kita dipersilahkan untuk berzikir. Sehingga ada orang-orang mengatakan juga, para ulama-ulama tasawuf kita, semua itu akan menjadikan zikir dalam diri kita. Mata kita berzikir, telinga kita berzikir, hidung kita berzikir, kemudian kita punya mulut, apalagi ya, hati kita apalagi, ya, langkah-langkah kita juga termasuk. Itulah implementasi dari bahasa alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di ayat lain misalnya Allah mengatakan bahwa orang melakukan zikir kepada Allah itu secara daiman, terus menerus ya, tanpa batas. Dengan apa? Untuk mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyatakan fadhkuruni azkurukum, kalau kau selalu ingat kepadaku, maka pasti aku akan selalu ingat juga kepadamu. Nah, inilah orientasi-orientasi yang disampaikan oleh Al-Quran, baik itu pagi dan petang, baik secara terus-menerus, bagi orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang yang bertakwa, itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi hobi mereka untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya, saya kira itu.
0: Baik. Pertanyaan yang masuk lagi dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo, Ustadz Husni. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya pesan di WA untuk salam hanya disingkat as, tidak lengkap assalamualaikum, dari Pak Ahmad nih pertanyaannya, Ustadz Husni, silakan.
10: Ya, ada beberapa hal yang bisa disingkat dan ada juga beberapa hal yang memang tidak bisa disingkat. Andai disingkat juga harus dilengkapi. Ya, apa artinya penyingkatan itu boleh, tapi penyingkatan dia bermakna.
0: Iya.
10: Ya, penyingkatan bermakna. Allah Subhanahu wa Ta'ala SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala SWT. Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Dia jelas. Ada perwakilan huruf dan dia memiliki makna. Nabiullah Ibrahim AS itu adalah alaihi salam. Nah, itu dibenarkan, ditranslasi juga itu dibenarkan. Hanya yang satu ini yang salam disingkat dengan ASS, ya ini tidak mewakili kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya ASS, tidak ada makna assalamualaikum. Ya, kalau dia masih bilang assalamu, ya ASLM itu maknanya salam, tapi ke ASS tidak, dia tidak bermakna. Malah saya bisa juga ya, ada ya sebagian mengatakan menulis salam dengan ASS itu terjemahan milenial. Anggota badan kita bagian belakang, pantat kita katanya. Nanti kita lihat apa itu bahasa Inggrisnya atau bahasa. Ya, tapi demikian. Jadi tidak lelah saya kira, tidak capek dan tidak ribet kalau kita mengucapkan, ya mau menulis dalam tulisan maka di voice saja. Assalamualaikum pakai rekaman toh. Daripada kita nulis kemudian tidak mewakili bahasa, ya saya kira harus lengkap dengan perwakilan makna atau perwakilan katanya yang jelas. Cukup.
0: Baik, pertanyaan dari Pak Kahar Duente, Ustadz Hoir. Apa sebenarnya Al-Quran ditulis merah di tengah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya Al-Quran ditulis merah di tengah? Apa dari zaman Nabi, para tabi'in memang sudah ditulis seperti ini? Itu pertanyaan dari Pak Kahar Duente. Ya, silakan Ustadz Hoir.
9: Ya, biasanya mushaf ini mushaf dulu ya. Sekarang sudah tidak ada. Mushaf itu ditulis di tengah Al-Quran. Waliyatalataf. Ya, jadi indikasi penelitian para ulama kita bahwa waliyatalataf itu adalah yang paling pertengahan daripada Al-Quran. Nah, jadi ketika dihitung hurufnya, dihitung pembagian ayatnya, itu waliyatalataf itu di tengah-tengah. Jadi menurut indikasi yang disampaikan oleh para ulama seperti itu ya. Nah, dengan demikian itu tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Nah, tapi biasa memang ada juga mitos-mitos yang untuk orang-orang dulu itu kadang-kadang dijadikan sebagai ya, tadi itu jimat ya. Sehingga dengan demikian itu bisa merusak akidah kita. Dengan demikian hal tersebut justru harusnya dibaca, bukan malah untuk dibaca tapi dijadikan hal-hal yang tidak diajarkan dalam syariat. Dengan demikian, ini harus kita tinggalkan. Jadi untuk sekarang itu saya lihat sudah tidak ada lagi mushaf yang dituliskan seperti itu. Tapi penjelasan beberapa yang kita dapatkan bahwa waliyatalataf itu adalah pertengahan daripada Al-Quran. Nah, sekiranya itu. Ya?
0: Baik. Pertanyaan terakhir dari Pak Tahir Pilomono, Ustadz Husni. Dalam Al-Quran sering kita menemukan kata-kata kami seperti dalam kalimat dan ingatlah ketika kami berfirman, kata kami berarti banyak, sementara Allah yang berfirman itu hanya satu. Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz Husni.
11: Sudah sering juga kita jelaskan di beberapa dialog sebelumnya ya. Kata kami itu dalam Al-Quran yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya dua. Yang pertama, kami dalam makna ta'zim, li ta'zim. Itu Allah menyebutkan kami dalam membesarkan kebesaran dan kekuasaan. Ya, itu yang digunakan dengan kami, Pak Presiden, kami hormati Pak Gubernur, yang sambutan ayahanda, tapi dia bilang kami. Kenapa dia bilang kami? Ya, kenapa dia bilang kami? Karena memang kami karena jabatannya sebagai ayahanda, maka dia bilang kami. Begitu juga Pak Camat. Jika manusia saja begitu, maka yang paling berhak untuk membesarkan, membanggakan kekuasaan kebesarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, masih bisa connect ini Bu?
0: Pani? Ya, masih Ustaz. Silakan Ustaz.
11: Oke. Okay. Yang kedua, ini tidak bisa saya punya kamera. Yang kedua adalah kami dalam arti lil musyarakah. Kalau tadi kami li ta'zim, Allah besarkan dirinya. Yang kedua ini adalah kami nahnu lil musyarakah. Lil musyarakah itu artinya ada satu perbuatan Allah melibatkan makhluknya biar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya. Ya, diabadikan dalam Al-Quran dan juga diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang jaganya. Kan contohnya itu. Jadi yang turunkan Quran itu proses, dia melalui proses dari Allah yang disebut dengan kalamun nafsi dipindah ke lauhil mahfud. Lauhil mahfud dipindah ke sama'id dunia. Kemudian setelah itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Ditransfer kepada Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in, sampai hari ini ada rumah Quran, rumah tahfidz. Maka fasilitas yang disinggahi Al-Quran itu yang disebut kami. Kami yang turunkan Quran, Allah bilang kami, Allah besarkan dirinya, atau kami yang dilibatkan di situ. Ada malaikat Jibril, ada Rasul Muhammad, ada Lauhul Mahfud, ada sama'id dunia. Jadi Allah libatkan itu biar kebesaran Al-Quran itu luar biasa. Dia dibawa melalui proses yang besar. Ya, saya kira dua makna ini perlu dipahami, bahwa memang bukan Allah itu jamak lebih dari satu karena menggunakan kami, tidak. Tapi kami menunjukkan kebesaran atau keterlibatan makhluk dalam proses sesuatu. Cukup saya kira.
0: Baik, Ustadz, sekaligus menutup kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini.
11: Baik, terima kasih semuanya. Ustadz Khairuddin, Satu Alafiat, Ibu Fani, selamat bertugas. Dan semua para pendengar dan penanya, semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sukses untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
12: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami juga telah menerima aduan soal kekurangan air di beberapa layanan-layanan pendidikan khususnya SD ya. Dan ini yang menjadi atensi kami.
2: Di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya sudah ber-IUE tapi belum bersertifikat.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang diimpun tim redaksi RRI Gorontalo Warta Pagi selengkapnya bersama saya Denis Bookings.

0: Pendengar, imbas dari musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, menyebabkan satuan pendidikan SD banyak yang mengalami kekurangan air bersih. Menyikapi aduan masyarakat tersebut, DPRD Gorontalo Utara mencarikan solusi terbaik untuk bekerja sama dengan OPD terkait melakukan distribusi air bersih.
1: Menyikapi musim kemarau yang terjadi selama ini di Gorontalo, diharapkan masyarakat Gorontalo Utara senantiasa terus meningkatkan kewaspadaannya sebagai upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti diketahui bersama bahwa dengan adanya musim kemarau saat ini, menyebabkan beberapa tempat di Gorontalo termasuk Gorut mengalami krisis air bersih. Terkait dengan hal itu, Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya telah menerima aduan masyarakat yang mana terdapat beberapa sekolah di daerah ini krisis air bersih. Menurutnya, satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang terbanyak mengalami kekurangan air bersih ini. Menindaklanjuti laporan masyarakat itu, pihaknya masih mencarikan jalan terbaik mengingat sekolah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Gorontalo Utara cukup banyak.
2: Kami juga telah menerima aduan soal kekurangan air di beberapa layanan-layanan pendidikan khususnya SD ya. Dan ini yang menjadi atensi kami. Ternyata tidak hanya di rumah warga tetapi di sekolah-sekolah itu mengalami kekurangan air karena musim kemarau. Nah, ini yang masih kami carikan solusi, mengingat sekolah yang membutuhkan pasokan air bersih ini juga cukup banyak. Dan dengan keadaan sekarang di mana tersediaan negara kita yang tidak, aktivitas dari beberapa dinas yang bisa membantu penyediaan air bersih itu. Jadi kami masih mencarikan solusi untuk beberapa sekolah yang kurang air bersih itu.
1: Windra menambahkan kekurangan layanan air bersih di Satuan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan termasuk pihak legislatif. Langkah yang akan dilakukan adalah berkolaborasi dengan instansi terkait untuk distribusi air bersih di beberapa sekolah yang terdampak. Hendra Raup melaporkan.
0: Distribusi beras ke wilayah sulit akses masih menghadapi sejumlah tantangan. Jarak wilayah dari pusat kota bukan menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi akses pangan. Kondisi infrastruktur dan akses jalan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran distribusi. Jalan yang memadai dapat mempermudah pengiriman pangan hingga ke wilayah yang jauh dari pusat kota. Sebaliknya, keterbatasan akses jalan dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi pangan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bualemo, Eni Masruroh, menilai perbaikan infrastruktur menjadi hal penting untuk menjaga akses pangan masyarakat.
3: Jauh ataupun dekat suatu wilayah dengan pusat kota sebenarnya tidak menjadi halangan untuk kita mendapatkan akses pangan, ya. Walaupun suatu daerah itu jauh dari pusat kota, jikalau infrastruktur ataupun akses jalan itu menunjang, tentu tidak menjadi masalah. Dan akses jalan merupakan hal yang penting karena walaupun suatu daerah itu mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, ketika akses jalannya tidak mendukung, maka masyarakat di daerah tersebut pasti tidak akan berkembang pesat seperti daerah-daerah lain. Karena biaya produksinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain karena akses jalannya. Dan untuk wilayah kami, tentu Pemda juga sudah berupaya untuk memperbaiki akses jalan secara bertahap. Dan kami berharap juga untuk wilayah-wilayah yang mempunyai akses jalan sudah baik, mari sama-sama kita jaga, kita rawat, kita pelihara untuk keberlangsungan akses distribusi pangan.
0: Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki akses jalan secara bertahap di sejumlah wilayah. Eni berharap masyarakat ikut menjaga dan merawat jalan yang telah tersedia. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi pangan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bone Mulango memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dengan mendorong ormas keagamaan melakukan deteksi dini di tengah masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Bone Mulango mendorong organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk berperan aktif dalam mendeteksi secara dini potensi penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Bone Mulango pernah menghadapi munculnya pemahaman yang dinilai menyimpang. Karena itu penguatan peran masyarakat dan ormas keagamaan menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Kabakes Rasetda Bone Mulango, Imran Gaib, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan ormas keagamaan memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki ruang yang luas dalam memberikan pembinaan keagamaan. Menurutnya, Deteksi dini diperlukan agar potensi masuknya paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat dapat segera diketahui dan ditangani melalui pendekatan pembinaan.
5: Radikalisme itu sebabnya dari berbagai ormas Islam itu bisa mendeteksi paham-paham mereka semua di bidang keagamaan. Kemarin itu di Cilengkabila itu pernah ada ya, di kecamatan Cilengkabila pernah ada. Nah, setelah didatangi, maka mereka mengajukan lagi untuk cara penyampaian, cara pengkaderan mereka itu diarahkan kepada list pembinaan TPQ Al-Quran di desa Butuh itu. Jadi sudah tidak ada lagi itu.
4: Selain memperkuat peran ormas, pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga terus mendorong nilai persaudaraan dan kerukunan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Menurutnya, komunikasi dan hubungan yang baik antar umat beragama menjadi modal penting untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis sekaligus mencegah munculnya konflik akibat perbedaan pemahaman. Dalam upaya pencegahan dan pembinaan, pemerintah daerah juga mendapat dukungan dari unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sinergi lintas sektor tersebut diarahkan untuk melakukan pemantauan, pencegahan, serta pembinaan terhadap ormas apabila ditemukan potensi kegiatan atau pemahaman yang dapat mengganggu keamanan dan kerukunan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
0: Indeks potensi radikalisme IPR di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan, namun Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Gorontalo masih menemukan potensi paparan paham radikalisme, khususnya melalui aktivitas digital di kalangan generasi muda. Selengkapnya wawancara Desrian Samamut bersama Kabid Peneliti FKPT Provinsi Gorontalo Hasan Panigoro.
6: Ya Pak Kabid, dari skor indeks potensi radikalisme atau IPR Gorontalo itu berhasil membaik dari 11,6% pada tahun 2024 menjadi 8,8% pada tahun 2025. Nah, apa program atau pendekatan strategis dari FKPT dan instansi terkait mungkin yang paling signifikan ini Pak mendorong penurunan angka?
7: Saya cerita sedikit IPR yang dilakukan oleh BNPT dalam hal ini dari kami di FKPT Provinsi Gorontalo. Melalui saya selaku kadit penelitian. Jadi sebenarnya kan instrumennya itu sudah jelas disusun oleh BNPT sehingga kami tinggal menjalankan yang ada di Provinsi Gorontalo. Angka 8,8 ini merupakan proses setelah melakukan perhitungan secara matematis yang datanya itu diambil secara kuantitatif dengan samplingnya itu adalah Provinsi Gorontalo, kemudian diambil multi-stage random sampling itu dapatnya ada Kabupaten Bolemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Powiato, dan Kota Gorontalo. Dan itu diambil dari 400 responden, dari 18-60 tahun, kemudian itu disurvey, diambil di secara wawancara, tatap muka langsung, datanya dimasukkan ke sistem, dan itu dihitung secara statistik, sehingga didapatkan angka 8,8 dari skala 100. Jadi bisa dikatakan itu 8,8 itu 8,8%, jadi sangat kecil. Yang pada tahun sebelumnya itu ada 11,6 poin atau 11,6%. Jadi turun dia cukup signifikan, yaitu 2,8 dari tahun sebelumnya. Nah itu kan ada di FKPT itu, kami lakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan untuk koordinasi pencegahan radikalisme dan terorisme. Jadi seperti kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan, kemudian ada sosialisasi, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang mengangkat kearifan lokal dari Gorontalo, terutama untuk menggiatkan kegiatan yang berkaitan dengan adat besendikan sara dan syarat berkencan kita gula. Nah, yang menarik di sini sebenarnya ternyata ketika kita lakukan survei, walaupun dia turun, ternyata ada masih ada potensi-potensi juga yang dinilai cukup memberikan pengaruh signifikan, dan itu ternyata perilakunya adalah perilaku digital. Yang penyebaran yang harusnya sekarang harus dimulai program kita ke depan itu harusnya bagaimana kita bisa mencegah potensi-potensi radikalisme itu yang melalui jalur digital. Jadi seperti jalur TikTok, social media seperti TikTok, Facebook, kan ada konten-konten yang kemungkinan besar sudah diblokir oleh pemerintah karena anak-anak zaman sekarang itu sudah canggih dalam menggunakan teknologi. Karena itu hasil penelitian kemarin itu walaupun dia turun di 8,8, ternyata penetrasi internet itu tinggi untuk anak di Gen Z itu 13 sampai 28 tahun. Itu dia potensinya tinggi ya Pak. Jadi untuk kedepannya itu mungkin akan kami akan fokus ke program-program yang untuk berbau digital gitu.
8: Ya, ya Pak, berarti ini masih yang tersisa di masyarakat Gorontalo saat ini adalah pengaruh digital itu yang sedikit.
7: Ya, itu yang harapkan, tapi kan itu, karena hasil survei itu yang memiliki potensi, tapi belum kita lakukan kajian lebih jauh lagi potensi itu sudah sampai sejauh mana.
8: Oh iya, nantinya AFKPT sendiri akan melakukan kajian ya Pak, terkait itu potensi digital.
7: Kajian dan mungkin arah program ke depan dari AFKPT akan ke situ, karena itu yang masih teridentifikasi hasil survei kemarin lumayan tinggi untuk 8,8 itu disumbangkan oleh itu, oleh perilaku digital.
8: Ya, ya Pak, dari langkah awal sendiri AFKPT sendiri ini bersama stakeholder terkait mungkin pemerintah daerah, civitas akademika, dan tokoh agama ini, dari potensi digital tadi itu apakah ada langkah konkret Pak untuk bisa menurunkan atau menjaga tren penurunan IPRN dapat terus bisa turun sebenarnya, di masyarakat Gorontalo Pak?
7: Ya, sebenarnya ini kan harus ada peran serta dari semua pihak, dan alhamdulillah FKPT sendiri itu sudah dapat dukungan dari pemerintah provinsi dan dari pusat, dari BNPT. Jadi kami sudah dapat support. Dan memang ketika kami lakukan koordinasi, memang dari pemerintah sini sudah berusaha misalkan seperti memblokir website-website yang dianggap ataupun konten-konten yang dianggap berbahaya.
8: Iya.
7: Langsung dari kementerian, jadi ada teknologinya mungkin seperti apa, tapi mereka sudah berusaha memblokir. Tetapi ternyata anak-anak Gen Z ini sudah bisa menggunakan teknologi untuk bisa menembus blokir tersebut. Jadi mungkin yang paling penting itu mungkin kami akan melakukan beberapa koordinasi untuk program-program yang langsung menyasar ke Gen Z, terutama yang di daerah yang di sekolah. Jadi mungkin dari peran serta dari guru juga dibutuhkan ketika sekolah, kemudian di perguruan tinggi juga. Jadi kita harus ada program yang bisa bukan hanya menertibkan ya, tapi juga mengontrol dan mengendalikan lalu lintas informasi yang ada via digital seperti itu.
8: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kabit, Pak Dokter.
7: Ya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati setiap 12 Rabiul Awal merupakan momentum bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus mempelajari kembali sejarah dan perjuangan dalam menyampaikan ajaran Tauhid dan agama Islam. Penegasan ini dikemukakan Bupati Bualemo Rumpagau pada pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 tingkat Kabupaten Bualemo. Menurut Rumpagau, peringatan Maulid tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mampu mendorong umat untuk mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta meneladani sifat-sifat mulia yang dimilikinya.
2: Saya minta dulu di sini memberikan beliau supaya dapat sabar beliau, maka sholatlah karena itu dia punya. Berarti saya bicara sebagai umat. Saya paksakan orang Bualemo yang hadir untuk supaya masuk surga semua. Makanya sholat. Yang kedua, seluruh OPD ketika sudah berpemandang banyak hadir, seluruh aja, apalagi itu, saya ngajak seluruh

0: Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan ibadah sholat yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Ia berharap masyarakat dapat meningkatkan kualitas ibadah, khususnya sholat lima waktu, dengan penuh ketertiban dan kesungguhan. Dengan demikian, kehidupan masyarakat diharapkan semakin dekat dengan nilai-nilai agama serta memperoleh keberkahan dalam menghadapi berbagai persoalan. Doa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di salah satu masjid di Kecamatan Kabila disambut antusias warga. Berikut laporan Desran Samahmud.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Mutagadir Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonimbolango berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Masjid Al-Mutagadir Dahlan Ismail mengatakan, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Dahlan, masyarakat Gorontalo memiliki tradisi maulid yang terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan antusias masyarakat pada pelaksanaan Maulid Nabi tahun ini cukup besar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya walimah yang dikirimkan masyarakat dari berbagai desa ke Masjid Al-Mutakadir.
2: Alhamdulillah untuk antusias dari masyarakat itu cukup besar dan itu terbukti mereka mengirimkan walimah ke masjid ini. Juga dari tiap desa itu masing-masing 3-4 walimah yang juga kita antar ke masjid dalam rangkaian memperingati peringatan maulid ini.
1: Ia berharap pelaksanaan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memiliki makna mendalam dan meningkatkan keimanan masyarakat. Sementara itu, salah satu jamaah Masjid Al-Mutakadir, Fatir Yusuf, mengatakan pelaksanaan Maulid Nabi tahun ini semakin meriah dengan hadirnya tradisi Walima Goroba atau Waligo. Tradisi tersebut dikhususkan bagi anak-anak dengan menyiapkan 1000 bendera dan 1000 makanan ringan yang kemudian dibagikan kepada anak-anak.
3: Kita memang di tiap tahun melaksanakan walima, tepatnya di Masjid Besar Al-Mutakadir ini sangat meriah dikarenakan ada satu ikon yang sangat besar, yaitu Walima Goroba. Itu dikhususkan untuk anak-anak, ya kita isi 1000 bendera, kemudian 1000 snack yang akan dibagikan untuk anak-anak dan diarak di dua desa, yaitu Kelurahan Tumbihe dan Kelurahan Luhut.
1: Menurutnya, tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam memeriahkan Maulid Nabi, sekaligus mengenalkan tradisi keagamaan kepada generasi muda. Ia berharap kegiatan keagamaan di Masjid Al-Mutakadir dan tradisi Maulid Nabi di Kecamatan Kabila dapat terus dipertahankan dan semakin meriah setiap tahunnya.
0: Dari 182 bidang tanah wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, 118 diantaranya hingga kini belum memiliki sertifikat.
4: Sebanyak 118 dari 182 bidang tanah wakaf yang terdata di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara hingga kini belum memiliki sertifikat. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Agama bersama sejumlah instansi memperkuat sinergi melalui program Sidang Isbat Wakaf Terpadu untuk mempercepat legalisasi aset wakaf. Kasih penyelenggara zakat dan wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara Ferawati Nento kepada RRI kemarin mengatakan data tersebut tercatat dalam aplikasi pendataan wakaf yang dimiliki Kementerian Agama. Dari 182 tanah wakaf, baru sebagian yang telah memiliki sertifikat sebagai bukti legalitas tanah wakaf. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, maka belum memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga itu diperlukan kerjasama lintas instansi untuk mempercepat proses legalisasi tanah wakaf di Gorontalo Utara.
5: Untuk di Gorontalo Utara, kalau kami bicara by aplikasi ya, berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Itu by aplikasi. Namun alhamdulillahnya berkat MOU seperti yang kakak BPN ya, katakan tadi bahwa kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi kami. Kami sangat mengapresiasi BPN. Sebenarnya itu menjadi tugas kami turun ke lapangan, ke masjid-masjid, mendata mana yang jadi tanah wakaf, mana yang bukan tanah wakaf. Karena di Gorontalo Utara ini ada 314 masjid, itu tidak semua berdiri di atas tanah wakaf. Ada beberapa yang masih tanah hibah dan sebagainya. Namun melalui BPN ternyata banyak yang data tidak di kami, tapi karena BPN selama ini turun langsung di lapangan ya, jadi kami sangat terbantu dengan itu.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo Utara, Rahmat Nugroho, mengatakan

0: Akan sidang isbat wakaf terpadu merupakan sebuah program inovatif atau terobosan yang dilaksanakan melalui kolaborasi empat instansi. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, kantor Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan umat.
1: Jadi sidang isbat itu salah satu terobosan dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo. Jadi seluruh Indonesia pelaksanaan sidang isbat itu baru memulainya Provinsi Gorontalo. Makanya ini juga sangat luar biasa dan ini berkat sinergi dan kolaborasi empat instansi, pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian Badan Pertanahan Nasional maupun dari Pengadilan Agama. Untuk kegiatan isbat kemarin kita telah terrealisasi hari Jumat kemarin. Ada tiga perkara yang sedang diisbatkan dengan salah satunya persoalan-persoalan yang terkait wakif sudah meninggal, kemudian mungkin pemberian, tadi sampaikan Pak Asisten, pemberian wakaf yang lisan. Makanya dengan mekanisme isbatlah prosesnya seperti persidangan. Jadi menghadirkan para saksi-saksi yang memperkuat tadi mungkin wakaf-wakaf lisan.
0: Pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu di Gorontalo Utara digelar pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Dalam kegiatan tersebut, terdapat tiga perkara tanah wakaf yang dilakukan proses isbat. Program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan tanah wakaf yang selama ini belum memiliki kepastian hukum. Rusdianeta melaporkan.
2: Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Tak sama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
3: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Selamat pagi sahabat budaya, mongot atau uang mongot dula'a ngamila walolo habari pagi hari ini. Kalau ditanya walolo habari hari ini, pagi ini dari studio tinggal lihat cuaca cerah ya, karena memang belum hujan-hujan, masih kemarau. Oke, selamat pagi, sedia payung sebelum hujan, bukan nanti hujan baru terang sedia payung, karena matahari panas juga terang harus pakai payung ya, menghindari panas matahari ya, salah satunya ya. Terus juga untuk sahabat budaya, mengota atau mengodula pagi ini yang sementara sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi, sekarang jam 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai terlambat untuk sarapan dan berangkat ke sekolah untuk adik-adik dan juga yang mau ke tempat kerja. Pagi ini sahabat budaya sembari semuanya dengan persiapan mau berangkat menuju tempat masing-masing, dilalipata surat-surat kendaraan biar aman di perjalanan. Satu info tienga rangkum dari rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Bualimo memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tingkat Kabupaten Bualimo yang berlangsung di Masjid Agung Baitur Rahmah. Menjadi momen untuk mengingat kembali keteladanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid ini dihadiri Bupati Bualimo Dr. Andus Rompagau, Wakil Bupati Bualimo Lahmudin Hambali, Sekretaris Daerah Kabupaten Bualimo Nurdin Badiran, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bualimo Nyonya Hartati Mohapagau, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Rina Sarkam Hambali, Forkopimda, pimpinan OPD, juga para pemangku adat. Dalam sambutannya, Bupati Bualimo Rompagau mengatakan, Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati setiap 12 Rabiul Awal merupakan momentum bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW sekaligus mempelajari kembali sejarah dan perjuangan beliau dalam menyampaikan ajaran Tauhid dan agama Islam. Karena menurutnya peringatan Maulid Nabi tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mampu mendorong umat untuk mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meneladani sifat-sifat mulia yang dimilikinya. Dan sahabat budaya, info lainnya nantinya bisa sahabat budaya akses melalui rri.co.id.

Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan info berikutnya untuk semuanya. Dan juga selamat pagi buat Kakak Fitri Kamali yang sementara dalam perjalanan. Semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan atau ke sekolah ya. Kepala sekolah yang baik hati dan tidak sombong ya. Kepala sekolah SMA 1 Limboto Barat ya. Selamat pagi Kakak Fitri Kamali, selamat jalan, semoga tiba dengan selamat sampai di sekolah ya. Dan kita kembali lagi sahabat budaya, di mana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Masjid At-Taqwa, Kelurahan Melesi Patwi, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Ini mengangkat tema meneladani Rasulullah, membangun generasi penuh kebaikan menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ketua Tamirul Masjid At-Taqwa Haji Marjuki Pakaya mengatakan pelaksanaan kegiatan ini dilatar belakangi oleh momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berdekatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut beliau, rangkaian kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan kemerdekaan, hari kemerdekaan yang dilaksanakan sejak 17 Agustus 2026 melalui berbagai perlombaan, di antaranya lomba makan kerupuk dan sambung kata dan lainnya. Kegiatan ini turut melibatkan remaja Masjid At-Taqwa dan masyarakat sekitar. Momentum peringatan kemerdekaan ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi. Rangkaian kegiatan sudah dimulai dari sejak 17 Agustus dan puncaknya dilaksanakan pada malam 24 Agustus melalui perayaan Maulid Nabi. Bahkan pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari dukungan masyarakat dan remaja masjid. Dukungan ini diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari tenaga, sumbangan, dana, sampai makanan untuk mendukung kegiatan. Haji Marjuki berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh sekaligus pembelajaran bagi generasi berikutnya. Karena keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam menyelenggarakan kegiatan di lingkungan masjid diharapkan mampu memberikan motivasi kepada generasi muda untuk melanjutkan kegiatan positif di masa mendatang. Adita sahabat budaya, dan tetap update informasi di Prompat RRI Gorontalo dan juga bisa membacanya di portal rri.co.id.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

di dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku bagitu lagi. Kenapa?

0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tinoo bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, tari Pakarena merupakan tari tradisional yang berkembang dalam masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di lingkungan budaya Makassar. Gerakannya cenderung lembut, teratur, dan memiliki pola yang khas. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan dengan gerakan tangan dan langkah kaki yang mengikuti irama musik pengiring. Pakarena juga memiliki nilai kesopanan, kelembutan, dan keteguhan dalam kehidupan masyarakat. Pertunjukannya kerap hadir dalam kegiatan adat maupun acara kebudayaan. Tari Pakarena menjadi salah satu identitas seni tradisional Sulawesi Selatan. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi Oduolo.

0: Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sarana Budaya Nusantara.
1: Baik, sahabat budaya, mau tato mengudlaa terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan kita akan update informasi untuk sahabat budaya semuanya sampai nantinya Tia akan temani sampai di jam 10 ya. Jadi untuk semuanya, selamat menikmati pagi, tetap semangat di tempat kerja, karena sekarang sudah jam 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah, yang sudah sampai di tempat kerja semuanya. Semoga hari ini lebih semangat dari hari-hari kemarin. Semangat juga kita memperingati Maulid Nabi ya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin nih sahabat budaya, mengutatau mengudlaa. Hari ini masih semarak dengan peringatan Maulid Nabi ya, karena hampir sebulan ya. Biasanya masjid-masjid semuanya itu melakukan doa dan zikir memperingati Maulid Nabi. Kembali sahabat budaya dengan informasi yang tengah rangkum dari rri.co.id, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana Provinsi Gorontalo tahun 2027-2031. Penyusunan dokumen ini diawali melalui rapat penyusunan rencana kerja yang berlangsung di ruang rapat Pusdalops BPBD Provinsi Gorontalo di hari Senin kemarin. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli Wenusi, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Sabudin Buata, itu menyampaikan bahwa penyusunan RPB menjadi bagian penting dalam membangun perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan. Bahkan dokumen RPB 2027-2031 ya, ini nantinya katanya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo, karena proses penyusunannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Oke, okay, sahabat budaya, mau tahu mau ngedulas. Sebelum kita lanjut lagi ke lagu berikutnya, ada beberapa informasi yang Tia mau coba hadirkan menemani buat sahabat budaya semuanya di pagi ini ya. Pagi-pagi infonya banyak ya. Terus juga pagi-pagi pekerjaannya juga banyak ya. Jadi kita butuh konsentrasi, kita butuh tenaga, terus juga kita butuh happy. Karena memang harus happy ya. Kapan lagi bisa happy kalau bukan hari ini? Jadi informasinya begini nih sahabat budaya. Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 itu tidak sekedar menjadi etalase produk UMKM, tapi semakin menunjukkan perannya sebagai jembatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar sampai ke mancanegara. Karena dari pencapaian penjualan, pembiayaan, sampai penjajakan bisnis internasional, itu sahabat budaya menjadi bukti bahwa penguatan ekosistem UMKM itu mulai menghasilkan dampak nyata. Sampai di tanggal 22 Agustus 2026 kemarin, KKI 2026 itu mencatat penjualan sementara sebesar 144,2 miliar rupiah, meningkat 46% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kong di sisi lain, business matchingnya ekspor berhasil membukukan potensi transaksi sebanyak 169,9 miliar rupiah dengan melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Jadi akses pembiayaan juga semakin terbuka. BM pembiayaan KKI 2026 mencapai 285 miliar rupiah, tumbuh 30,3% dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir. Dan angka ini menunjukkan bahwa bukti penguatan UMKM tidak berhenti pada peningkatan penjualan, tapi juga menyasar kebutuhan modal dan koneksi bisnis untuk mendorong usaha berkembang lebih lanjut. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kalau tadi dari daerah Sunda, kita balik lagi ya ke informasi berikut ini. Di mana distribusi beras ke wilayah yang sulit dijangkau masih menghadapi tantangan, terutama terkait kondisi infrastruktur dan akses jalan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bualemo, Eni Masruroh, itu beliau mengatakan jarak suatu wilayah dari pusat kota tidak selalu menjadi kendala utama dalam mendapatkan akses pangan, karena menurutnya wilayah yang jauh dari pusat kota tetap dapat memperoleh akses pangan apabila didukung infrastruktur dan jalan yang memadai. Jauh atau dekat, katanya, suatu wilayah dengan pusat kota sebenarnya tidak menjadi halangan untuk kita mendapatkan akses pangan. Ini yang dijelaskan, bahkan akses jalan itu memiliki peran penting dalam mendukung distribusi pangan sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam besar tetap akan sulit berkembang apabila tidak didukung oleh akses jalan yang memadai, karena keterbatasan infrastruktur juga ini dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki akses lebih baik. Odita, sahabat budaya, mau tato mengudlaa, jangan kemana-mana, karena di jam 8 setelah pas jam kita akan bersama-sama di obrolan bersama Tipa Kuni. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Sahabat budaya, Selaso Jatuh Kembar merupakan rumah tradisional masyarakat Melayu Riau. Bentuk bangunannya memiliki ciri khas pada bagian lantai yang lebih rendah pada salah satu sisi, sehingga dikenal dengan sebutan Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini memiliki rumah yang digunakan untuk kegiatan bersama dan musyawarah masyarakat. Arsitekturnya memperlihatkan karakter rumah panggung yang menyesuaikan kondisi lingkungan setempat. Ornamen pada bangunan juga memuat simbol dan nilai budaya Melayu. Rumah Selaso Jatuh Kembar menjadi salah satu bentuk warisan arsitektur tradisional Riau. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wati Tiffany Mohi. Odu Allah.